Selamat hari Minggu, selamat gulai baru, gebala peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru, serta gulai gebala peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu, inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku deka maco gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus, nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati inti asbakau ngap pengajar yo. Lalu bukannya megak uluan patut puas hati inti asbakau ngap tuan yo. Inti tuai bilik dikumai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat dikerbak, lalu utai tidak pelalai dekat ditemu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita ke diri, dekat ditusui kita hari atas probo rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh, tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo, tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam api neraka. Kita ndak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak siku penadai melabuh ke tanah, nanti ndak ari atur apai kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita udah kena tesok ya megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermuara mayu, aku megak dekat ngaku ya bermuara apa aku disrega. Tang barang siapa tingangai ku aku bermuara mayu, ia megak dekengai ku aku bermuara apa aku disrega. Ayat 34. Anak ngumai aku tidak tahu ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai, aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa yo. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apai teko indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki teko anak induk lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang yo, lalu nitih ku aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak hidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke yo. Lalu barang siapa ting lenyau ke nyawa diri ketegal aku, ngidup ke baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulunya kemari. Tiada Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas, tidak beri ya ngakai sidak. Jalai sidak ngerja tugasnya, serta mega utai ti mesti disadang sidak, dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngah 25, Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid ya. Pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus, dekat mega nyadi bersidak. Ditu Jesus nyemako ke nasihat bala murid ia, ngau nasihat yampu. Dalam ajar Jesus, tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia, ianya warning takutankan Jesus, pasal tiap ikut kita Kristian, dia patut nyan regang kita, bakal Kristus, tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus, nanti aku tetuai takut komando kita, udah ngasai ke pemerintah, bala kita teraban toko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok.
Menyadi Tuhan Jesus sudah manggil kita, bukan mesti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mengok. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mengok ndak patut ngadang diri tahu ngasai ke buah pemenang diulih ketegal pemerintah yo. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ketegal penaluk kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merinsok dengan Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lebuah kita yang merik dirimpuk dengan pengharap kita, kita nyok berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalan pengharap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuhan Yesus mpupan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengharap Kristian tu pengharap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lo sidak, ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengharap, roti itu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus merangsang bala murid ya, ndak ngasuh sidak ya, takut teku irau. Buayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anak takut. Anak takut. Bawa orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngebuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut, laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuhan Jesus itu, ianya buat pengujung elok. Pemenar nang dekat menang. Dua dia elok, pemerintah, ngegunselan, kedebri kita, keberantu, kenyawa, ke Kristus, dekat dikelala, setelah disaksi, oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak, dekat diberi. Jesus mengadangkan kita, nak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusupai aku dalam petang, nak tahu dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusupai kita di atas perapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu ianya semua orang temeri jeku ajar tika merita ke Injil mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai ngau Kristus dalam petang ngau dalam tempat yang sunyi. Awak kuliah mendiang ke jeku hari Jesus. Kita ndak boleh nusui jeku Jesus. Nama kita apa yang ningau setemerti ke jeku ia. Lalu berkenyak megak kita yang dah boleh nusui pasal pembenar. Nama kita api yang ingo setemerti ke pembenarnya. Kau benar menyadi, kita yang dah boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu udah kita ingo jakub Kristus, kita yang mesti nusui jakubnya, tidak peduli sekali ke kita dikerindu, takut dia pekedik kurang. Kita ingo mayuh bala murid Jesus, kelia berantau ke nyawa ketegal tenusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala, boleh melengkok ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita ternangi lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tang Allah Ta'ala medok dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus ndak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apa yang kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit, di jauh baru hari mensia,
ndak kalah talak lebih lagi kiruah ke kita mensia ti udah gagak ya baka gama yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kenyap. Lalu munyi ke Tuhan Yesus, sampai ke tiap itik buak berpala kita pan nemu meh Allah Ta'ala. Menyadi, nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai hari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu ayat 32 ke 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takap sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal atau malu ke ia berdunia tu, ia dekat megak tak ngalah kita berdunia di dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngak mulut tak jaku kita. Lepas kita berkepita, madah kediri tak ngalah Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang di Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita di lembau ngelengkok ke pengarap lama kita, serta agi harap kebelaan tu dalam kita di miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita, tamagak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang jaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, tak malu ditemu rabukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar konitia ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusa teka penyarut hari ti desakal belapangan teka orang di sebilik ngok kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebeda aku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu bersampi ngok aku ngagailah talo tip taro ngok apai kita. Nak sampai ke diungkup ke minggu tu, minyak minggu ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala tiap mana berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami. Tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami ngau semua utai tu dan gagak Nuan tau ngasai ke penyenangnya ti diasai kule semua orang ti diaku anak Allah Ta'ala kule Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami ti hidup setemgai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus ndanglah Ta'ala siku wajak dia tu ledatai ke bambalama ya amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi waktu Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program di keluar ke Melati Badi hari YFMI Bandi Kucing yang ditu peninga dekat macam pesan berat ke bisik diterima kami itu nyadi pesan pemati itu datai hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Malaka Terai Debayak lalu dekat di anjung kena 23 hari bulan 6 2026 bak pendam sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ikut dia bak rumah Bawi Rapung rumah Gara Belasau rumah Jimbat Dit rumah Kemarau Lakis Sabau Dua Berumah rumah Seli Tunggal rumah Jumat Entawa rumah Rayung Nangalup rumah Isa Babu Kara rumah Jawat Babu Tengah rumah Simon Babu Delit rumah Marcos Lubuk rumah Cendang Penunus rumah Steven Lambo Jerai Menyalin Dua Berumah Teru Tiga Berumah Suri Tiga Berumah rumah Lidi Ulu Babu, Beluak Doba Rumah, Bala di Sayih Niyah, Rumah Gimeng, Lidong Betung, Rumah Mai, Babu Kerangan, Rumah Ligum, Serungap, Ngau Kepembelayan Kebukai, ia kenaklah dirintai ke dituk, bayak kenyak jauh tau ke Semak, kita kengelala cendang anak majang, dipintak datai magang ngagai rumah panjai, Basir, Malaka, Terai, Debat Out, kena nuk isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari cumit anak cendang, madah ke pemati apa ya, cendang anak majang, tau ke laki samba anak rengan, laki samba anak rengan, udah nadai kena 20 hari bulan 6, 2026, lalu dekat di intu berbalik, Lamayu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai Basir Melaka Terai Debak lalu dekat di anjung ke pendam kena 23 hari bulan 6 2026 ba pendam sidah ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ba YFM Peninga. Jadi udah lagu ke Dibai Linion Richie Bungai Merejas tu lagi Peninga dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Si Calai.

tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: 2026. Hari 1, 22/6/2026. Dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita dan beri ke kita keriang serta tegak. Lalu lepuh kita ketemu kau utai tik benar kita berpeluang boleh penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Aku itu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus kok Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati ku Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bako batu ti nur orang tersangkut aku dekat baka panjuk ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekenak ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia ngidup ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penekak orang mayuah lalu ngagak anak sapi mas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjaku ngau Moses seluai Aaron laban seluai nak harap kaku, nak nangi kaku, bawa mata mua orang Israel. Ketegalnya seluai nak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok. Nyalai, berguna benar, kita nangi ke Tuhan, lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita, indah ke kita agak berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu manyuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang ketai tang lebuah mensio nyonitiah ka penemu dirimpu nitiah ka pengingin dirimpu dia mensio berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentuk ke pangan aku tek besai. Ya ndak ya tidak karap ke aku. Ya tidak boleh makai dengan aku. Udah menggap mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat. Mensio nitiah ke rundiang diri. Nitiah ke penemu diri. Nyentuk ke panganti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ya. Tu jaku benabdi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu lalu pita menggok pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Ndah aku ngelalau rantiku kitanya ukai semua pangan tau diturut tau ke ditundok kita lebih lagi maya mensio capuah rame sari dua tu naka pemalat pengrami degagok mensio labang ngai nak betitiah pangan diri laban tinda nitiah hilak de bantah lak de percayai elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ke tangkuk saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawal orang manyua lalu anang takut ke otai ti dia kena nangis tidak maya rami tu maya ndaur nangis ke kerambak takut ke kerambak takut ke pelantu ingat ke aku Tuhan ti pemadu berkuasa ti indang kudus semina aku aja ti tahu dia kenangi kenuan ketegal pengudus aku ti nda uliah dikira aku waka ti nur orang tersangkut aku dekat baka panjua ti dekat nyinta nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah sidak dekat rebah lalu redak sidak dekat kena sinta panjua. Nyalai nama penyadi, dia orang kena sindak panjua. Dia ada orang mata, dia ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku saya 30 ayat 1b, sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku. Nambah kenyak pemayuh, nambah ke pemayuh dosa sidak yo. Nyalai menyadi, dia tu ibu orang ramai orang nada berdagang ngerja utai nitiah ke penkak dari empu nitiah ke penkak orang mayu wah oh tu kau dah dia kerandau ke nyalai menjadi berjimat awak kaki tai nak malut dari empu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah ngkerambak nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke dari empu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu tuk meh jaku Tuhan dituju ke ngagak kita awak ke kita bisik pengering awak ke kita lihat hati tetap hati bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

Kayaknya nakak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Rimon Guliang Peninga Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengelola program kami ia ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami kena frekuensi 106.9 FM lalu kita ia kediau di luar menua Kuching dengan Magak Serian oleh mendiang ke kami kena RTM klik nangkan ke tu lagi peningat ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 menuju semua apai. Okay, tu lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani lagu bapakku yang baik bapak dulu aku peningat bye bye tu baru kita bawa awak kebukai selamat hari minggu.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling hormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganti bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.

0: tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepan ini, perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
1: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkasa itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
2: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta-merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
1: Dato' Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
3: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
1: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
1: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Orang kita pun catut. Jadi skenario kita ni, yang dulu kita sebut data lewat lahir, sebab apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku, jadi anak tidak dapat berkenara. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada masyarakat salah keluarga, tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
1: Dato' Badrul Hisham Alias.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda memamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak dua gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi. Tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall. Beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya rata-rata mana kita yang bekerja yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar. Subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-baza'u minnal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda bertemankan Izzah. Tiga jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.08 minit pagi. Selamat selamat bertugas untuk anda yang bertugas. Selamat beristirahat untuk yang tengah layan Seriaman FM pada pagi ini. Mungkin ada yang mungkin hujung minggu ini dalam perjalanan nak ke Simangkang atau ke mana jua destinasi anda. Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk pagi ini, Izzah nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seriaman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini, Seriaman dan Betong tiada hujan dan pada sebelah petangnya pula, Seriaman dan Betong ribu petir di beberapa tempat dan pada sebelah malamnya pula, Seriaman Betong hujan di beberapa tempat. Dan kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Baiklah, teruskan ke stand anda bersama dengan Izzah sehinggalah ke pujuan siang kita. Dan jangan lupa dengan mungkin nak sampaikan salam, nak minta kita putarkan lagu, nak berkongsi kata cuaca di tempat masing-masing, hantarkan di ruangan komen Facebook Seriaman FM. Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa kata kita layan dahulu lagu ini, Lembayung Tari untuk anda, Spectra 912. Lom.

9.50 minit pagi dah seperti biasa. Tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bakal untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Pulumpo. Dan pastikan anda terus setia bertemakan Izzah. Dan kalau kita dah lihat di ruangan komen pun, dah banyak yang mula telah pun menghantarkan komen. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ini Izzah akan baca ya, satu persatu. Okey, sabar. Okey. Dan apa kata kita dengarkan dahulu Rasa dan Takdir untuk anda pagi ini, hanya untuk anda. Spectra 9.12.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lebanon. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam hari itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Beit Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hattin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

10.22 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk waktu ini, jam yang kedua. Baiklah, kita nak bacakan komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Mana yang belum lagi hantar komen, mana yang belum lagi kata orang masih baru saja nak dengar sang kita, cepat-cepat hantarkan komen anda. Takut nanti tak sempat pula kita nak bacakan, ya. Okey, apapun, komen yang pertama datangnya daripada Dobling K. Bajar pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Izzah, ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat rakan-rakan yang mengenali WK Bajar. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Suriaman FM. Suriaman FM. Sama-sama kasih WK Bajar. Kita juga ada Jaiton S. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Izzah. Semoga dipermudahkan urusan tugas kita pagi pagi tu. Sihat ceria selalu. Amin. Terima kasih Jaiton S. Dan buat semua sahabat Suriaman FM, salam hujung minggu. Happy Konti Izzah, thank you so much. Terbaik, sama-sama kasih Jaiton S, okay. Dan seterusnya pula kita ada Rashida Eddy pagi ini. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca mendung pagi tu, selamat pagi, selamat hujung minggu. Dan selamat berhibur, putarkan lagu Bintang Budak Kacamata katanya. Terima kasih Izzah, sama-sama kasih Rashida Eddy. Dan Safian Podim, assalamualaikum Izzah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam dan selamat pagi buat semua pendengar Suriaman FM dan keluarga di Suriaman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Nak request lagu Tiba Rindu dari Sharifah Aini buat hiburan semua. Thank you DJ, sama-sama. Okay, insyaAllah kita akan cuba cari lagu tu. Mesti ada lagu ya, kita akan tukar dengan lagu lain, okay. Dan seterusnya pula kita ada Jam Pengiram pagi tu. Selamat pagi Izzah. Okay, selamat pagi Jam Pengiram. Asfiah Mahyus pagi tu, assalamualaikum Asfiah Mahyus. dari Mempawah, Kalimantan Barat. Okay, selamat pagi ceria DJ, selamat pagi ceria bahagia buat sahabat di Sri Aman, di mana juga berada. Okey, terima kasih Hafian Mahyus. Okey, ini di antara pendengar setia kita yang mendengar yang kita setiap hari dan ada lagi ya. Selepas ini kita akan bacakan lagi. Dan apa kata kita berhibur dahulu, dengarkan dahulu lagu ini, Jiwa Daraga untuk anda, Spectra 912.

0: calcular 5 megahertz. Espécie de influência.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Lagu baru

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Baiklah, 10.45 minit pagi dan kalau di Seriama sekarang ini di Bandar Semanggang cuaca hujan, diharapkan anda berhati-hati ya ketika memandu tu, pandulah dengan berhati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan apa-apa pun kita nak teruskan lagi bacakan komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seriama FM Spectra 912, warnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemakan Iza, semoga dipermudahkan tugas kita bagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan, amin. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon putarkan lagu The Young Ones dan sebarang lagu pilihan DJ untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kayu Kurus di mana sahaja berada. Stay tuned Seriaman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Ok, terima kasih Kawi Kurus. Tim Botawau dari Pasar Minggu Bandar Tawau, assalamualaikum, selamat pagi, salam berhujung minggu katanya semua rakan-rakan Stream FM buat Iza, selamat bertugas. Terima kasih Timbo Tawau. Dan seterusnya pula Rini Sabai, selamat pagi Iza, selamat bersiaran di Konti Spectra Stream FM, warna harimu. Cuaca di Serike cerah pagi tu, selamat hujung minggu buat semua. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita ada Ramli Lee, salam Iza, selamat bertugas, selamat, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Stream FM, pasti mantap cuaca di sini pun macam biasa aja katanya. Okey, terima kasih Ramli Lee. Okey, kita juga ada Bia-Bia pagi tu, assalamualaikum, salam sejahtera kepada DJ yang bertugas dan rakan pendengar Seram FM, happy Konti, thank you. Okay, terima kasih Bia-Bia. Okay, dan kita dah teruskan lagi hiburan kita dan apapun dengarkan dahulu lagu ini untuk anda, Misha Umar, Break Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Laju je kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee laki Kak Ajah Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aulah.
0: Ayuh, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Apakah motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ayuh. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: biar. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kau tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Sik betul lah cerita tu.
0: Sik.
1: Nasib kakak sik pergi sia. Mula terkejut ajak sik tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halus.

Gelora Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.16 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda di sini berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bagi Sri Aman bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan diadakan pada 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah bermula jam 7 malam bertempat di Dewan Suara Sri Aman dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N8 Lingga. Dan di antara aktiviti yang akan turut diadakan pada majlis tilawah tersebut, pameran bersama dengan agensi yang terlibat di antaranya Baitulmal, Tabung Baitulmal Sarawak, Tabung Haji Cawangan Sri Aman, Amanah Saham Nasional Berhad Cawangan Sri Aman, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sri Aman, Institut Kemahiran Islam Malaysia Cawangan Sarawak, Darul Hana, Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Itu di antara agensi yang terlibat di dalam pameran bersempena dengan Majlis Tilawah Al-Quran yang akan diadakan pada 22 Jun 2026. Dan seketika nanti saya akan kongsikan untuk anda info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6. Dan apa kata kita bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi Ahato, semoga ceria selalu. Salam hujung minggu kepada semua rakan-rakan di mana juga mereka berada, semoga sihat selalu. Mendung cuaca di sepauh pagi tu DJ. Okey, itu daripada Robert. Okey, dan seterusnya pula Agnes Ina Robin, selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 pagi tu. Cuaca kami di Miri pagi tu panas, minta DJ putarkan lagu dari Siti Nurhaliza Wajah Kekasih untuk hiburan diri sendiri. Dan selamat hujung minggu buat semua, buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes Ina Robin. Itu di antara rakan-rakan kita yang telah menghantarkan komen di ruangan Facebook Sri Aman FM. Dan sebelum itu, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu daripada Zena Zen, Kekal Untuk Anda, Spectra 912.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

11.50 minit pagi dan saya nak kongsikan untuk anda info soal fardu bagi anda yang berada di zon 6 Suriaman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.39 minit tengah hari, asar 4.44 minit petang, maghrib 6.44 minit petang, isya 8 malam, dan demikian tadi jadual info soal fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini. Dia siap hari Ahad 21 Jun 2026. InsyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya yang lain pula. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah memandangkan komen di ruangan Facebook Suriaman FM untuk hari ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang Izzah dah sediakan untuk anda selama 3 jam pertemuan kita untuk hari ini. Menerusi Spektra 912 dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambong bawa berita tengah hari YFM kena 21 bulan 6 2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang ti dekat bersambung ke Bukit Huang Gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madaka projek ti berga 300 juta ringgitnya. Dia tu benua ngagak langkar Ariupis Kerja Raya sebedau ya di berjalan ke ndak lama agi. Ia mega minta mensia mayuah Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti beri kerjasama dikena nentu ke projek pemansang oleh di pejalai kengau lancar. Ia madah sokong ari semua orang berguna bendar kelebih lagi bawa pengawak ngambil tanah ngau bayar pampas ngagai orang ke bempu tanah ti kena pansa ngambil projek tu oleh tembuk di nitih ketimpuh keudah ditetap ke. Ya maksud ke jaku tu bawa pengerami ngiliang bidai ke diatur bawa Dewan Besar Sekolah Sekendari Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Saurabaya atau ke BGS dia tu bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta dekat ngangkat kaki pemanah landscape kandang endurnya. Sapit Menteri Bawa Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah papan tandanya diadang jadi palantik ditapat ke peranak menua tu ngau antarabangsa endur ngambil gambar serta ngasai ke pemanah rampak menua Waterfront Kuching kelebih lagi maya malam hari. Bala temuai ti berkongsi ke gambar ba media rama boleh ngelaku ke kampung BGS ngagai tikas ti tinggi agi yang kawam ngagai temuai di menua luar. Ya megak nangkan mensia mayuah ngambil nyaga perengka guna serta nyeliah sebarang ulah vandalisme ngambil kandang warisannya meruan manah serta likun. Pengawal masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Upis Kerja Raya JKR majap jalan ke pengawaknya di agensi besar tip jalan ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah pemujur berjalan ke projek pemansang tebal lagi berpanggai ngagai pengelandiak teknikal penelebak enggau komitmen orang gawak JKR. Ya madah mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun jematan sekolah klinik enggau perengka guna mensia mayu di pejalan ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang boleh diasai ke semua rakyat. JKR megak ukai semina berjalan ke projek bak kandang negeri dan megak nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta enggau guna rakyat. Enggau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat boleh diperundian ke bak langgur pemansang perintah. Yang maksud ke jaku tu maya program pengerami gawai ke diatur bak sekolah SK Sungai Sian Tanjung Manis. Berita ti ke Perudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuan ngau industri kreatif bak kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerindang dan jadi pelasar dikenal negap kekaul antara komuniti pemekuah seni Ngau Temuai dengan mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak kaya ngau budaya kaya ngau warisan budaya seni asir pengelandiak jari pemakai asal ngau budaya ti unik. Ya maksud ke jakut tu mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 ke diatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut ke cukup manah lembuh mujur mata penatai mayuh pemukul industri kreatif serta

hari menu watuk ngau menu luar. Pengerami 3 hari nyak megak, bisik ngatur mayu macam program bukai, nyengkawam amanang keseni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelanda jari, ngau aktiviti, raban bangsa. Tunakan berita tengah hari, Sarito berita tadi ditusun Monica Gary, serta disalin Alina Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perentuk nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan dengan kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan dengan aku Nancy Tambom Taka Isi. Sekali lagi meri selamat tengah hari. Selamat hari apai tuju semua kita ke dah bergelar apai serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa ngelah tengah hari. Sehari tu bakal ke depan aku tadi kita ada ke bulan dengan aku serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Engau Limbang ke sama gelai bawa program dua program ke bawa gelar tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak udahnya lagi bisi lagu peminta antara stesen au. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngangau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngangau ke hello.
2: Hello si
1: Hana, selamat tengah hari Hana.
2: Selamat tengah hari, terima kasih. Si dengar nyawa aku si
1: Ninga, terang. nama berita Hana?
2: Mana berita tu si? Mana berita tu? Tanya, aku pun tahu tu sebenarnya si.
1: Oh, nama pengawanan di malam ni?
2: Okay, papa kau bual medak aku papa kau di malam.
1: Ama. Lawan tidur ni, nadai tanya tu, nadai dah tidur tu ke kene ke?
2: Oh, biasanya ke tindua nama aku bual mendak aku ke aku mendak bual pengu juang ah. temu mendak greget aja temu pakai itu mendak Google aja apa tadi.
1: Nye mana ni buah ngasu buntah.
2: Pakai kau.
1: Okay, hari di Limbang ha sari tu mana nah?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang satu cukup mana pagi itu tadi tanah semua ngilah kelemai lagi. Muka redau ke semua hari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi, ngarap punya hujan, ngarap punya ndak hujan ke lagi ya. Punya meh tadi.
1: Ni teh.
2: Tadi ya ndak hujan. Ya kepala mana saya lebak kena motosikal tadi ngarap pernah hujan meh pulang lagi. Ya ke mana lagi kami ke benua kita itu celap ke benua kita di Limbang tadi. Lu mana tiro tajak apa sih hujan kita di Limbang tadi tang lagi gak berasai hangatnya tadi deh. Yo saya ketembus dalam berkulit atau ke betubuh. Okey, ya pedih amat.
1: Au oh, panas salah ke hujan salah ke
2: men sia segi nanai nemu reti bersyukur menyu kita segi teka maneh magi ampu sada
1: au tanda ngawak gana harap ke semua pengawak ke di kerja mujur magang gak sari tu ada japan ka nya bisi sekedar okey sekedar ka ko tadi engka nya bisi ka hujan kini sekali ke panas kini tengah hari tu awak ke mujur magang mana.
2: Betul, betul. Harapkan orang menjual makan sih, sari tu sih.
1: Okey, aku aja kita sebuah tu lagi.
2: Iya, lagi. Lepas nyawa sudah berdua pansut. Kau ngambil peluang tu mungkin beri sama rapai. Kau sudah ke gelar rapai, dekatnya di apai. Ikan baru dekatnya di apai. Nah, sih.
1: Ya,
2: baik. Kelebih lagi dengan apai kumpul mah. Ya, nada. Tajak pernah ingat tu. Apa buat ketindua itu, apa buat ketengah hari itu. Belum dah pelan ngemi apa buat kau.
1: Apa ya? Oh, lu tindua tengah hari itu.
2: I guarantee sikit pengawak sikit orang punya kita orang pincin sih bukannya sih. Oh, dah pincin tidur aja pengawak.
1: Okay nah tu awak ke campur ramai gigi kita ngangau ke sini di Miri tu nah.
2: Okay.
1: Hello, hello Miri.
3: Nah. Hello Isi, hai Ana.
1: Ata.
3: Lagi ingat kena waktu kita.
1: Ingat. Nama-nama tu
2: benar-benar. Okay, nama bagi itu
3: triple. Agak yang kini,
1: agi.
3: Nangguai, kungu ji sita itu. Kini kaya agak double.
1: Ada mana?
3: Udah ne?
1: Dah mana?
2: Okay, mana?
1: Nama tu tekanannya duit tekan dia.
3: Lama nak terima geluun salah dia.
2: Kiunya sikit tekannya belum mak kiu tadi pembantu.
1: Ya mak aku.
3: Salah terima, salah gila. Nah nak kau.
1: Nanti semak tadi
2: dah. Saya
1: nanti semak tadi dah tepi aja ni tadi.
2: Belum mak kau mah.
3: Pial pial yang tak yatias na. Salah masuk gila.
1: Oh sikit gaya menyentak.
3: Ya malam aku nak makan setir yang tu sebenar gawai rinya.
1: Ya.
3: You nak ingat, you tu wai menya.
2: Oh. Oh, bedau, bedau ke biar.
3: Nama berita seduai.
1: Berita dari Mpu mana tu?
2: Baji yang belum mau total.
3: Ya.
2: Tapi mentah baji yang sudah total.
3: Baji. Orang nama ya, kita baji kita Mpu ke mana?
1: Amat.
2: Mah betul nyukur. Wang kusi nyukur.
1: Nak ganti orang mana? Nak ganti orang muji.
3: Oh, kita Mpu.
2: Bukannya bayar.
1: Ya.
2: Tak bayar.
1: Oh, berita di Miri mana? Ganana?
3: Eta. Mana? Buat apa? Buat kemayau ku kita. Benung ke bubungai. Benung buat masak.
2: Sama sama kita itu.
1: Benung rindu.
2: Kami itu nyuburnya mana?
3: Oh, tunggu aku sedai isi ya. Mayu apa berapa aku buat Rian. Hari ini habis aku mendak orang berjual di sejalan. Yang bisa meroik Rian menunggu kita dia si.
1: Mayu agak pada aku ditanya tu. Nanti bawa aku ciang tu. Belaban ke berjalan. Bawa belaban tu kawah. Bawa tanya dia. Nang segi menunggu ya agak data tang hari ini. Belaban ke kemari kami tu. Baru pulai hari lubuan tu. De tahana. Nang ya menunggu ya buah Rian. Buah dabai. Nama lagi buah mayu agak mayu bansa buah kau dah besik pada maya tu
3: aman tahun-tahunnya nyo bersama sambung musim buah asai ku isi tempe lama kau dah harinya nak
1: ya main baru asai ke bulan
2: nanti sebab setahun sekali dia tahunnya boleh
1: nya berjari
3: kedua kali setahun pun tahun kau juga tahun baru dah harinya tampung kita itu gak kemiri gitu.
1: Ya, amat ke.
2: Sehingga ya tak dah tur petara neh.
3: Amat untung kita. Dini kita boleh musim buah suah bekenya.
1: Oh, nya meh ngarap ke ana batu anda rengo meh nana. Eta, kok mau nyebut nah.
3: Kita petua. Ente aku ko ko isi nana musim buah yang petua ambek kena rengo ana udu makai buah lansa atau ke buah mutan ngaku. Nah, ulian nanya banyak getah. Kak enggak suka demam.
2: Lawan lutenya.
3: Getah ada.
2: Kumai kono kamu dah ana udah makai.
3: Ana enggak ana tahu ke makai atas leka dua ya aku kok kuang aku nan mu orang ke pian aban.
2: Betul amnya betul. Lama tanya manis ne.
1: Ya nama sik-sik nang dah sama ke ta laban bisi orang tadi. Ndak ke madah suah makai rian tang maka ambil ke mana buah rian tu kok tata. Nang tanya bisi gendak tanya natan tu buah sik-sik de.
3: Aman. Jangan ngali lagi umur kita. Jam 4 gig ke kita bro tanya. Nah, si. Tubuh kita itu nanti boleh nerima utai ke mayu penuh buah tawa. Anak ilah.
1: Aman. Maja NLP ilah tak. Umur. Tubuh itu. Men tu nerima tak. Nyawa tu. Sikit. Ni pun sebut. Sikit tekau. Ni pun
3: sebut. Aman. Aman. Ya, si.
2: Nyawa sikit bangga nyari.
1: Siapa?
3: Apa
2: nak? Ya, macam kau nyawa kak. Lepas maya, maya biar tau. Kak pula mana
3: tu. Kadang umur kita lagi tu bah. Nah, nak ngawanya. Kasih ke je?
1: Amatnya.
2: Wai lah, ngasai. Ngasai lah. Dia tu wai ngasai lah.
3: Ya, macam nanti aku dah bisa ngembuat lisin tiga sekawannya. Atau berberundian.
2: Kau semangat benar aku tak. Kau
3: semangat.
2: Kau semangat benar aku tak.
1: Sama. Anak minta.
3: Anak minta. Aku ingat keterimpu.
1: Ya. Kita anak gue rancak dulu dah berandaunya tiga ikut dengan itu kita itu anak tiga lagi itu ngangang ke pintu lo tanya pintu lo
4: ya halo selamat tengah hari
1: ya
2: kalom
4: ngalong ku tanya
1: nama berita belum
4: berita tu mana Gary pun mana di luar dia
1: ni lihat keluar lah. Nimpai dari jendela nya.
2: Ya main lah sudah. Itu lah nimpai dari jendela.
3: Ya main ni dia
4: ke bulak lagi.
3: Ke berdiri dah.
4: Anu ku yang ajak malik ke belakangnya. Anu pedah.
1: Ya. Dan loin mi tadi neh. Flo.
4: Nata juga.
1: Nata juga.
2: Nau ke kaki-kaki ya, apa perlu ya tadi?
4: Ni tu boleh luwet aja.
1: Anang luwet tengah apa? Kamu flo?
4: Aman gengnya.
1: Aman gengnya kau ya.
2: Udah sih bajet sarito flo.
1: Si kita bajet na flo.
4: Nawak
2: dari muka jangan ingat.
4: Aku tadi bedau nyumpuan terimpu bajet. Kita cikau dia nyumpuan. Kira terima kasih ame.
1: Mana? Dah nyumbang. Dah bisa orang muji, Devlo.
4: Ya ikhlas kini mujinya.
2: Ikhlas. Belah dada aku, Flo. Belah dada aku. Tau tak tak dada aku.
4: Kumanya di pembunuh.
1: Kesang.
4: Anu kamu melah dada.
3: Tangkap polis na, Flo.
4: Ya, baru jaka gawak lo tangkap re. Yang
3: tadi ku. Pelawai korek belakang lengan kita. Nah, nama penyadi re.
4: Nanti oleh pelawai nang kau tau pedih semua.
1: Udah nak lalu mai kami ketawa nang lo nanti sigi kau kau.
4: Aku gak salah ada minta ampun.
1: Okay Flo, gagal sudah disibuk dulu. Awak keramik. Okay. Hello sibu.
5: Hello Isi, selamat tengah hari.
1: Tapi kita melabok ke tanda.
3: Nah berita lu. Lu kesuai lama
4: suai mana? Lu kurang na.
2: Wah sudah lu.
3: Kata dah lu siar dah. Lu.
2: Aman. Lu.
1: Okay bulan.
3: Okay lu kamu nya. Tidak kata lu. Apa lu mau makan kuih? Apa lu mau kerja lain?
2: Kerja lain. Kerja lu cinta. Lu cinta makan.
1: Gelak kalau siap cakap ni. Tidak lu siap. Nama berita kurang tanda.
5: Udah aku nyawa mana sekitar 4 nanti.
4: Mana ya. Udah aku nyawa tadi.
1: Ninga nah ketawa.
2: Ampun. Aku ke salah. Oke, kau minta ampun ke.
1: Mbak Henang kalau besai ketawa. Nah dingo nyawa lu sih.
3: Ada besai
1: ada segitu mengisi.
3: Nyawa kumien nah ada lamban ada ketawa.
2: Ketawa kok tuh.
4: Mimik ada mikrofon.
2: Salah pampu aja.
1: Gayari mana di Sibus ya?
5: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Toisi. Nah, lepo ko ke Tamangge studio sigi udah tanya nama basah jalan bat Sibu. Enggak nyu udah badok ba puak pasal Sibu ka ko nuju kupis kita. Tang nanti ya tunggak ngagai Sibu Jaya kata skin tadi. Apa nagi hujan tang me udah bemuari. Laba aku dia tahu udah labu hujan bak sekedak dua di Sibu aku nak nyangkum benar bukai bola di Jeko nak bola senantang ke di pansa aku sebuah aku dah
1: ama nyamai anak nyebut ke bukai dengan kita pada hari bola ya. Kenapa ya?
5: Ya nyam aku tu nak nyangkum ke kapit ke kenawit ke selangat mungkin pejalai aku nak rekin tadi
3: abang jawahnya mendatang dia.
5: Oh, ya nama kenamae ku nyawa ya nama.
1: Kau mada bisa terupung nadai kena sia.
5: Ketegal ke ninyau ke hari jambi untung tengah lu aku napa tawun ku deh. Tahu. Mana bakaban ngurang be menuakin boleh Facebook ante mangan lembre berita.
3: Aman.
2: Ni lu mau nak muka lu mau nyari tukang telur eh.
5: Ya dalam mimpinya saya kau. Rancak mak kita empat
3: boh yo,
5: ya. Boh pakai lau tidak tahu.
1: Ya, anaknya tadi ngepun.
4: Kuna ada bunyi.
1: Uji lagi ngan anak dulu kau
3: tadi. Sudah ya.
1: Nadai nadai. Awak ke rancak ke?
2: Sunyi kita lagi mau kau nadai.
1: Oh, anak sunyi na. Okay, Cia, Flo, Hatta, ngana, ngangau ke bunga kita di Sri Aman. Siapa tu? Hello.
2: Okay.
4: Hello.
1: Nama berita Sarita apa? Sarita kakak kemarin dah kau nemu.
6: Berita mana Sarita? Nak tabar buka kemarin jawa.
1: Anda tabar buka kemarin.
6: Boleh ngan saya kemarin.
1: Udah gerai abi ne?
6: Dah. Nada babi.
1: Nada babi.
6: Nada babi.
1: Oh, aw mana menyo?
6: Aw.
2: Aw. Nada ngungut bisa?
1: Ah?
2: Ngungut nada ke?
6: Nada.
1: Ngungut. Ngan nada aku tak apa ya.
3: Ini kenyal
6: kia. Oh.
1: Nama mai tu tanya Nana.
6: Kita langsung
1: tu biar lagi.
6: Lama hujan, lama hujan. Entuh kedai tu.
2: Oh. Asop lagu ibian nyangat celapnya.
6: Asop lagu.
2: Awal.
6: Oh, asop aku dek gari lagi.
2: Nah, ni nemu kuda yang lo ketu
6: kini. Tutup pawah, bisa hujan lagi nanti aku berlaku.
1: Nanti dengar ke nyawa tak apa tu mana nanti berlaku pelabak aku. Kau nanti kalau tengok, je lagi lah berlaku.
6: Nah, tindak lawan kita. Eh, salah, tindak tumu kita dengar.
1: Nanti tindak tumu. Nadai orang nombor jalan tu, dah. Alu nak bunyi si dalam siap lo. Si dah atas.
6: Berkenang ke buah tadi. Atau mana?
1: Atau, berkenang ke buah.
6: Amai-amai bisa buah kita di Seriaman. Kalau di Betuang, kalau di Lubantu dia tu.
1: Ya.
6: Ya keburak, lagi mengkeburak. Ya ke segi udah mansaunya. Ya ke dabainya. Nak ganyan kalau hangat. Buah rian misalnya. Sigi saya ke 10 lah saya ke. Tak ada yang jual sigi. Nanti kita ngira ya lah. Setumpuk 4 gigi. 4 ke 5 bisiknya 30. Tak rumah kita.
3: Kita tunggu ya. Ini biar kita tunggu ke atas. Kita aku mayu nyua tumpu-tumpu rindu nak.
6: Ya.
1: Ya, sigi benong ya dia tah. Nada kesalah nuan nemu angge kami kita ke bisik lain hari ke di miri dia kini kuah ke rumah.
3: Tahu
6: kita
1: nah, saya nak sama deh.
6: Kita ku rindu nya, ku nyau nanya laban tadi ku meda. Site lawak ya ke baru de peda aku nama tu nguriang da baik ku da mansau nya digulai empu ya. Kati ya saya nah.
2: Oh.
6: Enggak bisa.
2: Laban ke kuna.
6: Yang mana? Yang
2: kena makai Rian, Rian makai tempoyak nak makai.
6: Sama tu
2: anak. Tempoyak dah bayam pak.
1: Isi asal-asal manis, asal-asal manis lemaknya. Saya kena.
3: Lemak-lemak. Gulai pusau, gulai cabai. Dah kena. Pada hukuman.
6: Kira minta panduak kita. Betul.
1: Oh. Laban sari tu apa sering main hari apa ya nih tapa? Main sama apa minta eh sari tu?
2: Sama hari apa ya tapa?
1: Sama hari apa ya amat?
6: Terima kasih ya. Nih
2: tu amat tahu ya belagau ke kita sari tu?
6: Nih tu ke ada sibun nak monyi tu ke buah ni tadi.
3: Ageng itu.
6: Kami ya selampot dunia nuri enggak buah ni lah aku.
2: Ageng itu buah, ageng itu buah.
5: Nada yang itu buah. Pagi tadi makan Rian makan.
6: Ya.
2: Apa kita tahu kerian
5: ya? Makun ni ngang si data bobongai ding. Kami nyuka ambil ya di
3: sini. Pak ya kuak
2: ni. Kami rian ni tak betul. Kemarin dah bayar bisa.
5: Buah dah bayar kak kungumai ngapa tu si bola. Ate ambe bisa ente kita tengok dari terbantu nasaran ya pihak aku deh aborian dia bersibu jaya dia bisa bapa sao bamake kenawit pun bisa reka ya pun umas ya nak gaku gumainya kelalu pahit nak gaku mai ya mudah lah butenya temu tua berga deh
1: ya amat
5: ya teh ambe ante keempat deh sekali uli ya gede beli menige-ige 10 ringgit deh ya dini dengi ga
1: amat
5: waduhnya kita tu aja buah dabai ngau buah dabai borian ke nak dibeli ngau cara timbang pansur kita hari Sarawak atau di timbang maka kamu tanya
6: di kenawet cah
2: ngau ke kulit-kulit
5: basibu jaya dia bisa
1: disibu nasiki menua ya nyamayu
5: bukai nama laban orang kebejuau ke orang sibu dia tahu sida hari ulu nyekia
1: nyameh
5: awnya meau tanya bakal lauk bakal bulu papas buahnya daripada kita nama di sibu nak nemu nadai nadai kebenar te orang ke pedagangnya ada menua-menua bukai kia
3: tidak ya mainnya
2: import export deh
5: ya meah nak ke ngumainya nyu puah maka buah bula puas muka buah nak ada dini maka bisa duit belama beli buah
3: sama kayaknya pun dia rempuh ni sih
5: ya nanti kita nak nama kau munyi tu kita ada rempuh puas nak kuda itu nanti dia ada beli nak ada punya puah meda melebok kita
1: nak ada mata nanti yang hari kena nanti ya
5: hari ni sian mangan nyu bisa belama nyu kiruah ke buah nyu belama
3: aku lah pan utainya nak ada tunggak kemiri gitu ukai ke ngumain nak ada munyi kulu siapa mau orang nak dah saya menua dia Allah nak makan buahnya lemau ku dia tu meli ke tim-timbang kilo lemang kita nak nemu ke isek di dalamnya mana kan lah yang main ikut meli au eko dah buka dah tepuk dah berkontina puas kan nanti
1: nemu gitu beli
2: ya nanti ku nyalai aku siku nanti kita makan burian tadi dah ada nanti lagi berigenya agi ngau Papuang, agi ngau kulitnya. Kau kau makan tu dah pindah ke agi kontainernya. Dia, dia ni alo, alo nak nak tegok kau yang, nak nama nama nyawa kini.
3: Engkau milihnya tadi, ambil ya sidak ya
6: melihatnya kita medak
3: ya. Laban telebak kena ke utainya, ada timbal datang utainya ada peram, nanya nyamai ya, utabah.
2: Mana nyamai, lain nasi.
5: Sudah ya nyawa, jadi banyak nyawa bayar kami.
3: Nangira, nyerah ya.
5: Kak ya dah kalau kuntina, kak buaya, kak gure, kak pamua. Ya.
3: Saya kira
5: dah jampa, nak kebuaya.
3: Saya kira dah jai, kerana.
6: Kasih hiparku, makarian pamua.
2: Okay, amat kasih ya balas cikgu.
5: Pak, kak ya, deh. Ya, nanti aku tahu kak itu lalu mengajak ke pamuannya. Nanti kesepiannya ke bisa ulat ulat dia. Nah, sepiat lagi badan. Nama ngira ke empat, mereka apa aku
2: kira. Nggak, nggak, makanya sih. Bambingnya dia, kena. Sikit empat.
5: Pak pengekak ya.
3: Amat, Pak pengekak ya. Bakal kabar kami kemarin dah, Cia. Bakal kabar kami kemarin dah pulai pan. Tajaknya mata, Pak. Pompok meh nyam latinya.
5: Nyam mata nyupak di panduak nyamai.
3: Panduak nyamai ke ya. Nyam bunyi ku ya. Ampok kena nyamai. Nya ni bo kira gi dah ku yang ti di panduak. Ni bo sebut gi segi nyam nah segi
5: ha. De giga ku orang ai makai ke ya ke kelalu mayu ngai makai utame nada saingan ku deh.
2: Aman
3: dengan lain.
2: Mau kedere ku bagi
3: makarian.
2: Oh, ya, makan makan berian deh flo, flo kan makan berian.
5: Ya, tak boleh melihat.
2: Kau kawan deh flo.
3: Kau kawan lagi berian, temu aku.
2: Ama beri orang berian lagi flo. Kau alo ngau flo. Kau
5: makan berian. Kau tanya aku nak, tanya aku nemu yang ngai deh. Nanti aku kau belinya, aku kau makainya. So aku beli ya, menyo.
3: Aku dah tahu ke.
5: Anda tengah ambil peluang mana dan pun nak nak beli bakih ngai. Kau caranya.
3: Sehati ini kalau siapa. Lekas ke dulu ke cerita buah kita yang sebuat.
5: Kalau tu nak buah ni korang.
3: Tak buah ya buahnya. Habis jam kita itu lagi. Lagi habis ceritanya lagi. Okey, awak ke kita terus ke program kita ngelah tengah hari itu. Terus ngelah program kita Ninja Sarawak tu. Lalu kena ngepun ke Ninja Sarawak. Terus ngelah ke Limbang kian meh. Laban dulu ngangau kia tadi deh. Ngerana jalan kita sebuat. Kena?
6: Kerana lompas gitu.
2: Terima kasih. Yo. Okay, terima kasih ya Ben. Lagi aku melanjar di Ben. Melanjar lagu meh. Kini, hanya ni kena kena yang ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang cukup ke tengah hari tu. Aku mai kita ninggal ke dulu sikit lagu hari Pipi Chloe. Sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu.
7: Ninja Sarawak, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini. Jangan lupa ketika berdamai, minat ini, YFMM Limbang.

0: Adin pun nonsi ke wajah Ari PB Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya. Isi di Kuching, Ibian di Seraman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulung, Atta di Miri. Jadi nak tinggal megang gaya bala peninggal kita, kita mesti tinggal kita bawa Ninjau Sarawak. Sebab bakal kesan itu 21 bulan 6 2026 ngajak ke kita gerai magang. Jadi sama hari apa yang mempunyai megang sama hari pengadang lagi kita ke Gintu Pengadal sehari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM Limbang sekali itu dekat berkongsi ke berita sekedar aktiviti abang menua utara Sarawak kita gitu. Jadi terbaik aku dekat ngepuan ke engkau berita kita dekat perkara ianya tabika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumuan amit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan mendamit ngau ungkus urung RM900,000. Jadi nitih ke Sapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan menua ngesai ke pengelawan urung 15% hari timpu hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di Pelilih Menua Limbang, tinggal dua buah tabika kemas enggau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Asbi nyemetak mandahkan perengkau guna pelajar tumu berguna amat dikenak nempau lah ngelala potensi diri serta ngangkat ke pengelandi asas maca nulis engau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak mandahkan mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit teka pengerami mendamit ninting tahun. Jadi dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica menegap ke komuniti kalau baru dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica menegap ke komiti pemansang ngau lica pengelikun genturung pendiau JKKK kediatur Sadia Limbang. Jadi berbangunnya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesar dalam sektor dagang temuai nengah pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit kediatur rintiang tahun lalu nyadi siti ari batang pengerami di Pelilih Limbang. Jadi kena kaya pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo nengah pengawak ngatur lomba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Ini programnya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak, Enggau, Labuan. Dikelimpah mantau nyungka ekonomi menua tau dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita tokoh pekala kita tiga dua terdekat dikunci ke Radio Limbang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikena motor penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang kelebih lagi kandang menua batu danau dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke majak nyadi. Di nitiah ko kaban kunsia negeri Batu Danau Dato' Paulus Pelgumbang siti ari batang kebuah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam berbaruh jalai tali karan ngambil ke dan ngau daun ia neguk kabel kelebih lagi maya hujan. Gayanya majak mar lebuah sekedar peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalai ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Kau yang nerang, tebal lagi tiang ngau tali karannya bak kandang nur rizab jalai, nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai. Kelimpah harinya, nanam pun buah kebesai bekerian ngau rambutan, abak baruh tali karan mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai baka jelu negu tau ke nengah kabel kuasa. Jadi berindah banyak komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruh jalai tali karan serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus di Limbang engau batu danau. Jadi belum peningah perkara tiga terdekat dikunci ke aku ianya 173.65 juta ringgit projek jalai akses ngagai Limpa Kupinang negap ke rentaian infrastruktur menua pesisir. Leupis parit ngan tali air DID Sarawak udah ngatur kick-off meeting ngau pengerami nyerah ke tabal projek jalai akses ke Limpa Kupinang bagi menua Limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sdn Bhd Dito. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis Residen Limbang lalu bercemen ke penolong Direktur Kanan Unit Engineer Bertanam Bertopik dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Jadi nitih ke penerang projek ti dibantai ke penyandi yang penemu Konsortium Malaysia di Arika Kelang Jongga projek tu di inisiatif Perintah Besar dengan Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir Anggau Kana Menua KKDW hari baruah program Jalai Menua Pesisir dikena menegap ke rentaian infrastruktur pemuan di Kana Menua Pesisir Sarawak. Di projek tu ngembuan tuju dekat yang dia ke penyambung strategik arti dekat nyambung Kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Primary Kebangsaan atau ke Sekolah Primary Limpaku Pinang engau kandang lingi ngagai Jalai Besai Nuju ngagai Bandar Limbang. Jadi dia tu peranak menuanya agi berpanggai berperengkau pengangkut sungai nengah Sungai Limbang dikenal ngelawak Bandar Limbang ungkup aktiviti nintiang hari nyengkau servis pengerai engau meli barang ke di gunung. Ini projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat dipejalai ke dalam tempoh 156 minggu. Di pengawal ngagak lekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu dipelabak tembuk kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu mungkur pengawal ngagak jalai berlakin pemanjai 14.8 km nitih ke standard JKR R3 serta megak ngagak 3 buah jambatan konkrit tegap. Nitiah kebenarannya, rega enti udah temu ilak, projek tu dikharap ke ulih ngangkat ketikas penyambung rentayan jalai alun bak kanda menuanya, lalu enggaunya nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi, kanda menua nyengkaum sektor eko dagang temuai, pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur enggau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek itu mega dikharap oleh ngerapit ke serka antara menua pesisir engau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ianya berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ianya gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawal dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 di diatur bak tebing air Lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pagi perahu naga ngempuru ke Timari Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke Lawasnya di palan dagang temuai lomba ngemain di Pulau Borneo. Jadi Chairman Pengatur Liao Chin Ai madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuru ke champion kategori 18 ikut orang berkayuh menua tu engau kategori terbuka dikenal nentu ke champion majority. Di sepenyampau 14 tim dari Sabah engau 5 tim dari Brunei penyerta begitu. Di penguat tu ukai semina ngelaku ke lomba engau main perahu naga tang mega ngenegap ke kawal engau kerjasama komuniti antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga pengalaman itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau aktiviti recreation nanti dikharap oleh mata beribu ikut temui hari dalam ngau luar manual. Jadi nakaknya dulu berita teka perkara nanti dikongsikan hari Limbang. Jadi tahu tinggal ke lagi nanti nyamak bisik awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru kena si.
1: Okey, Hana, terima kasih ke berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Kena tanya ke sekadar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan, ta?
2: Okey, jadi sebab aku berkongsi nak mayu aku lagi si bising lima itu. Tan jam 4 aku macamnya lagi. Aku lama mimik jauh. Dengar lagu lama kita tahu. Si, okay. Lagu hari Edward Pusah, Jakob Perangsang, itu semua. Dah tahu, okay, aku berkongsi ke info kita.

Bagaimana ke tadi lagu kita yang bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi bulan aku di Jatari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke Bisik Udang Nyadi serta Benung yang diatur di kandang menua Miri. Jadi ke Terubatu aku berkongsi ke Sitik Pengawak ke Udang Mujur diatur ke Marek 20 hari bulan 6 2026, ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau terika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit tek nyadi ba auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur opis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu pengelantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimpah harinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikun facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantan nembiak mit nyap pengawak Kudang Bujur diatur kemari buat auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kebata yenda program tu program My Lesson B2 ke diatur buat Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1,000 ikau sidak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu diperjalai dengan kerjasama Upis Perintah Pengangkut Jalai JPJ ngembuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu nguliah ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah sepenyampau RM500 kelimpah rinya yang dia ke bayar peserta atau ke bayar sidak ke ngau program tu semina RM250 nanti dibanding ke ngau ungkus ke bendaria urung ya RM750 tau. Jadi antara programnya ianya meraih penerang berkawal ngau penglikun jalan alun pemesai guna ngasih ke undang-undang tagang ngawal diri buat aktiviti atau ke pengawal lumba di nak beradat serta ngena application MyJPJ. Programnya dipenyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin di Mega ngingat ke sidak ke ngawal program atau ngambil ke berjimat nampai motosikal seruran ngena helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh nampai motosikal yang pengawal ke benungnya di sarito pukul kira pukul 8 pagi tadi sidak tu berengkah. Jadi input ketiga ianya berkawal ngau Carnival Budaya Test of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1/12 hari bulan 7 tu elak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7/4 record book record Malaysia ungkup kategori pemaduk mayu gerempung etnik nyerta pengawak berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung pupu bangsa di serata menua Sarawak ngau Pulau Borneo 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara bata pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan pemerindang budaya antarabangsa pengerami nyai sempekat berpangan serakup etnik ngau pengawak nyai mengeri berpangan atau ke MOU antara menua antara Miri ngau
Lijiang China. Program seni ngau main asal tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lalu pengerami berjadi ke Test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 tu ilah dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi karnival tu ngembuan tuju dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo, ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentayan kerjasama budaya ngau dagan temuai buat renggan antarabangsa. Nya info ketiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu, ujung minggu tu ialah minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempung taman rampak menua Kamp Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk ba pintu barat blok ofis rizab rampak menua Piasau urung ya pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.5 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah ianya berjalan berplasar ke penyedar rampak menua tik merik awak ngagai peserta semak agi ngau rampak menua rizab serta ngerapit ke kawal komuniti ngau program untuk megang ngembuan tuju dekat merangsang komuniti ngau direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti lagi berkawan dengan pengawal Nyai Sempekat Pemerhati Hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tak diatur di Miri tu dikenal ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi abatan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar ngagai penerima kelimpahannya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas dikena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan tuju nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penau operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawak ramah korporat.

0: kau replika cek tiknya di kelai kerjasama sektor awam atau ke sektor perintah engkau private ya private dalam menegak ke pengelantang pendiau komuniti hanya yang info kita ke penudi untuk ke ngali hari itu udah kuisi.
1: Okey, terima kasih atas ke berita kerikunsi kenuan ngagai kita sebuah serta peninggal ke mana yang ke awak kita ke sekali itu tak. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu Ngasri Aman lalu tu kami di Kuching dulu nyelepak di tu Neflo sia ngau atapa harapkan dengan mana yang nyelepak tengah-tengah kita. Okay, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kuching itu tu lagu Ari Joni Aman Keliang Tembawai.

0: tu ngena ngau ngelansa berkau ngau pengerami ngilian tikai gawai dayak perlilih lubang tu kena 19.6.2026 tu tadi jadi ngau tu merik terima kasih mayuh-mayuh meh ngagai sidak ke bawah rumah Joel udah nyambut penatai kami semua dari YFM di Kuching ngau YFM Sri Aman lalu minta ampun nanti mak bisik pengurang hari kami semua lalu ba pengerami itu ngenang berkawal ngau pengerami itu mega pengerami ngilian tikai gawai dayak pelilih lubang antu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh ianya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak ia kemega kaban kunsi negeri N 34 batang air lalu disempulang ke ngau yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi kaban Parlimen P203 Lubang Antu. Jadi bawa pengerami itu megak BC megak datai dari upis-upis perintah agensi Sida Bengulu Kaunselor lalu dari YFM juga bisik maya pengerami itu tadi ke bertuai ke pengurus YFM Monica Midi jadi maya pengerami itu tadi bisik juga ditabur terus dari Facebook YFM terima kasih meh ngagai kita ke bisik meda pengerami ke bisik diatur berumah Joel Nangasan Lubo Antu tu tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Ginkoi kaban Parlimen P203 Lubuk Antu.
1: Yang nuan pihak dari bisik minta JKK ga ngau biro nuan paham kadang-kadang JKK tu diperlu ke kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai. Ngau tu aku ninggal ke nuan untuk JKK 20,000. Untuk biro nuan, biro wanita aku merek 8,000. Untuk San Panjai tu aku tadi. Ngau San Panjak, San Pandak tadi. Bisa itu tu rumah San Pandak. Kata ya tu rumah San Pandak. Tu boleh San Pandak. Ni ada. Ana mendak aku tadi. Ha? Angka lagu gelagang ngoto aku merek San Pandak untuk JKK sidak ya 15,000 ngau biro wanita JKK San Pandak 5,000 jadi asal aku nya aja
0: ianya tadi jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi tu mega genang jaku hari yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beradat ke Pokok Sarawak ia kemega kaban Kunsi Negeri N34 Batang Air.
2: Aku nambah ngai gad MP tadi JKK break ku 30,000 gerempuan ilok lemu komplain aku nalai capak, nalai pinggai, nalai tabak, nalai tawak aku datang dokan main ya aku minta tabak, minta tawak ni macam ni yang lainnya minta dari aku kak pernah break 10,000 ya kena akaun JKK tang leban rumah San Pandak jadi aku nak bagi badak kan ya. Tang leban datang itu aku merek JKK nuan 10,000.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Hussein Lamoh sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pokok Sarawak ke Megak Kabar Kunsil N Negeri N34 Batang Air nyak berkaul ngau pengerami ke bisik diatur ianya pengerami ngilian tikai gawai dayak pelilih lubang antu kena 19.6.2026 tu tadi bawa rumah Joel Nangasan Lubuk Antu. Jadi berita ke sekali itu nguyang gagai Siti Pengawak ke diatur kemari. Siti Pengawak ke Cukur Rami ianya pengawak Niti Daun 2026 ke BC diatur berserimai dengan pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 kalai ke sekali itu pengerami atau ke pengawak Niti Daun itu dipasuk 114 kontijen di mandang ke mayuh macam budaya komuniti Dayak Aris Lampur Sarawak. Jadi tahun tu bisik 15 kereta berias engkau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya remun engkau Tagal pihak megak kontijen Ari Utara Sarawak. Bisik nganjung kontijen ke sekali tu nyengkaum Ari Lawas, Miri, engkau Kandang Menua Ulu ke bisik Limpang serta Berjalai jauh di kena mujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Sedak. Jadi berketuk pemutus kontijen ke bisik engkau Niti Daun kemari ekalai kategori Orang Ulu ke jadi champion Ari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS. Lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS ngau eka ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS. Lalu kategori Bidayuh jadi champion nya Ari DBNA Cawangan Semarahan Naib Johan DBNA Cawangan Wanita ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar Pin Yawa. Lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagos. Jadi ketiga ianya Ari SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit. Lalu bak kategori kereta berias champion Ari Kumpulan Kebudayaan Kampung Gumbang Bau Naib Johan Semban Ari Semban Ring Lady pemega ketiga gabungan orang asal Semarahan GOAS awaknya pemutus kontijen ke bisik ngau Niti Daun kemarin. Lalu pengalami itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke bisik berjadi pengawal Niti Daun Berserimbai Ngau Pengerami Gawai Dayak Renggat Sarawak 2026. Lalu berita di ketiga ke sekali tu ngenang berkawal ngau berita 76 ikut orang ngebak dun setakan dan nerima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi ke JKKK kena berjalan ke aktiviti Bagunturo Pendidikan Sidak. Lalu ceknya disuap ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Dato' Hamzah Habib Ibrahim kalai yang nangkan Raban JKKK ambil genap belanjanya ngau mana awak kepulai ngagai penguntung rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut bisik digagak ke surat serta minyak meeting ngambil ke duit ndak pantis. Lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari bawah pusat khidmat dun setakat. Hanya sekadar berita ke dikunci hingga kita bawa ke sekali tu Ari Kuching lalu kena terus ke berita kami bahawa Ninja Sarawak tu terus ngagai sidat di Sibu. Di bintu dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia. Anak-anak kau dia cia. Dengar di floor.
3: Okey. Ya, hau. Kadang dengan anak Lucia ni bunyi.
0: Izi tak segi, izi tak koyak lagi.
4: Bayi anting aku nak sempat lagi pun pergi lah uli yang nak baik.
0: Anaknya pergi lah.
3: Tidak nak sempat.
0: Anak ringan
3: cia. Anak irau, bisa lagi. Udah tok lagi, udah aku lagi mel. Okay, jadi ya, sudah berkongsi, sudah Lucia majak ringan. Okay, sudah berkongsi ke berita.
4: Balat fitnah. Kita berprint. Pernah ingat sampai pagi. Pagi tak ada. Ingat, ngagak tepat tenai ya.
3: Anang kenyal. Okay, cerita ni mesti main ngari apa? Okay, kita dengar ke lagu dari Alexander Peter atau apa?

banyak lagu hari Johnny Aman kalian tembawai. Sikuk hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tikai gawai dayak peliliah luban tu kena 1996-2026 tu tadi buat rumah Joel Nangasan lubuk atu. Jadi

0: Ya, terus ke berita kami ya, Riwayat FM Bintulu bawa ninjo Sarawak kita ke sekali to. Jadi ya, keterubah atau peningah berita kadekat dikunci kaku to. Dia madah ke sisa smart at Bintulu. Udah nyadi sitik pelasar ya, bak pengawak ngenegap ke kelebih lagi bak pengawak ngurus ke oras ya ke meruan bak komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti to di kemansang ke ari program ya ke dikumai towards zero food waste, lalu tujuh program to ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya lebih lagi ungkup komuniti biar megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta berkeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang madah munyinya lebuah berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya. Kelebih lagi ya ke diatur bak permis Persekutuan Persatuan Wanita PPWS Pelilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke siti agit palan kelebih agit palan dor ngatur uras kelebih agit uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikenak ngerembai kagi akses komuniti ngagi perengkal guna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah dikunci kaku. Lalu berita kedua atau peningah pengawak yang ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak ke dikumai program Inspire iTalent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri nyari Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ya kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tujuh program Inspire iTalent tok diatur nur ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tok ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandi ba lomba main ya. Jadi atau tujuh program to diatur hanya ke diatur pagi to tadi. Pia mega Siti dagi pengawak ya ke bisik dekat diatur belabuh pukul 2 atau lagi peningah ianya kena Sarito ya 21 ribu 6 ianya pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada pelabuhan Persekutuan kepada pelabuhan negeri ia ke dekat diatur ba auditorium aras 1 Menara Kidurung Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarito ya tau ke ngalih hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di Pebasa ya ke bisik dekat datai bab pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pihak mega Premier Sarawak pun bisik dekat datai bab pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak atau ke program ya ke dikunci aku bawa ni ya Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey.
1: Okey. Okay, Flora, terima kasih ke berita Nuan. Hanya dia itu terus ngegai kawan kita Lucia.
2: Ni nak cia. Baru kita nak. Oh, terima kasih ya ni ada aneh. Oh, bahan aku hebat itu ada aneh. Anak ingat kena berapa kapan itu. Kenyap dia dia, apa utara dia ni. Nyepai kau dah ambil apa tanggung pengawal aku ya. Aku dah isi.
1: Ya, nyepai aku. Nak bunyi aja.
2: Jadi sesuatu dah baru tak sebut flow tak. Berita kepenuh dayanya. Hari pelabuhan persekutuan kepada nama aku ya.
3: Lucia ampuninya. Okay, inspiration I talent. Kata saya, ungkup
1: saya. Dia,
2: dia. Siti dah, okay, berita kedua.
1: Siti lagi.
3: Kira-kira ya, aku BDA dan iTalent ni aja.
2: Ya, medianya lompai pulang. Lompai ingat.
3: Aku tu belum merti ke MCR kereta ngeri tua tadi.
2: Ya ke?
3: Ya.
0: Lu orang disebut. Lu MC
3: salah. Amat. No salah MC Argo. Mana MC Argo? Gak gau suara tadi suaranya kena no.
0: Oh. Udah tau. Benar mending yang kelus yang eh ketanya eh lagi. Tumpi ya kamu apa yang tadi lagi?
2: Nada mayu orang kalau kayak dia. Oh, minat kamerina kita tanya. Jadi mau ke dia. Tanya jadi nyawut nunggu apa lah
1: aku. Ano orang aku temu ya. Nenek tua beranda betitu. Anana.
2: Kita tahu tengah berdua yang gawat. Ini bukan hari yang tengah berdua yang
1: beranak. Itu jadi cikgu tu. Benar kan tu mana cik? Mana anak kuau.
2: Tolong yang tak ngemai. Cikgu dah sibu. Minggu tu.
1: Entah berapa murid-murid.
2: Kena ngelunsian.
3: Bapak kau. Bapak kau. Agar nampak kami belah mana murid. Bapak kau.
1: Nanti tia spil aku. Lepas aku nak ningau. Tak pada ke floor tu.
2: Ya. Dua bagainya.
0: Kecewa aku.
1: Ningau kita. Aku tu benar benda Tunisia. Bergulai dengan Jepen. Ya. Nya kusung
0: dua. Lalu limpan. Dengar aja ya.
1: Aku nanti ku on mic-nya lagi. Nge korenya gol. Aku terkenyak.
3: Ya, rawal ya. Karena...
2: Jawab nak kabar melayan sudah waib. Kabar ngau Tunisia orang
3: kami jawab kabar ngau Tunisia ngau
0: Jepun. Kadang lala.
2: Nah, ada yang ngalah dua ada dengar dulu. Okey, aku beri nang kita ngau lagu ne. Oh, kita mesti dengar lagi. Ngai gay pun dengar dengar kita lagi.
0: Duduk mana kita dengar
2: sekali. Okey, kemudian ke lagu tu saya berbini udah tuai.
3: Ayoh.
2: Lagi gak kita lima out sapang main lagu tong.
3: Udah ya.

0: lagi kita.
1: Ujung hari nak ngaku dek ngomai kita berlari ko ya nama kita main ko nak.
2: Jom rudi main lagu yang tadi cia.
1: Siapa ngomai si?
2: Jom rudi kai.
3: Ferengian.
2: Ferengian. Ferengian.
3: Ferengian.
2: Dan orang bersebaka kue lagi.
1: Tahu, nada yang agak kerja rumah sih tepuk umur lalu deh tanya ya tadi.
3: Muji nasi, itu terakhir nasi.
2: Muji nasi jo, gue tadi ngasuh melabok kena sapo penanyi yang tadi.
1: Kira-kira nyawa gula batu kuna dan berenggi sih salah ya.
2: Oh, kira-kira rugi mana?
1: Nah rugi gula batu sih, gak nggak merugi ini kapan salah. Oh, jadi berita ke dekat dikunci dengan bala peningah pemegang kita lima nak ke Aris Rawat ke Datai Dana bulan 7. Jadi sibuk lah jadi tuan rumah ke tahun 2016 belak ngingat kita ngai ke bengap dini nunga turis Rawat kuih lah tau ku nyebut bersibu di tau deh. Mayu program peningah 20 hari bulan nyentuk ngai 22 hari bulan 7 2026 Nuria badataran tuntunku Haji Bujang di Sibu dito ngau ramai jakok Sarawak maju marmul lalu bisi beberapa itik program kunu masih besar dekat diatur ke Terubahya ianya Unity Walk kena 22 bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nuria badataran tuntunku Bujang di Sibu dia dipelabak ke bisi 10,000 ikut orang kedatai ngau berjalan berbalam mayuh tu ne. Budenya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngelari ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud ianya ba University Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam ga 22 hari bulan 7 bisi pengawak ngempuruk ke Mensia Mayuah nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Maya tuan sige bisik di kangau orang ke Merindang lalu maya megak program-program bukai diatur dalam tempoh 3 hari 20 ngagai 22 ya 2 hari itu ianya bisik pengawal berjual ke pemakai Ngawiru bisik majlis kesyukuran diatur ba Masjid Anur ngau masjid ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap bukai ba menua kita di Sarawak di tok ya. Aku tu bulan 7 ke dekat datai aku ngelansap mimpin meh pada dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu ke isi flow hana atau ngibin kan beli tiket bilun kita deh. Tu mu meli ngai ke ilaknya ku dalih ke tiket mai lah. Ku tu deh mesti ya tadi tau no. Apa ye beli meh di tau kita berjalan bala mayu. Mejau mana? Oh, berdanya berita kedua mengatau berita mana diungkup ngagai bala kita ke bisik mending ke radio nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkup tahun 2025 tahun yang kemarin bisik udah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne. 18 hari bulan 6 adik kita tabik puji ngagai siko anambia hari menua Sibu ianya hari SMK Metuh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Spara laban ia udah diangkat ke nyadi siko anambia ke pemadu nyulut bak pemutus persa bahasa Melayu STPM 2025 ukai ba Sibu to ya rengat menua Malaysia ya pemadu mana siko ya jade au jadi ba bukai mega anti kita meda ba pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah mega dipadahkan anti kita meda ba lama web rasmi Upis Menteri Pelajar Menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 ba kategori mod 2 ngau mod 3 yang adanya ba ke bukai dia kita medak ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu adi to jadi aku tu cukup berasa temegah hati meh bala peringa laban ti kita meda dia ada sibu to ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Angau berita ke penudi itu mega dia kita meda ba pemutus nilam penyampauan yang biak ke pemaduk mayu macam abup. Ante udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu di to ya. Nangka 16/6/2026 penyampau anemia ke udah ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bob nilam deh bisa 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bisa 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 tok bak sibu aja lalu bisa 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemri di sibu dito udah bak top 10 ah au pemadu mayuh maca bala nemia siko nemianya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16/6/2026. Ha kita bapa itu bub dia baca tahun tu wai. Si?
0: Engkau baru kasih ke si ge buku
1: si te. Nya pun baru lama satu noh. Mungkin insit sekali.
0: Okay. Muka surat depan. Muka bub depan aja.
1: Tajua ya, cak. Baca dia nya.
0: Tajua aja dibaca. Ngelihat enggak temunya setahun tu.
1: Ya, berita kembali ko berkawan dengan bala pemuju-pemuju sidak ke bak sekolah-sekolah tu. Ngamik kenyari ke Perancis yang masari tu angkanya ngai macam buap. Engkau udah ningganya kak ngamik namanya semangat me ambala niat kita ke benua menia radio oh. Nadai jalai menia.
0: Jadi projek ni lah.
1: Mesti kio.
4: Ye, up sibu. Ye. Jadi sibu.
1: Tidi, no, mayu mat buat bacanya. Laban dalam sikonya teku meda report sida seringnya deh. Sikonya dalam sebulan ia boleh maca sampai 20-30 buat buat. Nah, boleh kemula kan jalan bisa sinosis, bisa penerbit, bisa tenyaknya dia deh di report sida kia. Kenyang mengagak nilam kita rempula kita.
0: Ya, nilamnya.
1: Oh, nih nilam kita ini Sarawak tu. Nada tulis yang kedua. Yang kau maku lah, sebut-sebut deh. Ada orang minta ni, nadai. Ni berita deh, hari satu yang kemarin Lucia. Nunggu, ibu, nadai ini.
0: Bapak, aku dah pasu pintu. Kalau ni, itu bapak kian apa bapak aku?
1: Tanya deh, baru. Nah, mau aku bapak juta, nyata deh.
4: Kita
1: minum kopi. Oh, nak kita peningan, kena nak tanya, nak ingat. Ingat, kita tersebut ke tempoh, no?
4: Betul.
1: Ingat. Kemarin kan Hari Wartawan Nasional, kita mesti sahih betul. Beritanya.
0: Betul. Tapi mesti yang kaya ex-pengarah kita, deh.
1: Ya. Ah, boleh tanya tokoh, kan, aku, deh?
0: Boleh, tokoh, ya. Bahar Hari Hawana, deh. Bawah. Nah, no. Ia dari pencapaian punya kita ke
1: ila, kita enam ke nganti nak gitu ubah umur kita tu ancai.
0: Naira. Ke mana? Halo. Berangan ni tidak membayar.
4: Balas tarian ini daya.
1: Kita nyapa pare, ente bayar sepusin ngai mako rugi kapak ku nyapa tarian ente nyebayar.
2: Nak bayar lu ke duit nai.
1: Ngai sepusin ngai mako dai.
0: Ini apa rian beli mah. Kau main kok kami kuke tu keorian.
1: Siapa kembali apa pandai lah macam berita dia kan ingat.
0: Siapa tinggal?
1: Nagup ke direk lah.
4: Lagi ngasih tulang ya tu lebat kau mantai kisah aja.
0: Tahu.
4: Dah lama ni ke?
1: Dah data di ni, bisa kira kita di ni.
0: Bener orang kami bener Jepun gitu.
2: Tiga kali dua. Aku tu baru dua out. Tadi nyenguk muari lah, bapak bisa orang ada hujan, bisa ada anda nyau ke pantai.
0: Pulau ya, pulau ya.
2: Aku kau pansut. Ngicak pisah alasan ngene. Lah berentek madari cermin tu. Nah, lu pansut. Lu pansut.
1: Cermin.
0: mo, Cheng.
2: Ano siya? Ano siya na to, Cheng?
4: Ayaw po.
1: Pero kaya tayo buron laya
2: na. Klalo, klalo. Musi na. Oke, Cheng, udah tadi na eh?
1: Udah. Ada berita orang barato.
2: Ya, ni ngah ke berita di sedak di Sri Aman. Ada apa?
1: Buat nama ya, Nay?
2: Sengaja.
1: Oh, oke begini yang asalnya.
0: Kau nyamali nyebut. Sama kerja.
2: Sige nama yang
0: nyamali. Sama nama apa?
1: Ngasut ya.
4: Hari si Tom nama iban aku nya tampak.
0: Oh, ada apa?
2: Saya ada nama panjang nak ditanya dan tak temu orang.
4: Sige nama.
1: Ya, sudah maliahnya. Register
4: banyak. Tapi ya, bah sekolah suba balas cikgu suah ge ngangau kenama. Orang bukain nak, engkau sila nangi kini.
2: Kau
4: biasalah.
1: Kau jadi kangau kejantik kita tahu na.
4: Keti?
2: Ya nama mana-mana kenyak deh. Ya. Keti? Nama nama mana kenyak saya nak sebut ya. Kaku.
0: Mana mana mana mai bin bisi. Bisi nur kelawang.
4: Aja entua entua.
0: Tak kelawang ya.
4: Aja kentua nah ngau entua flora lah dah. Bernama tapa.
0: Oh, ini raw sekali deh, Bin.
2: Pekare.
1: Okay. Tua ino, tua ya. Isi ngau Lucia namanya lah.
2: Kelalu.
0: Kayaknya pedih ngau nama tu orang nanya. Lagi kesalahan tu wong.
1: Ya, kemana nak lah, bayi nak dahi.
2: Dijin Lucia. Dulu main Isan, Isan kita di Sri Aman. Ulu jadi Isan.
4: Oh, ini Isan.
0: Isan.
4: Isan, nah, kamu tahu sebut dia nama.
2: Apa ya? Kita sebut nama.
4: Kau terus ngobrita, betul. Mayu hal aku kita tadanya mana-mana. Oke, setiap itu. Nama tu.
2: Gak ada kemerindah, Nuan, menyeneh.
4: Jualan Rahmah Madani itu. Kati?
0: Jai lagu kita diap ya.
4: Naka kerja tu. Jai lagi mana ya? Jangan lag kita.
0: Oh.
4: Okey, aku berkongsi kali gay kita dengar bersite paket ungkap kita lagi. Tang dua ikut nya. Nolang gaul lah aku. Tiga ikut ya. Sebenarnya aku mai kita membeli ke barang kalau hari itu agi mengkang di atur program jualan rahmah ungkap P202 Sri Aman Baduan N32 Semanggang. Udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke tujuh. Ha, tujuh lemah itu lagi. Agi uliah rumban kita hari Sibau, agi uliah rumban kita hari itu lawunya. Bacong. Bacong izin Kim Trading. Ha, okay.
2: Baka kami nadai.
4: Okay, udah.
2: Kami mayuan itu. Nyawanya.
1: Jadi balik. Ungkup. Kamu udah ya.
4: Ungkup. Ungkup paliman pidu kesempat betong. Tau kedun N36 layar. Diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi ban 6 liong department di Betuang. Nya berita berkawal ngau jualan rahmah tu ngasuh kita 5 anak ngusung alai ke dikumbai lapang sasar Betlian 23 PGA Sri Aman berengkai hari 24 nyentuh 26/6/2026 anak megiga ke pako Kia anak megiga ke kantor mudang Kia laban alai tu mayanya ila dekat di penjalai ke latihan Nimba. Ya kediatur sida ari UPS Battalion ke-11 PGA Sri Aman, pasukan gerakan M di Sri Aman. Pia megam sia mayuah nada suah semai alai to. Di tagang sekali-kali anang kia. Okey? Oh,
1: ya berita. Berita
4: kedua.
1: Anang kia. Anang
4: kia. Berita ketiga to, to ke patut ditinggal didinga sida tiga ko ya ke begelar inai urangnya. Kalai kemas ratu atau si. Tau kaupis pemansang mensia mayuh pelindas ratu dekat ngatur sebengkah peket kedai kumai peket ratu kebaya inai orang diatur bersimbai ngau program ngiling tikai gawai daya 2026 tikas bagi tikas pelindas menua seratu to. Jadi peket tu ialah dekat diatur 4/7/2026 rengkah hari pukul 6.30 lemai diatur berdewan SJKC Minsin di seratu. Jadi pekiat tu ungkup inai orang ya kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua Betuang tau ke peranak menua Malaysia. Jadi atau pekiat pemaja gamal berkena ke garik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya modern ungkup inai orang. 10 ikut ke pemadu ya dulu ngerjistar dekat diterima ngau pekiat tu. Jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang inai orang terdekat ngau buat pekiat tu. Ya, nyak satu hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia age mayu age uta tanya kita tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari. Nomor teleponnya 010-225-9 Kunando baru 010-225-7979 225-7979 010 sekali kena ngagai Puan Deborah Anak Anyau 010-80-88-475 010-80-88-475. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal engkau sebengkah muka pekit ya ke diatur muka berserimbai engkau pengerami ngilin bidai peliliah menuh surat suratua ke diatur kebenarnya komiti pengatur program to ngilin bidai 2026 peliliah menuh suratua ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awiak engkau menua suratua lalu berserimbai engkau program pengerami tu ialah diatur muka sebengkah pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak suratua. Jadi pekit tau mensia mayu selampur Sarawak tau engau. Kelebih lagi ia kerindu ke pengawal nyumpit. Jadi pekit nyumpit ke sekali itu bisa dua kategori. Indo tau ke perseorangan wanita perseorangan engau penyawah 40 kaki, 50 kaki, engau 60 kaki. Tok penyawah kita ke nyumpit ngau alai ke sumpit. Lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki, 80 kaki, ngau 90 kaki. Jadi mayuah perayas ya ke mana nganti kita ke mujur bab keto penterang ke silia atau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-7234 019-8553-7234 sekali kenya ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 014-591-1191 ha. Toka aku mai kita sama kita aku mai kita sige sumpit kak kita
1: nak ada sport panai nak kena ingat suat
4: apa
1: nak ada stamina pada nak panjut tanya nak aku dah
4: seminggu nak makan rian kak ya.
1: Aman,
4: Pun boleh tuju hati lah cia.
2: Kamat ekang gaw, kau macam ekang gaw.
1: Tadi ekang gaw juga bayar. Ya madia peranek betul nak nyadi kincir kau.
2: Saya nyumpit kan.
4: Dah pada kedai aku tu nyadi isi kedai.
2: Namanya
1: ini kena jadi pihak kena tinggi kau ada kena.
4: Mak anak mau isi ya.
1: Anak mau tinggi patuk kau kau ya.
4: Sila anak kau dek meeting.
1: Nama dek tuai gari nai dembo kau yang anak kau negara.
4: Nama itu tuai.
2: Kau masih lihat kau meeting.
4: Nama itu tuai.
1: Temen yang aku lagi mau deh.
4: Oh.
2: Bisa kebagi kita ya.
1: Oh. Nale 4 seminggu. Tanya yang tadi perayaan dengan aku yang mau. Ya kita 5 atau makainya. Nggak nyuang yang makai asa ayam bersimpan betul
4: sedang ni Insya
2: aku mau yang tu asa ayam ni ni
1: mana madah korang kan korang lagi ni kia
4: kita lagi aku
1: nyamai
4: ni ni tetap buka leh tau ya dah ni sih
2: dah lagi nya kita yang rampit tak pandang rampit awak program kita lagu permintaan Trust Station meh sikit gaya maya berita di kunci
1: isi maya nak ada ni sih
2: nyaman tidak ada nak bunyi lalu ngingin sih ngingin sih jamau bunyi ke nanti ya panjai
1: jantai nak guna ke jamau dia semuanya ya
2: awak
0: nak nombor kejam
2: ya man nengah awak ke sari tu ngelebus mimit nengah awak ada ni terus kita ngagai program Ninjau Sarawak awak ke tapa meh ngepun ke dulu awak ke nan support dulu
1: ngagau pemerintah
4: awak ke nan support
2: Nasu udah berjaku tadi
0: dengan cara halus.
3: Berani yang ngasuh entuh nak
4: kau.
2: Enggak ya. Nama bunga.
0: Sen sepun.
2: Eh udah.
3: Lian bunga itu. Anak itu urut tau.
2: Anak jadi batu api dia nak.
4: Anak udah gambar.
3: Anak udah agak damai.
4: Apa ya?
3: Jadi dengan tua
4: sepun
3: dia tau.
2: Udah.
3: Sudah ya penghidup.
2: Nggak tahu kita munyinya.
4: Karena kita menggal program kita ya berperindang dulu mah dengan kelaguan yang indah. Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lobantu arinya. Kelaguan Linda kemayang pengrindu.

0: Ya, lagu Relinda di Kumbaya Kemayang Pengerindo nyepun ke program lagu peminta antara stesen. Dibagi Suryaman, Suryaman mai ino udara yang kebenuang ngiga Kemayang Pengerindo ya di Bintulu ianya Miss Flora kita. Okey, Flo. Luan kena tayka peminta di Facebook. Tawa ya.
1: Okey, gak.
0: Aku nyawat ke ngau
1: ketua. Panjang banget ya tadi.
0: Mau terpanjang.
1: Sawat dia, Mak.
0: Empai.
1: Nadai.
0: Ngelak kena dulu, macam pesan.
1: Aku macam pesan ke Nuan nyawat ke ngau?
0: Aku nyawat ke ngau.
1: Ngenyit tu, Nuan.
2: Ada nyawat ke ngau, ada Flo, ada telepon dia. Dia.
0: Bayar.
1: Kelalu lulus ya. Bisik ke telepon ku. Kusung satu dua. Bisik ke telepon.
2: Aku
0: bisa
2: telepon,
0: bunyi
2: tanya
0: kepada
2: aku,
0: aku
3: nyata
2: pun
3: ke baca orang bisa orang kirim
0: salam, salam.
1: Tu mayu bisik belama itu
3: amal aku nak mula aku sebab benar din terima deh sama dari pengadangan 1896 tu kemarin aku ya.
2: Ya, ini ada satu juga.
1: Nama tadi ada aku ke Ibin.
0: Namanya berkunci.
4: Nak yang macam.
0: Nak kena kau kuisi. Nah, ni kan wan.
1: Nama yang kuisi. Okey.
3: Nama ada.
1: Aku berdua ni macam pesan.
3: Yang tua ya.
0: Cati.
3: Bila isi mangeh mah berdengu mangeh orang tua.
0: Mangeh orang tua. Terima kasih ya tua.
1: Okay, oh, aku macam pesan dulu matok ne ha bin. Nak sebakar geruk mu kita ya katanya.
2: Awe kena jipun dah lagi kak.
1: Nama utai.
3: Udah menang dah jepun.
1: Menang jepun.
3: Empat kusung.
1: Empat kusung. Aku benar mengulasnya aku. Banyak ke dulu sedua ibin dia aku kan mengulas.
0: Arigato tau.
1: Arigato gozaimasu. Okay, macam pesan tu. Berjakob betul. Okay, hari Agnes Ina Robin tu seorang lehari ke sama berjalan ke pengawak selama hari minggu ngagi kita antara stesen kayaknya dia minta lagu udah udah nama nak pedak udah kalau sangkai batik jadi kena yang berindang yang po ngau semua yang kenglala di sebarang dua sidaknya dia ke okay, balai ipa yang bak kenawit inai chi seduai inai remons biliak bak selepin bakung semua bala grup sen basil permai jaya ke okay, pesan ngarap ke gerai belama serta merik selamat hari apai ngagai aku dah bergelar apai ko ya Tuhan merkat semua. Okey, kedua tu hari Rina Shah Danela merik samari apai ke nuju apai ya bak batu lapan sungai madur ke bak rumah jeluing. Ketiga tu hari Rosliau selama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak hari bayan tasik muka jadi yang minta lagu di kinsia penuduk ke hari saung van ke di kena yang merinang uco anak menantu di miri isan ya di bayan ulu balam adik ya nak tinggal menggak ngai Gina Landi James Anyau ngau ya ke bukai ke bisik detek di tu mayuh tanya merik sama hari apai ngagai sidak ya kuda bergelar apai ke serta rinduk mai selalu ngagai kita semua ke ya Kevin hanya pesan dari Bin Tulu tau
0: telepon tua tu nadai baki jap orang tak jap penpia aku ngatai ke pesan di Facebook tu tak benet selama ngali hari ku ya hujan kami di supi baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu patah tiang sukuang hari ya Robert ngalang dia kena merindang terimpu semua kawan di muabob harap kita merindang terima kasih ya Mary Jalo Ujo hari pasar Sibau dia tu ku ya minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang semua balap ninga kelebih lagi Adam Holyfield Grace Ara Lin di opsi Perak, Jospin Jampo Miri Ubun, Ibo Nguinik Dungai, Sidak Serumah di Kebiau Sung, Misiel Roni Fred di Suyaman, Gajah Kepesan selamat ngali hari, berberkat kita bahari minggu to. Lalu ke Sitik to, Hillary Jonas, selamat ngali hari, hari Tasik Labuan. Mana gaya hari kami itu panas, minta lagu hari ini, teh orang, kena merindang sidak serumah di Jakar Surikai, harap sidak bisa ninga, Junuan, lalu kita bukai, ya kemerindang kami, harap kelantang dalam semua pengawak, kelebih lagi, bak ujung minggu to. Lalu Siti lagi sebenarnya mengenai ke lagu, kena pinta balap ninga, Siti lagu kena pinta tadi, to pesan rindu hati, ya ke data hari ama tu data hari Mary Jamba. Selamat hari apa yang semua bala yang sudah jadi apa

Nada cerita tentang jawab pihak aku Nando. Lomot telefon kami di konti 083-325436 325436, kayak kita ia kedekat berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami dua berkongsi ke lagu dari Marina Jara, kebisik dipintak tadi. Lagu kedekumai Bujang Kalimantan.

0: Okey, hari mengkang dalam program lagu Minta Antara Station. Jadi ngagai hanah ngau Flora yang ke bisi berguna ke Bujang Kalimantan tau PM ngagai ko. Nang yang kedua ada ko.
1: Baserawak dito.
0: Baserawak dito.
2: Cuma kasih be laban on kiro.
0: Kiro
2: kiro kami tau. Cuma
0: kasih ya hudo anak ko ni ko.
2: Penyiro penyiro laban on be ni be.
1: Penyiro pementas.
0: Nah kalau emosi itu ada.
3: Emosi mana?
2: Kata kita sirau, mana orang sirau ke kami deh.
0: Okay, nah lagi kau
1: jauh jauh tidak, apa Kalimantan din?
0: Tak jauh.
2: Kalimantan apa mame?
0: Kalbar dia, Kalimantan Barat dia.
3: Okay.
2: Punya, genggam kentut. Aku bisa bau kerben.
0: Kalau nya.
1: Kira genggam kentut.
0: Bayar.
3: Mai ada mengelak genggamnya
0: enggak? Jari genggam murah. Hati genggam murah.
2: Ini kan jadi genggam hati.
1: Nare pengalaman ya, enggak jadi nyebutnya.
2: Enggak jadi nyebutnya. Kita jawab sih pengalamannya.
0: Itu bapak kita mandah nerau.
3: Bapak kita mandah.
2: Oke, bapak.
3: Oke, bapak.
2: Semari bapak, bapak.
0: Oke, terima kasih.
3: Okay, dah tadi naik hata pagau Flora. Jadi tu ngagai sedak di Sibu. Berkunci dengan siapa Sibu?
4: Berkunci dengan orang Jepun tadi.
3: Orang Jepun. Ni orang Jepun lagi dia kini.
4: Dia mengulas. Dia pau-pau dah. Dia ajuan dia lagi.
3: Agai, benua okay, mana orang ni bah ke bubu di tengah Asia.
4: Kumai dah bulan kita.
3: Mayu tu pedang.
4: Ngawa. Nah, kita terpul gaya tu kayak kita ngasuh nak ngaji tau.
3: Aneh enggak kita itu orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu
2: tempat
3: aku badunya.
2: Nak rugi ngaji atau tau?
3: Ya. Dari nyanya boleh ya boleh undang.
4: Ya, di tulungnya. Nanti kita undang din.
1: Terima kasih untuk berikan dia.
3: Sikit bakal kita TV RTM deh.
4: Tahu men. Pamah data mengat ngau si kau tubuh si hati. Nen momen bahasa pati ya.
3: Pati sikit rumah. Hana itu jawa. Lekak ya.
2: Hati ya. Rumah ya. Tak tubuh. Nen lemu dini nak tubuh.
3: Rundi yang kau pedau kita nanya dinin doa. Mayu ya.
4: Oh, terpamau teh betul.
3: Terpamau. Uliah, uliah maka yang ngau.
0: 32 pampang rundiannya.
3: Ngalakai. Uliah kita nuna kau. Nauliah.
4: Nauliah. Pamir kiri tu.
3: Ngalak kiri.
4: Tinggal jam tau.
3: Bak waktu bah. Kati itu deh. Aku dulu.
4: Aku kena. Agaknya minta orang berikan.
3: Ini kuyam ya, gak benar memain dia. Ini kuyam dia.
4: Apa? Lu nyawa kangau, malu maca ketua
3: dia. Meh nyawa kangau, siapa kakak bertelepon ngeke aku lagi. Aku ngambil lumur. 0854236334. Nyak lumur tau kita ngangau. Udah nyak kuka maca dulu si tek Facebook live tau. Bisik sidak ya. Ngirum pesarino ati. Ngolak aku minta Nor Agat. Madah ke selamat berjalan ke pengawal minta diputar ke lagu Aku Tetap Sayang Hari Duna dikenal yang merina semua peninggal bahawa YFM bakal kengali hari itu harap ke semua terperindang serta meraih selamat hari apa nuju semua peninggal ke udah bergelar apa tujuh macam anak kurang hari hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu kita dia tu siap. Okey nanya Ukabesh benung ujang banget kami di Kemuyang. Oh mayu mah orang hari Sibu.
4: Ya mayu. Hamat banget di tau ta.
3: Aku tadinya meng kak pansut keruai tadi mendaknya amat mamam hari kami au. Okey Siti dage sebelah aku nyau kangau hari Randi Sunang. Nama aku ya tau. Minta lagu Makai Belalai, lagu baru siapa penyanyi tau ku ya. Tujuh kaya ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida SB liat di Miri menyadik di Merbau Miri ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama hari apa ngarap ke gerai-gerai selalu hanya ya. Lagu siapa yang tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au. Makai Belalai ku ya. Lagu baru Makai Belalai. Engkau kini. Aku nguji nyawa Siti Kangal lo sia. Siapa nak ngau tua tu kini? Halo. Halo. Ya, lama nganti papa kaku. Nang awak main lagi nyawa baru ke? Nyawa baru mak kita awaknya ya. Saya baru ya aku nguji nyawa siapa nak tu. Halo. Halo. Ni deh. Au ni orang deh. Siapa tu deh?
5: Julai hari ni ngabawa.
3: Julai.
5: Au.
3: Au au au. Okey.
5: Mempunyai program tau mana?
3: Au au. Okey. Terus kira pesan Rino hati ni nah.
5: Au tentu dituju guys semua melaku ya kita di seorang belum bersiap. Saya gak semua akan punya. Mungkinlah sebagai syarata tidak lihat, tidak perinci, tidak ahli di kuki yang dia, di Juni, di Sungai Nai, Mio, Henry, di Puyau, ngau belah kabukai ga, ngau belah kumpul di toga, darimu, yang mulai tadi, tidak mutai, yang mulai semua tadi, mah dah kami kepulai. Lama kami tunggu, ngintu hari apa tadi, kemarin, malam tadi. Laban juga boleh bekerja kita. Ini tinggal dari kita 6 pintu kak. Lalu minta kita main sedikit lagu untuk orang lagi. Nah,
3: okay.
5: Ya jam. Minta kita pun sama Indo. Ya sudah nyadi apa? Ya apa kak?
3: Okay. Terima kasih. Okay, baik. Nyak ya tadi sih ya. Sikok peninggal kita. Mereka sama hari apa yang mengakai semua apa-apa. Siti lagi kau tanya namanya nyawat kangau Siti.
2: Kau kawal sama apa dia tahu.
3: Kau gitu wakil kau. Halo. Ya lama. Lama ketawa dia tu. Kuih udah namanya.
4: Halo badu. Halo. Halo. Putus pengharap.
3: Aku tu pengharap. Nah ada gayanya. Badu beli dia. Aku ngelak ke Lucia meh. Aku unah ubah mangkaku.
4: Kita terima kasih ya. Jadi pulai ke Sibu. Aku dekat macam pesan risiko peningan kita tahu. Rini Sabai meres selama hujung minggu. Madah berita hari serikai panas pagi tadi kue jam kue datuk bakal ke dekat hujan kue nyak sejam ke udah lalu peningau pesan hari ya. Catherine Robin megap meres selama ngali hari selama berjalan ke pengawang agak balap pengeluar program. Udah nyak pesan ketiga hari Darius Bayan Jenggi meres selamat hujung minggu ngagai semua balap pengeluar program pemegang ngagai sidak ke kerja ba RTM selamat gaya guru gerai nyamai. Madah derempu hari permajaya miri bisik panas bisik ke kau hujan kau mambam dia kau ya. Lina Bugis megam meres nama hari minggu madah derempu hari Johor minta lagu hari recent manca Dini Alain Wan kena merindang sedar serumeh benang ulin sungai poe di Kenawit menantung ucok di Sibu Jaya ngau semua kabar Facebook kabar WhatsApp ting lalaya ngau semua orang kudah nyari apai selama hari apai megak. Nangkan keto datari beterina Natasha meres nama berjalan ke pengawak madah ke gayari sidak balubu antu mambam ko ya lalu ke penudi tok sebelah aku ngangka ngambil kangau dari peningam datari bibi Ana Ngadan tau ke bibi Ari Selangor minta lagu apai Ari Alexander Peter lagunya dituju ngagai abak ke disayau benangga kesit lemanek din selama hari apai abak ku terima kasih mayu abak ku udah nyadi ke tiang bili nyagang mata ke kami besampi ke abak minta dijaga petara pengerai ngap ngiduk muju nguan menua lalu ngagai mak megak ku ya ngharap ke gerai serta muju dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira abak rumah tau ke di tanah nya pesan hari bibi Anangadan kita ngambil kangau hari peningah. Hello, selamat ngali hari.
6: Selamat ngali hari.
4: Oh, siapa tu?
6: Charlie tu.
4: Oh, hari ni Charlie?
6: Hari sibuk tu, hari pasar.
4: Hari pasar dia, okay, bangan hujan dia?
6: Ya, bangan tu, bunyi keruak tu.
4: Ah, bunyi katanya, nukurnya bunyi kersiu, wahai.
6: Bangan-bangan tu, nukurnya.
4: Oh, ada yang minah kebukai, mantai ngai basah, nukurnya.
6: Hari tu main kami duduk pun market tau.
4: Apa market dia? Oh, ayo orang dia.
6: Penuh.
4: Nanti keteduanya lah pak kau.
6: Hanya main beli sayur ke biji kapulai kan.
4: Terus ke pesan.
6: Pesan tu tuju pun masih ada madik ku. Anak madik ku Nairin. Ngau laki ya. Ngagai siapa anak madik ku dia senanjung dia. Bujian ngau bininya. Ngagai madik ku dia seranda. Ya kapul selobat hijau kau ikat kau

0: rancelago to ata
1: amanya
0: kue buai pakai kue nasnat muai kue
2: dia tahu segi kangan tu orang ngam lagu tu
0: ngam nanti kena kita umum kita tahu kangau orang benar wai kena tiun nanti uli atau berare pada patu
2: uli nanti ku deng sama dagu-dagun aja mempala tu tu ninga benda orang uli ya dagu-dagun aja
0: tau tau kayak ketegang nah uli hari subahnya nah kalau kan bye udah kalau
2: udah umbah mah
0: boleh narit sebagai
1: enggak udah puas
2: pulai-pulai kok
1: oke ya hata ini tuh idar sibo sibo si tadi bitulu enggak flo ni de flo
3: aku
1: nuan ukai mudah aku dengar ukai
2: ya mana aku
1: dengar ibin tadi kesal ibin nambah lagu de tenuan lagi nambah lagu giga kabanuan
3: oke ada mangah man
0: ya isi bedau
2: tadi isi bedau me
3: Oh, isi ya, mah isi bedau.
0: Isi bedau. Ingat ada di sini, ya, ne?
3: Okey, ne ingat.
1: Ya, segi, selalu ne ingat ke kabar ni, cia.
0: Penyami ya, orang beri hari pengadana bagi buah.
1: Ya.
2: Au.
0: Kisah kok kita, kok ya.
4: Kisah kok kita.
3: Lalu, aku nyoba jaga entah ni.
1: Lalu, nusi yang tak lagi.
0: Petanda kau jom program, ngada ngepon kita entah ni.
1: Nama dua ni belaya. Anak belaya. Dari anak namunya ya ni, kau jom bili apa bawa kau?
2: Kita kau bisa.
3: Itu, dulu keminde.
0: Kemindenya kau. Oh, minggu baru mila pada ngemai ya.
2: Kami ke sini kami dulu minde ya me.
1: Ya ganti
3: kami sini ada meminde kulo kile.
0: Ya, ngai flow. Nah minde ya kami sini
3: kami nanam diri jangan.
2: Tinggal kita wai nanam diri aja flownya.
0: Nanti datai aja.
3: Macam. Mudahnya kami rumah berjakut lah siap isi kami berjakut dia tahu
1: ok kita ke dekat telefon ngagai konti YFM di Kuching itu telefon ngagai nombor 082-258-634 takkan nombor 082-258-633 Encik mesti dua buah dua line telefon sari tu Flo ni kau menuan tiga lagi mora nak telefon kata anak nama aku ngai cakap okay, sebenarnya nanti peninggal ke bisi ngangau ngagi konti YFM atau macam dulu pesan bawah Facebook YFM hari CMS Fred selamat berkonti hari Stutong Hai tu ya. Dah berangkah hujan sedak ya di Stutong Hai kemari selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai lalu selamat gerai serta selama berperindang bergulai ngau kita sebuat kita sebuat ke bawah ngalah tengah hari jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari selamat hari apai ngagai semua apa moga dituju ngagai apai do senet kenik kenya apai semua apai di serata dunia typo ya flow kah ku au
3: ngedo gedo ku tai
2: ngedo gedo
1: ngagai semua apai di serata dunia ku kelebih lagi nuju tu bilik aku umpu ku Jonas tulang terima kasih ke semua penyayau penyiru ri nuan ngagai kami menyanak ke serta ucuk salam sayau salam rindu kaya Tuhan merkat nuan selalunya ri Freda da lalu ke sekali tu ngui yang agak kangau tu dah berkijap tu Flo nak wow. Hello.
5: Sayang. Hello, nama Puita.
1: Apa kabar? Siapa tu deh? Nama kuningan yang aku kumpul. Nyanyi deh. Nako.
2: Mana yang menyanyi? Ente bakal menyinggungnya kemarin. Bluetooth device is ready to pair.
1: Pair. Atau nguji baru ya nih, nak wow. Hello. Hello. Siapa tu?
6: Sam tu dari Sebuyo tu.
1: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
6: Mana?
1: Pesan ngah lagu peminta nak Sam.
6: Sam tu, Sam tujukan sama dari apa ngah bini dapat kenal dari Sam ni. Barang lagu pasang kita ni.
1: Barang lagu pasang lagi nih. Vlog lagi barang lagu ku ya lagi.
6: Oh.
1: Dah jadi apa ya, Sam?
6: Bedau.

0: Tahu. Agi
1: okay, bye.
0: Single
1: bye.
0: Available nih. Ya lu bye. Enggak ya nyawa
2: tanya. Mau tuh tanya.
0: Setiap soalan.
2: Udah sih enggak mana ipo kata lebe.
0: Ini nemu lah lebe-lebe kota. Oke, nyawa kan guys kali itu. Hello.
3: Halo, nama Berita.
0: Berita mana siapa tuh? Ya nama nanya berita aja ya.
2: Tahu hari tadi nyawa berita
0: nyawa aku berita mana tuh lagi telepon baru ke ya
2: putus
0: putus ke Siti gitu Flo. Hello
1: hello hello
0: halo siapa tuh?
1: Rambi
0: siapa nama?
1: Rambi
0: siapa nama ke Flo?
1: Rambi baru dari
0: LV. LV di Murudeng.
1: Ah, tahu enggak tahu lo.
0: Nih.
4: Tahu aku kan barusan
0: kayak DJ. Oh, siapa tuh deh?
2: Dia ada radio nih.
4: Kita Bibi dari Murudeng.
0: Bibi.
4: Buka kita di Noti. Aku tuh kan kan ada babi aku deh tapi di museh din baru mesari awak tuju sepuluh ke balai bau aku ngane aku tujuan dulu dia awak dia kiri awak lalu ngucu ke bantu leang dia bos dah lebih aja tuju itu di bawah ke rumah dia awak kenya-kenya
0: Aku tuh
2: bisa yang nyebut nama tu.
0: Yang mana ingat?
2: Kena ingat nak ingat aku tu.
0: Nak ingat, bengal.
2: Kain nanti terang ingat. Kena mau mengangkat ke umumnya tu jauh. Kelalu.
0: Dia mati. Tinggi pula. Tiada pula, tiada pula lagi. Lagi kucian. Okay, Siti tu pesan dari Facebook YFM tu, Flo. Hari bulan pergerindu di Batu Nia beri selamat anggalai hari lalu minta tebahkan lagu hari Ingu Anthony Maligai pergerindu lalu pesan yang dituju ngagai Y Ayut ya di Sebangkui Serikai ini Giman Apai Laja lalu pesan megat dituju ngagai Ayak Minggu Sebiliak kedia bak Taman Uni Garden Semarahan Mane di Berayang Jelani Indah Jiji di Sibu lalu nuju grup Kaban Setia Pian Mega Mak Pian di Selulap Betung Indai Dibis Sulu Ambai Mata Ferry Imas Tua Valentino Ngau Binias Bili Pian Mega Kabarnya ke Kebukai Tik Ngelala Bulan Pengerindu lalu pesannya rindu selalu serta selamat hari apa nuju ke begelar apa selamat ujung minggu mega kayaknya hari bulan pengrindu hanya ngujung ke area aku Flo ke sekali tu
2: okey
0: nama
2: terima kasih si
0: nak ketawa
2: mungkin ketawa salah agapo nak aku nemu naik betul ke sana tu okey si tu macam pesan tu ne
0: macam
2: hari oh, baca betul. Oh, Julai. Julai hari bawah dalat. Kayaknya dia minta lagu. Nama tu. Lagu Utai Orang ku ya. Lalu yang ada sidak ya. Dia hujan. Dia di ni nari depan dah. Nah, geliga tu. Nak Allah Lucia tu. Okay, nama tiba-tiba nyebut Nak Allah Lucia tu. Nah.
5: Kena baca ya. Anggap nak berat.
2: Dek sekolah aja.
5: Dengan yang ada. Dengan yang ada.
2: Nau ke sengaja macam nama bisa na nya ne Jonathan kia amre semangat hari kia serta amre sama hari apa yang agai semua ya ke udahnya di apa ke ini Daisy semangat hari kia minta lagu diau diau ketegas sayau kia di kena yang berindang semua lalu mere sama hari apa ngagai ya ku dah bergelar apa kenya pesan hari peninga kita Siti Dak tu hari Wilson R ku yang dia minta lagu sembekat pengerindok kia di tujuh kia ngagai di tujuh kia ngagai orang ke di sayau kenya pesan hari peninga kita itu isi kita bisa ke minta lagu tu ne sembekat pengerindok tu isi kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tau.

0: Isi. Ha, udah tu ni menang juga tu. Ha, ni ingat kena nama.
1: Apa?
0: Isi. Bukan.
1: Memang je. Ingat kaku.
2: Ingat ya, bisa orang rantai pintu seroga.
0: Lalu, Lucia tu.
2: Lagu ya, kena madu.
1: Okay, lagu. Lagu aja lah. Aku nak awak ganti mina lagu asal ke? Anak-anak amat je lah.
0: Kaya. Nan muka nyawa ni lagi. Kau awak. Kau siapa ada tau?
1: Datang lagi miri. Sida Atta. Udah tadi tau. Bedau lah.
3: Bedau.
1: Bedau.
3: Tadi udah sampai nak ada nampak lagu.
1: Tokok nampak lagu.
3: Kan nampak lagu. Main Indo Darah lah.
1: Siapa Indo Darah?
3: Ni dia nak.
1: Ah, ada dah nah di tu.
3: Nengok kerwakin dia nya.
1: Ya.
3: Siapa baik ko deh? Ben mo baik ko.
2: Nama penyanyi Muah Ahmad Utai tadi nah dah.
3: Ini Ben. Oh, tua ke bekapan enggak ya bekapan ko.
2: Udah pilu mini tak ge dulu ngebu ke deh.
3: Ko ko ni pu mai.
4: Jampu mah. Kabarnya.
3: Ya, lagi nanya ya.
4: Dengan Icil kita nyebelah.
2: Ngakau mah saya tau.
0: Nanya ke suntung ini.
4: Ya, kaget gitu deh.
2: Udah dibelit jari suntung.
4: Ini suntung kini agak suntung rangkai.
3: Ada bunyi. Ya. Tadi tadi ku ngantek bunyi patu ada bunyi ni sih.
1: Ya.
3: Luan memben lagi aku ke.
4: Okey. Ku kena tai ke pesan di Facebook. Jadi si Teto Kristopher Ijau selama hari apa yang kagak semua yang kebisik pangkat apa nak panjai pesan pihak mereka bakal pesan awak to awak anak panji awak selama ngelari minta main lagu remawat pihak mereka bakal pesan jengeng dudum selamat ngelari selama ujung minggu tiga dapat tak jadi keempat to Kamsan mana nama Kamsan selama hari apa yang kagak semua apa-apa di menua Benuang jam kami tu di DJ. Nganjung anak lapor diri sekolah bak poli matang. Oh, bak sebut matang. Ya agak hujan kuasi. Ha.
1: Hujan mah tadi dia tu dah nemu. Kau ni udah. Dah tanya mah dah terdua mah aku.
4: 27 ya aku dah lalu. 27 minit. Salah. Lau encarang selamat ngalih hari. Allah Dek sorry tu 5-1 ne. Hei ngalah-ngalah kota kaban tu laut cara. Tu pedih ya nyebut nama Michael. Mana cau dek. Flora. Michael Umbo Lumbol Umbol. Ah. Michael Umbo Umbol. 1 2 3 Aku sitik dah Umbol. Selamat ngelih hari minta main ke lagu hari Rem Jana atau DJ pulai ke sarang pulang ke sarang ku ya selamat hari apai nuju apai aku bak nangalup di ini nangalup satu aku eh si satu anak au sekio
1: nak kalau ku ningau kau kini
4: Venus Jonas selamat hari apai kagak semua ya ke apai bisanya apa kagak semua ke berkelar apai maksudnya okey nangawak Bibiana Ngadan.
1: Nama gini, apa?
4: Bukai. Baka ke nanya ya, aku dek.
1: Oh,
4: bukai ke bisa bermua mata. Oh. Okey. Tok penuh di seriak tok. Bibiana Ngadan. Aku Ari Selangor. Minta main ke lagu. Lagu apai? Sebarang lagu apai kok ya. Lagu dituju ke ngagai abak ya ke dek saya di nangang kasit lemana. Ya. Selamat dari apa ya, abak. Terima kasih ya. Mayu-mayu habak ke udah nyadi tiang bilik kita lalu bersampi ke abang mereka minta dijaga petarang gawa penghidup mujur dengan menua lalu pihak mereka ke gemma harap ke gerai pihak mereka mujur dalam semua pengawak ke dikerja nangira di rumah sekali kenya di tanah tujuan nuan mereka happy father day udah macam pesan aku terima kasih ok nyat dulu Atta di Miri.
3: Okey, jadi kunguyang agak kami dimiri di tu bulan pegari pada sama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawal minta ditebah ke lagu Hari Lautna Sempaya penyayang tua kena yang merindang dirimpu bala kaban FB Alex Delta Bina Barau apai lambai jupas lagu sindun edi ngomayu hagi kebukai di sebarang alai nudiau Zario Fiona di Bintulu Roslinda Endokmit Ngau mayu agi kupukai, ngau pesan ya, ngarap kata perindang serta rindu-rindu mes lalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu Nia, minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai pengrindu keterubah ya, mesan gai wai ayut ya, bak sebang koi serike. Ini giman apa laja lalu pesan megah dituju ke ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Uni Garden Semarahan mani di Berayang jelani najiji di Sibu lalu tuju ke ngagai grup kaban setia baka maping di Selulat Betung ini di bis sulu amai mata Perima sabilan tina pol ngobini ya sidak sebilia stema sayu ngomayu agi kebukaan oleh sebuah di Tomagang ngapesan rindu serta samat hari apa yang nuju ke begelah apai salam ujung minggu nuju semua okey odanya aku tu nyelin telefon tadi beke namanya ke kebak gapin ada baru ke nguyang baru ke aku kita au ke Facebook Flora Ladum mereka sama berjaya ke pengawal sama hari apa yang agak semua ke udah bergelar apa hari Sadin nama-nama tu bukan nama Sadin okey mereka S-A-D-I-N-E ke oh. Sadin kini betul tak
1: kini dia lapar ta.
3: Ya mana itu nyawa itu tak ingat aku buka bangun dah
4: Udah rejak.
1: Saya ke WhatsApp isi tadi.
3: Nulek nenek. Oh, sama tu anu anu orang nama Sadian tu kalau ke sama bersiaran kembali kuya nama ya ku Iban. Okeylah jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kuya kulai tu mungkin ku dijekin. Sita dage. Biar-biar sama ujung minggu. Nama kaya sihat moga sihat selalu kami pun layan juga dari Sadong Jaya oh
4: masih
3: kita ke bahasa Melayu dengar kita mega Kevin Kevin Pilus sama berjaya ke pengawak kaya minta ditebah ke lagu kau nama tu kawal antara tua oh di hashtag ya hanya tadi di baik Florence High dikena merindah semua kita kebisik TC Radio YFM lama itu sama belelak Sarito ok oh si tege kepenuda ya ri nyunyau nya tadi nyu ilang tadi kini ya baka aneh tadi ne
4: ya
1: napa ilang
3: oh ilang mana kamu ilang kebian udahnya tadi sitik dah ke okey Ramlili merek selamat semoga sihat ceria-ceria selalu hujan kami bak sibu di tu pihak ku ya menyaknya kepenudi ya besar inati ku boleh baca kuari mire ngaunya aku ngai ngelebu mayu sida tadi minta lagu laut ne sempaya ke batena betitok ba FB jadi ku nebah tu ungkup kami dua ibian baka kengali hari tu maybe ne penyayau tua lagunya tadi am kita mendiang ketua nah.

0: Udah
1: eh. Okay. Hak tak perasan yang kena tambah pengujung ni ke anak tu tadi dah Nana? Tadi Anan?
2: Dah, di toko di tu.
1: Lagi no nyimpul tali perahu kita ke?
2: Okay, tak ada masalah problem.
1: Tu kira ke nada lagi pesan eh dah serekat awak kita ke sekali tu awak ke kita jaga ke peludi mah hari kita sebuat hari nuan dulu tapa sebadau ngagai limbang.
3: Okay, terima kasih hangga bala peninggal ke bisi ngau kita pihak muka kelebih hangga terima kasih hangga kita lima udah ngelimpang ke undang aku nak tingat ke penusah aku dah di tapi sabar je minggu bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih kita lima. Bye-bye.
1: Okay, Tapa. Terima kasih. Halalu. Gimana, Lucia?
4: Okay, aku isi mana nak berasai ke berasai maka pukul tiga.
1: Berasai, ne?
4: Kita berasai ke jam. Jom ke pukul tiga. Ini kena berasai.
1: Mula isi. Apa nak berasai? Lu aku bisa beranda ngemin. Itu sem. Nak berasai. Kita aku jam.
2: Mayu kapan ni?
4: Sekawan dari dia.
1: Nya sem deh. Lengau deh ke sem.
2: Ni kita sayang.
1: Nada.
5: Amari apa Ibin?
1: Ah, dengar.
3: Terima kasih Wan.
2: Hai Ibin nyawut.
3: Terima kasih ya.
5: Amari nai lo.
4: Kemai amari nai lah.
1: Okay.
2: Hilang ingatan.
4: Kenyam ya. Di tahu kita kerja gaji perintah asuh berkapan. Bukai kurang ngau kapan.
2: Ngau ah.
4: Kita enam berbaki ya korang. Bukai magian sana kejipun.
1: Ya aku.
4: Terima kasih ya nih jaga tunai yang kita sepuat. Ialah kita bertemu baru pulai lagi jimat ke gawak. Jimat ke gawak jimat pulai hari ini.
2: So gawak kami.
1: So gawak baru.
4: Gawak baru lagi kita nukau tanya watak kita jadi ikan jadi naik jadi naik menegak. Ikan jadi bini jadi bini. Ya ke single.
2: Kami jadi nama. Segau
4: bekahannya ya.
1: Segau lagi.
2: Kami sesegau lagi.
4: Oh, ya ke nadai orang impun ni tadi baka flow-nya.
1: Lalu
4: balat mana ada orang impun. Sikit tena minta impun flow-nya dia gila ngoflow. Singacan. Ah, nyaja flow, kagak ada flow.
1: Sambal flow.
2: Hangi aku. Okey, terima kasih mengagai kita lima. Api maka angin bala peninggal aku dah pukulai ngau kita. Sama hari Minggu, sama hari apa yang maka. Kayaknya aja isi ngagainya meh ngagai orang kudu berikan kali ini.
0: Nah, nak ke ku berikan udah buat Toronto ku.
4: No,
2: okay.
0: Ada
2: Toronto ke dia tu.
0: Toronto
2: international man.
0: Ya, sige go international ku bingo tau, okay? Dah tutup. Okay, terima kasih. Ngagai semua. Ya ke mendabu kita ya udah tu teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa ke batin nang guys semua apa ke bisik mendia kita bakal ke ngali hari tu harap ke semua apa gerai lantas senang wan munua. Okay, jadi apa ke paling mana badunya agai anak kita. Nyaca ya reka. Bye bye.
4: Jaga orang Jepun.
1: Nyau kaku. Okay, hangai. Hari kumpul tu sebenarnya kita agai anak nambah lagu sempat nah ne?
2: Sempat.
1: Okay, hari aku tu Mimi Jack terima kasih yang kita sebuat. Kau dah bergulai ngau aku bawa awak ngelai tengah hari sehari tu. Pemegat terima kasih yang semua peninggal ke bergulai ngau kita yang megak. Selamat hari apa menuju semuanya aja. Okay, Anna.
2: Okay, terima kasih adik kau ngajak aku simpul gitu. Sebenarnya nak ingat malam pukul 12:30 malam lagi spend dekat satu pengau Saudi Arabia malam lagi pukul 12:30 malam lagi. Jadi pada pandai meh mata ni buah ke kerindu kata ini kekak hati. Oh jadi oh me kami yang jawab bagi saya
1: anak jujur.
2: Anak kalau berupa ya temu ne.
1: Mangai halus
2: ya. Oh, jadi nyiko lama tu nyiko lalau kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu apa mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngau pengelurus artinya jari kami enam pintu jadi kami tinggal kita ngau lagu hari masterpiece semenyati bye bye.

Okey, nyala lagu kena ngepun ke segmen rentak ngali hari kita Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang. Terima kasih ngaga isi pia mega lima agi bala kabar dari Limbang, Arya Sriaman, Bintulu, Miri, pia mega di Sibu dah mulai ngaga kita bak ninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Ya, pulai baru ngaga kami YFM Iban di Kuching kita mulai ngaku min Blizzard Rayon hari pukul 3 tu nyentuh hanggai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi bakal selama mega hari Minggu Sarito ne kira kujo Minggu kita sebenarnya kita ngepun ke pengawak pagila bari 1 bak 34 seranyawa nemban badan kami bisik temuai ke dikangau datai ke konti YFM. Siapa nak temuai kami kita tahu meda live Facebook udah tu lagi ne. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita dari Kota Media di Kuala Lumpur alu ditangkan ke ngau Gallery Wise di lagu kudah di tapis tau kudah lulus PPLTE serta ditusun Daniel Stephen dari YFM. Sebenarnya kita berengkah bahawa program 34 Seranyawa Nemban Badan lagi merindang kita ngau lagu kudah dipilih ke sekali tu lagu dari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: Semulai sejalai Gawai FM bab program 34 Surajawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke Aki Sekolah Sejalan dengan kami di YFM. Sudah datang kita buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Ya, ke dikeluarkan intiang hari 6 ngomongka hari Minggu ya, pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi sehari itu hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 aku Sam boleh dengan kita buat program 34 ke Sarito ya. Jadi aku cukup betuah Sarito peninggal laban boleh mai temuai ke dekat berkongsi ke Siti hari program ke dekat diatur tak lama lagi program ke cukup mana program ke mesti kawal dengan main asal kita Iban ya. Okey, jadi ngambil ke nak masau jam kita ber randau dulu ngau temuai kita ke ngali hari itu. Tang sebenarnya kita muka boleh meda randau kita ke ngali hari itu ba live ba Facebook YFM. Okey, jadi dia tu kita berkelala dulu ngau temuai kita. Ba mua aku ke ngali hari itu ba kiba aku nanti ba Facebook kita tu nan mumah okey ba mua kiba aku tu. Okey, berkelala dulu. Okey, selamat ngali hari tuan. Siapa nama tuan?
2: Okay, selamat kali hari dengan kakak semua peninggal FM ke masih dengan program 34 acak ke terpancar terus dari apa tu ATM kucing tu tadi. Jadi aku Encik Asad Nawin siko dari pengurusi serta penawang untuk workshop ngerembai ke Pantai Iban 2026.
1: Jadi penemuai keterubah kita ini Mr. Asad Nawin bak mua kibak kita. Okey, bak tengah kita ke ngalih hari itu. Selamat ngalih hari madi atau berkelala ngobala peninggal kita itu ke sidak yang medak live kita itu madi bak Facebook kita.
3: Nama aku hanya Otin Tas Anak Pasir.
1: Otin.
3: Benda hari Persatuan Bakat Daya Serikai lah. Asad tu tadi lah. Terima kasih lapan ni invite kami datang ke nanti malam tu.
1: Dah ngawak ni. Okey, terima kasih maka uliah ngatai ke diri. Okey, ba ke kanan sekali aku tu. Bujang sigat kita tu ne. Okey, selamat ngali hari tu tuan.
4: Aku Helison Roland, aku siko dari Exco Persatuan Bakat Dayak Serikai Sekolah Seduaya dalam ngatur dalam mayuh pengawak TV dah diadu kami lah.
1: Okey, Helison ni lagi apa kelala ngau sili akik meh bekal ngau temuai kita. Okey, jadi Mr. Asad tadi ni pelabak aku orang kemedak live kita itu mayuh aku dah ngelala lalu bisik muka ke baru ngelala nuan engkau boleh madah ke ngau sili akik ni hari ni penatai menua Tuan Asad. Sudah nyalaki kelimpah nuan kenyadi cermin dan gerempuangnya engkau boleh berkongsi ke muka pengawak bukai ke di pejalan nuan jam ke dia tu.
5: Okey, jadi penatai asal aku dari rumah rantai skim Kemburuk Sekuau.
1: Sekuau.
5: Okey, jadi dia tu aku mangkuk pengawak kerja bak sekolah bak siti sekolah bak Serikai. Selain dari aku tu pengerusi Persatuan Bakat Dayak Serikai, aku muka asik kau pentingkan passion Pak Kumbok nanti kita lagi ingat kekala Mike Pak Kumbok kita itu Semenanjung. Jadi pengawak kebukai kelimpahnya tadi ngatur ke pengawak ke komuniti kita Iban.
1: Kira bisi company atau ke bisi butik dirimpu menyane. Bergulai ngau nuan tadi tin ne. Okey, nanti Mr. Sat tadi orang Sekuau. Nuan hari ini menua tu.
6: Okey, aku menua asal pendek ko hari Ulu Awek Seratu.
1: Orang Seratu.
6: Orang Seratu. Orang Seratu, ya. Jadi, ya, aku ngau, aku rasa semua orang dah nemu. Aku ngau Asad ataupun Mr. Tok, partner dalam bisnes kami, yang MO Sarawak lah.
1: MO Sarawak.
6: Untuk Fashion Port Kumbu, sebagainya. Dengan aku tu bendahari untuk Persatuan Bakat Dayak Serikai. Aku gawat Pak Serikai kan?
1: Gawat Pak Serikai.
6: Opis Pengerai Serikai.
1: Oh, gawat Opis Pengerai ni.
6: Ya, betul.
1: Okey, hanya orang orang kuau, orang seratu, non hili, orang dini non.
4: Nanti aku orang kapiat,
1: orang kapiat,
4: orang kapiat, bak kapiat di Bukit Guram, rumah imak. So aku ngau seduai tu ngagak pengawak tu udah lama kebenar ya. Dua ya dulu ngemai aku ngatur pengawak begitu. Oh mana pengawak begitu? Aku merana nama pengawak fashion ke? Kita ngatur pengawal event apa semua nang seduai sikit meruan ngemai aku dikena okay seminak kena kita belajar aja tang dikena kita ngeremai ke pengawal kita iban deh lepas kita dia tu dekat menyiku jakuk kurang dekat ngemansang ke pengawal kita iban dekat ngemeran ke ya.
1: Okay, nyati nuan tu maka Heli pelabak kurang ke medak live tu bisik wasik kang malah Heli sen tu ne engkau nuan boleh nusi ngusi liat ke nuan tu gawak bak TPS maka ne.
4: Oh, aku gawak bak TPS.
1: Lama dah gawak bak TPS
4: kedua tahun ya aku gawak. Sebelum tu aku intern dia. Dah aku belajar bak Semenanjung Subak. Aku lalu intern bak dia practical. Ambil practical aku pun lalu gawak dia. Dia tu pengawak aku jadi assist producer bak dia. Sekali ngau jadi host atau ke pengacara menjadi kerja Melayu.
1: Okey, nama program-program ke di keluar nuan bak TBS-nya
4: kan? Ungkup tahun tu tadi lebih lagi untuk bagi pengawak kita ke pegawai aku bisa ngeluar ke sitik program banyak program berkawal ngau Nimang.
1: Nimang
4: tajuk ayah di kumai kami our culture our identity.
1: Oh.
4: Jadinya tadi ukai seminar dekat

0: kena sidak yang agak research, kena sidak yang sekolah atau ke semak jemaah elak sidak sidak ketuaan ada kerja pengawalnya lagi sidak ya uliah medaknya buat YouTube atau medaknya buat TV.
1: Aman ya. Okey, ya bah temuan kita hey listen siko orang ke kawak ba TBS maka ne. Okey, jadi mulai baru ngin wantu Mr. Asad ne. Okey, sebenarnya kita beranau berkawal ngau gerempuang kita hanya Persatuan Dayak Serikai ne.
2: Bakat Dayak Serikai.
1: Persatuan Bakat Dayak Serikai. Okey, angkan wan boleh berkongsi ke dulu berita ke madu baru berkawal ngau Bitik Seduai atau ke MO Kecua tu kini engka bisi program-program baru kini.
2: Okey, kelimpai hari ke pengawak kekat Dato' bulan 7 tela, kami bisik setiap program ke selalu dekat kami Kenyau hari tahun 2010 ianya Degala MO Sarawak. Jadi Degala MO Sarawak bakal tahun tu dekat Dato' Dimiri,
1: Dimiri
2: kena 15 hari bulan 8 tu ila basi sitik utek ketebelian di Menua Miri. Jadi tau sebut siapa penyanyi kuisi datai? Okey, jadi penyanyi kuisi datai bakal ke malamnya kami bisik ngambil ni Bazura dari Kuala Lumpur. Kami bisik Mawat datai Mekah. Kami bisik Gwen. Gwen bisik berlaku dengan Datuk Zamri Emera, Datis Nurita Linang. Si Datuk dekat perform berserimbang dengan malam gala ke tahun ke 16 tahun. Kemudian Datuk kena 2026 tu tadi.
1: Ke 16.
2: Ke 16 tahun.
1: Lama sudah ni penyanyi ke diambil pan ungkup semua peringkat umur tu ni. Bisi penyanyi baru, penyanyi orang lama, orang legend kita. Okey, hanya berita ke madu baru lah bakawal ngau MO sedua MO kecua ni. Okey, jadi pulai ngagai randau kita ke Sarito. Tujuh penatai kita tiga tu ngagai konti YFM nya ka berkunci bakawal ngau Siti ari program ke cukup mana. Nya ka bakawal ngau main asal kita bengkel ngerembai ke pantun Iban. Okey, jadi engka kita tiga boleh berkongsi kalau ke ni kemaya program tu diatur, dini program tu diatur tang sebenarnya kak nanya seduai dulu maku tu Mr. Asad ni berkawal dengan gerempuang laban gerempuang Persatuan Dayak Serikai tu ni tu ke ngatur program bengkel atau ke ngermai ke Jaki Iban tu boleh nuan berkongsi ke dulu tu Mr. Asad kemaya gerempuang tu ditumbuh ke ni.
2: Okey, jadi gerempuang Pakat Dayak Serikai itu sudah diatur kami under ROS kena 18 Februari 2019 sebab
1: 2019
2: gerempuang itu dah diregister kami. Jadi keterupaya mai menyekok ke tadi ngau persatuan itu kami start ngaga Degala MO Sarawak tadi lah ngaga persatuan. And then projek kita baru tadi untuknya mangga tahun kedua ianya bengkel ngermai ke Pantun Iban. Jadi penyampau ke udah register bak kami pun persatuan tu tadi bisi dalam 100 lebih siko.
1: 100 lebih siko banyak.
2: Ya, diketuai oleh akum pun. Kami pun
1: timbalan kami kita.
2: Timbalan kami hanya Encik Jeffrey Tas Lambak. And then kami pun setiausaha kami hanya Puan Helen Lai dengan penolong setiausaha Encik Dennis Ikal. Bendahari hanya Encik Otin Das dan kami bisik ketua-ketua ESCO antaranya Encik Harrison, bisik mereka Encik Peter Solomon, Puan Chin Geruna. Sidak tu tadi meh kenyadi tulah belakang kenika penopoh Persatuan Bakat Dayak Serikai tu tadi.
1: Okey, tujuh rempuang untuk mereka atau ke persatuan untuk mereka Amis Dasar ni atau ke Otin kau boleh nyawa ni tuju kita ke numbuh ke persatuan tu.
3: Okey, tuju kami numbuh ke persatuan tu lapan kami ke mempromosikan budaya kita Dayak tu lah ngagai sidak belia baka bank, salah satunya baka banking rembai ke Pantun Iban tu tadi lah. Ukai jat seminat daripada main asal tapi dari segi fashion kita Iban baka pok kumbu kanya tujuan utama kami utanya dengan persatuan kami dengan ke persatuan Bakat Dayak Serikai ya mempromosikan main asal kita lah sebenarnya.
1: Main asal lalu bisik untuk kebakawal dengan fashion tapi fashionnya lebih lagi motif kita Sarawak
3: Motif kita Sarawak berkepok kumbu.

0: banyak lah.
1: Okey, Siti Gerempong ke cukup mana. Jadi nak ke dia tahu deh program-program ke udah diatur persatuan atau ke Gerempong kita ngau ke dekat diatur.
0: Okey,
1: engkau uliah ngelansak mimet meh aku.
0: Baka di pada ke Encik Asad tadi akan datangnya banking Rembaga Pantun Iban ni yang bulan 7 bulan 8 malam gala MO Sarawak nyatlah yang terbaru hari persatuan kami lah Persatuan Bakat Dayak Serikai. Bakal malam gala MO Sarawak tu dah 16 tahun dah, memang setiap tahun kami ngagak tu lah.
1: Jadi nanti semua berdau kita ngagai topik kita kisah itu nya ngerembai ke Pantun Iban. Nanti nyema orang ke dekat ngau masuk Gerempong kita tahu berkeni ni tin tau ke Mr. Asad boleh nyawat ni.
0: Okay. Baka banking Rembaga Pantun Iban tu ila
1: sampai Gerempong kita tahu.
0: Gerempong kita tahu. Tika masuk ahli persatuan kami tu. Ingatlah tadi baka banking Rembaga Pantun Iban ila kami bisi kaunter untuk pendaftaran untuk persatuan kami. Sidak ya oleh register dia lah. Manyo apa ni ke orang faedah yang masuk kami pun persatuan lah. Sidak ya oleh engkau macam-macam namanya event yang kami akan gagak lah. Masa akan datang berkenyat lah.
1: Nyak tadi kita berkunci mimiat meh berkawal kau persatuan bakat Dayak Serikai ni. Nyak baru betul kau maku saruk lah panjai mana-mana Gerempong ni. Udah tu lagi baru kita berandau ke berkawal ngau bengkel ngermai ke Jako Iban. Pelabak ku bengkel ngermai ke Pantun Iban. Pelabak ku kita ngatu nak lama. Udah tu lagi nampung randau kita Pak program 34.
2: Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buum, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Uleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Berkulang waktu muai kita tiga ikut bujang sigat kita ke lemai itu peninggal ya. Kita berandau berkawal ngau Siti hari program ke dekat diatur inya bengkel tau ke kerja jurai Pantun Iban. Jadi tu edisi kedua tu. Edisi keterubah pan udah diatur. Udah tu lagi kita ninggal ke nama sawat temuai kita. Okey, jadi pulai baru ngagai randau kita itu. Ngagai Nuan Mr. Asad. Jadi kemaya bengkel atau kerja jurai Pantun Iban edisi kedua atau dekat diatur.
3: Kerja jurai atau ke bengkel ngerempai ke Pantun Iban tu tadi kena tahun ungkup ke tahun tu dekat datur kena 25 hari bulan 7 tu sampai 26 hari bulan 7 tu tadi bak rumah rantai skim kempuruk sekuau.
1: 25 ngagai 26 hari bulan 7 ni. Bulan barunya ialah.
3: Bulan barunya ialah.
1: Engkau antara seduai dia boleh nyawat berkeni bisik buah ronde yang tahu dekat ngatur Pantun Iban tu ni boleh penemu idea meh kok jaku ribain tadi. Bekeni bisi idea dekat ngatur bengkel atau kerja jurai Pantun tu nama kebuah ni. Lepas kita itu mayuh main asal bisi ngajat, kita bisi nimang, beramban ke. Jadi nama Pantun tu dipilih Gerempong tu.
3: Nyawa tanya orang tadi Sam kebuah kami dua itu tadi tu hari randau randau ruai antara kami ruai tu tadi dah berandau berandau berandau
1: keterubah ya
3: keterubah tadi lepasnya urtian mereka aku kita perlu agak sitik pengawal ke bukan berplasa ke penguntung tak kena profit pengawal dia urtian mereka kita agak bengkel pantun ku ya okey pantun nama aku tak kira dia medak YouTube aku mainnya laban nanti kita medak bisi ber YouTube tunjuka foundation bisi kalak agak ngeremai ke pantun Iban mainnya sebab ya bisik ngumpul pemantun Ari Kapit Bak Food Sivia mainnya and then Ari nyak meh idea ngeremai ke workshop ngeremai ke pantun Iban tu nyadi laman ti kita minta pengawak berpantun tu tadi nasi kita bila di menua Kapit nanti maya gak orang menanya ke, persatuan kami tu tadi nama kebuah kami tu nak ngagak di Kapit nyak lah nanti kita berarti ke kita yang pu tajuk atau ke apa tu kita yang pu tajuk utama tu tadi kita ngeremai ke kita ngelekai ke tadi Ari Kapit tadi kita ngelekai ke atau ke ngeremai ke pantun Ari Kapit tu tadi kita ke menua Bukai ngambil kutai tu ukai semina utai tu ngelekai di menua bak menua Kapit tetapi ngelekai bak seluruh Sarawak nanti kita berarti ke tadi pantun tu siti hari maya asal kita Iban ke unik ada segi yang pun metafora yang pun kenik nuan nyada ke ya tau ke baka aku tau aku pun nak entu leh nyada ke ya laban nanti nuan nak starting ngau start ngau ngayah ke ngayah nuan dah saleh ya alu saleh belama ya ku ujung-ujung tu tadi and then baka nyung apa tu nyo apa tu detail ke lah ku marah tu tadi nak nanti kita meda ke baka tahun lepas bisik ke bala hari YFM meda okay kita sebenarnya belajar apa pantun mayu mega randau-randau ke Bukai terutamanya dari segi pilihan cakup Iban mayu kita buat Facebook tau ke buat media rama Aris penggunaan bahasa Iban tu agak pabuk. Kekada laban nanti kita berarti kata dia contoh paling simple bergulai yang ada might be r ya semina be je bergulai je. So tetok tadi ya tetok dekat diperhati ke kita dalam randau randau ke dekat diatur kami bakal ketahuan tu. Laban kita berarti ke menyuku tadi sama berarti ke hari kita tu mainnya utai diperhati ke ukai semina hari sukut komuniti kita Iban tapi kita berarti ke sukut hari pelajar sekolah bak lebih lagi pelajar-pelajar sekolah ke ngambil pelajar bak bahasa Iban atau ke ya ke tengah belajar bak sekolah-sekolah ke IPT IPTS ke IPTA kita ya.
1: Nyak Siti hari inisiatif ke cukup mana antara ini lebih lagi kita ikut ngerembai ke ngagai nembi arba baru ni Mr. Asad ni. Okey jadi ramai jaku atau ke tema bengkel tu ianya pantun lantiang bangsa nyura leman budaya Iban nang dipilih seduai empu kat kini tu Ustaz atau ke Austin
3: menyukur ramai cakap patun lantian bangsa nyurat lemah budaya Iban tu tadi di kakak kami bergulai dengan pengajar Haji Muntawai lantik kita berarti kita tadi pantun tu nak sikit asal dari rumah panjai nak utai tu tadi menyurat lemah budaya kita nanti kita berarti ke nanti kita bisik ke bala ke peninggal ke bisik dengan randau ke bakat tu lepas lemah budaya kita Iban tu tadi berengkeh hari kita ngentek ke rumah panjai arinya leman budaya Iban kita itu tadi nyurak komuniti kita Iban ke dia bak sita-sita menua minta ampun nanti penemunya tidak betul tapi nyak berdasarkan apa yang randau ke dah diberi maya bengkel kami suka
1: nyak ramai jakuk namanya ramai jakuk tu sama ngau edisi keterubah ke
3: sama ngau edisi ngau keterubah sama keterubah pun ramai jakuk ke sama mereka
1: kena pantun lantian bangsa nyurak leman budaya Iban tu ni ok tu lagi nanya lagi kita beranau dengan Wan Hili ni kita fokus ngagai ngerembai ke pantuan tu dulu ok jadi siapa bagi orang ketau masuk bengkel tu atau ke kerja jurai tu antara seduai oleh nyawat ni
4: ok tinitir semua bangsa oleh ngau
1: semua bangsa
4: yang berminat ngau bengkel tu tadilah berumur 10 tahun ni mister 10 tahun ke atas lah lepas bakal bengkel tahun lepas kami bisi siku nembia berumur 11 tahun lah ya aku rasa DJ Min bisi medak ga ya minat berpantun, dia dah nguji laban kami bisik kelas gak mayanya, sila yang agak bising agak presentation. So nyalah jadi bagi kami nyak kami menetap ke dari 10 tahun ke atas uling gau bengkel pantun tu tadi lah.
1: Asal dia berumur 10 tahun, ke atas, tadi. Bangsa nak ngira lah Melayu, ngira masalah, ke Cina.
4: Tahun lepas kami bisa rekod orang asli pun bisik engkau. Ia belajar pada itu, tapi ia bisik engkau bengkel pantun tu ke. Bidayo bisik engkau, India pun bisik engkau kan. Bangsa India agak bisik engkau kan.
1: Kira terbuka ngagai.
4: Terbuka ngagai siapa yang berminat lah.
1: Indo laki.
4: Indo laki.
1: Nemia. Semua bangsa ni. Sekali lagi Nuan nyebut Otin rumah siapanya tadi.
4: Rumah rantai Skim Skuau. Rumah rantai Skim Gemburu Skuau. Sibu.
1: Sibu ni. Ngambil ke sida ya boleh. Nemu akik meh di Indo kita ngatur programnya ni. Lalu berkeni ke register register orang masuk program ngau bengkel tu bisa berbayar ke berkeni tu ni?
4: Okay, register ngau program tu nada berbayar.
1: Nada berbayar.
4: Laban tu non profit lah. Okay, nada berbayar. Cuma kami menetapkan 200 ikut peserta je. Oleh scan QR, kami dah launching QR nya buat Facebook. Bulan lepas. Tapi dia tu dah 100 lebih dah register. Tinggal berapa kuota lagi lah. Tapi pengalaman kami tahun lepas bisik yang walk in.
1: Datai mayanya ni.
4: Datai mayanya. Laban kita pun faham bukan semua bukan semua nemu ngisi QR-nya tadi. Untuk rekod untuk tahun lepas kita boleh 300 lebih ikut peserta sebenarnya. Ya, lebih daripada target kami. So tahun tu kami target lebih lagi lah, lagi manual, lagi okey lah. Ya, mencapai KPI kami lah.
1: Jadi register bisi QR atau ke barcode-nya dia ni.
4: Ya, betul.
1: Berkeni ke bisi nor bukai ke sida yang meda barcode-nya kini?
3: Okey, para siapa ke register nanti nyemak nak boleh scan kami impu QR tadi, sida yang boleh punya kaku WhatsApp bisik nombor ke udah daripada kami buat poster yang tadi. Saya tahu ngasuh kami register wakil untuk sidak ya. Boleh mereka
1: Register ni. Jadi panjang ya mat ke ranau kita itu ni. Kita tahu tu aku nanya lagi bakal ngau berkeni ketusun program lagi panel ke di kangau kita. Aku ngomai ranau kita itu pandai ni, panjang kebenaran. Jadi kita ngetu nak lama udah tu lagi kita beranau ngau Helison siku maka orang ke bisik nama tu bisik ngau ngatur program ngermai ke bengkel pantun Iban tu ni. Okey, kita ingat tu nak peninggal.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buam. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan bawa YFM ke lemai itu peninggal. Agi boleh ngau temui kita Mr. Asad, Mr. Otin, ngau muka Mr. Helison. Betulnya Helison ni.
5: Betul.
1: Helison. Okey, jadi Helison bunyi kaku tadi nuan pun siku ari orang ke dekat ngau ngatur bengkel atau ke kerja jura itu lah. Okey, engkau nuan boleh berkongsi ke Helison atau ke aku ngau nuan Heli ni.
5: Boleh.
1: Nama pengawak Nuan Maya tu ialah bengkel atau kerja jurai tu ialah
5: Jadi pengawak ku Maya ialah lebih ngagai aku tu jadi matak randau.
1: Matak randau
5: matak datang aku nak sikok ajak bayangnya aku bergulai dengan cikgu pini nyangai kami dua ya pula bergulai mainnya lebar randau randau mayanya bisik mayuah sesi deh, mayuah segmen. Jadi ya segmen ku bukai pia baga aku lebih agak segmen sidak ke sikit nemu berpantun ianya Puan Helen dengan Puan Bintang mayanya. Jadi aku yang mata randau maya berandau dengan sedua ayah mayanya.
1: Kiranya di kau mai kita MC maka kita ngau moderator punya orang ke dekat ngeluan bengkel atau kerja curai ni lah ni. Kira bisi orang bukai mengau nuan maya ni lah ni. Jadi aku kan nanya nuan maka bukan ni tau bertemu ngau Mr. Asad ngau Mr. Otin tau Eli ni kau berkunci mimpin meh au kepala peningah kita au.
5: Tu lama cerita tu dah tahun 2019. 19 mayanya umur ku agi jawa biak hari tu. Mayanya subak sedua yang bisa ngatur pekiat The Face MO Sarawak 2019. Jadi mayanya aku agi belajar form 6 STPM. Jadi mayanya nanti nitiah ke kaban ku ke bertandiang berpekiat mayanya. Tang laban ia ke madah drimpu ko ya ngai nyadi ati kena nyamai ati ko takut Allah ko ya nya ko di sabuang ya bedak bedak ya bunyi nya nyo kasihah gaku au meko ko madah gia nak nyangka ga mainnya udah berpikir nyo menang jadi keling MO Sarawak 2019 berengkah harinya kami sebuat kami tiga tu nyo berkelala nyo bergulai bakal diri nyadi tajak dua ya jauh mimi umur dari
1: kira senior ke senior ke ayah ni
5: setanya keterubah ya udah nyak kami alu ngatur mayuh program gulai ngau seduaya baga fashion show bisega baka gala gamuruan diatur seduaya tiap tahun aku bisi ngau ngadu ke pengawanya pian mega aku bisi wakil dari seduaya matai ke collection baju ketika agak seduaya report kumbu untuk fashion week udah nyak tadi ngau bengkel pantun tu mega aku ngau seduaya giga sapa ke tau di kangau ngajar berpantun apa semua sikit di perambu kami tiga lah angkat ke dia tu.
1: Jadi assign Wan udah seduaya ke minta Wan meh jadi moderator atau ke pematak randau berkini ke Wan mengkai tanggung pengawalnya ni berat kini lapan untuk main asal deh. Nak bakal kita ke jadi pematak randau buat program-program pemerindang punya kakun tadi tu sistem main asal kita irau ke orang kenemu wagi landi ar kita deh. Helison kini Wan asain Wan mengkai tanggung pengawalnya uliah tu kena hanya engkau boleh berkongsi ngau bala peninga tu ke sidak ke mana budak live kita buat Facebook lepas menyikun Nuan tadi Nuan orang baru rebak baru nebiak baru jadi tu Siti hari program main asal kita kini ya saya berat tak kini tanggung pengawal tu
5: nanti bak aku lepas ada buat kapiat dia buat kapiat nang sigit terlebak ningal ke pantun hari miat hari agi ba nyut ni ke orang jentuak ke besai jentuak ke tuai hari belajar jentuak ke mancal nyonda nang meruan ninganya halai aku amat hari kapit tang kak nyada kia kadang-kadang pedih ya jadi ba pengawak tu tadi bengkel pantun nanti jadi pematak randau tu ke moderator ba aku kak ngumai pedih ndak gak laban aku bisik basic utainya tiap mega aku agi biak laban untuk tadi munyi ku jaka workshop kita nyo belajar aku nyo ngengkah ke kumpu ba nuar orang kena nemu belajar laban pantun tu tadi nanti baka nak baka kita berlagu gaya nanti kita berlagu nyamai di sada nanti kita berpantun tu tadi panyai leka ya pamanan mu ngerintai kia lagi nyo salah ketawa orang
1: amat
5: jadi bak pengawak tu tadi aku mayuah ngagak research bak tunjuga foundation aku bertemu ngau Madam Janet biar megak aku bisik berandau ngau Dr. Robert biar megak bisik nanya Tuan Jimun Tawai lah berkawal ngau main asal kita ukai semina pantun tentang pengawak asal kebukai lah biar megak kelimpah harinya aku bisik nanya sidak ketuai-tuai sidak kena mau pantun berkeni
6: Ha, nyada ke lekat tu antik bakal pantun pantun sedang. Bekini kita cara kita nyada ke antik sinok. Oh. Antik pantun sebana. Sinok gaya ke kita. Ya. Antik bakal pantun perangsang. Nyo, kita merangsang orang nyo semangat gaya ke kita. Ya.
1: Bekini, aman, ya. Aman. Hmm. Nanti tadi, aman munyi kun wan ke tadi. Pilih menua kapir tu nang terbilang ngau pantun. Kira ukai ke utai ke kelalu baru buat nuan meh. Arimit nang terlebak medak berapa pantun. Oh, jadi kan hanya nuan ba nuan po kalau asuh ro pantun tu Eli.
6: Kalau suah asuh ro pantun tang kadang-kadang leka tu nadai. Ya ke buah kadang-kadang tu asuh ro pantun. Kak ngeng ngeliat mimit ya. Ayahnya nemu iwar ya uli ya. Leka ya kadang-kadang nemu linyau, nemu teberayan.
1: Ban ka ingat ke leka nya
6: nai. Jadi dia tu nanti asuh ro pantun belalau ke skrip aja dulu. Ila ingat ke leka ya. Seraya ke kita bengkel pantun seraya di pematak randau seraya nyak mi kita belajar.
1: Amat kenya tadi. Ukai seminar nuan kenya di MC lalu nuan lalu nguna peluang nya tadi. Lalu sama-sama belajar we. Hari panel ke di Kangau datai tadi. Okey, bala peninga atau ke kita ke meda Facebook kita nanti narai penanggul ge kita ngasuh Heli itu uji ke nama tu uji apa pantun lagi. Lepannya asal ari kapit deh. Okey, artinya tadi nuan Mr. Sat ngau Mr. Otin ngasuh nuan tu jadi moderator. Nah, dia penanggul buat nuan lalu di ambil nuan ajak lah pengawaknya.
6: Dia ambil minat. Bak aku laban bisik penyerta ke umur 10 tahun atau ke 11 tahun. Laban untuk pengawak orang tua. Sebut ke kita pengawak orang tua, laban untuk main asal sudah lama. Kadang-kadang orang nak nemu reti pantun untuk tadi kumai orang pantun 2-3 kerat, kumai orang pantun pantun Melayu, apalah semua. Nak pantun pantun tu laban yang mayang nak jakuk dalam jakuk kita keliar. Bisi orang nak nemu, bisi orang nemu. Jadi antik bakal aku jadi mata randau. Aku ngai nak madah ngagai sidak ke ngau bengkel pantunnya madah ke sidak nama reti tu tu tu tu. Ngambil sidak yang nemu, ngambil senang sidak yang belajar.
1: Jadi skrip semuanya nang disedia ke nuan empu ni.
6: Nang disedia ke kumpu.
1: Okey, berkongsi ke edisi ke terubah sebab nuan muka jadi moderator bengkel atau kekerja jurai itu. Kau boleh berkongsi mimit pengingat manis nuan, penanggul nuan. Aduh, kini tak tu lagi. Bak main asal tu, bak pat tu. Boleh tak kini aku lagi. Kau boleh berkongsi mimit meh listen ni. Bisi penanggul kini labannya keterubah edisi keterubah mayanya ne.
6: Penanggul ya bak aku sitik ja laban hari kelalu sempit. Dua hari aja mayanya
1: asal aku. Dia suah seruai ya.
6: Dah suah seruai. Nanti ditiah ganti age kak. Age kak bertanya, age kak belajar, ku tanya age kak nyada kia. Kenang manis bak aku di pedak aku sepengudah nutup hari kepenudi ni. Nutup yang mainnya bala penyerta semua nak alu pulai. Sidak ya sama-sama belak ngayah ke asil kudah degagak sidak ya hari sebedaunya.
1: Belak
6: nyak terindok ke aku.
1: Belak pantai ke pengelandia sidak ya udah ke kerja jurainya udah ke bengkelnya yang kau mengonuan po
6: aku buat belakang
3: bunyi ke nampak tadi siapa tajak pan nanti kita medak laban tok sesi belajar kita ada nak kemaya kami ke belajar tu tadi nak ketawa pengadiri tajak pun salah ke tetap dipajak ke lantik kita medak ke udah pengucap program tadi laba kami tu free a izin nak jadi bala penyerta tu tadi sidak terus nyata lu ngayah ke kediri empu tapi kami tu tadi merek support demora support ngagai sidak ya lah
6: merek ku terkenyet mayanya Cina nyada ke leka pantuan ya baru wai
1: pantuan kita ya
6: mana na yuar ya
1: Nang culin Cina nya?
6: Nah itu lah. Penakan
3: ya. Ina ya penakan, ayah apa ya Cina. Cikgu nanti bisa dengar cikgu David Teo.
1: Cikgu pengajar.
3: Pengajar
1: David Teo.
3: Ya tu tadi cikgu bahasa Inggeris tetapi di tahun lepas kebetulan kami ngagak pengawak tu tadi ya ada asuh orang ngajar bahasa Iban.
1: Berasa alah lah kita itu ne. Cina.
6: Yang tu sebut Cina kaya penakan kadang-kadang ngainya. Dia nyebut leka pantunnya, pamai oh. Sigi ati yang ngai.
1: Amat. Nah, patut kita ika lah, ne. Aroh heli, halo. Nama tu bekerja keras.
4: Habis dari pantunnya pun kami menerima feedback dari peserta. Sira Imada ngagak baru, ngagak baru, ngagak baru. Tahun depan kami datai data baru.
1: Agi kak
4: sira ya. Untuk tahun tu minganya dengan berita besi city bus kat datai dari IPG IPG Rejang kat datai engau bengkel pantun tu. So
1: nama kebuah dua hari aja ne Mr. Tin ngau Mr. Hasan. Nama nak ulis minggu kini.
6: Ada
1: minta ampun aku nanya okay. Kau berkawal ngau budget kini. Minta ampun nanya mana.
3: Okey nanti kita minta pengamak kita tadi menyikau kita tadi gerempong kami tu nago hari pemakai irup ngau nudiau. Jadi nanti kita minta baka kami tahu lepas menyikau puan Dotemi Dotemi hari Unimas nak alak makai kami bisik sehari 5 kali makai diberi rumah panjai tadi dah. Menyikau tadi nanti kita minta bajet hari sukur pemakai ngau utairup tu tadi memang banyak bajet dah perlu dikeluarkan oleh persatuan lepas tu pengawal tu bergulai ngau majlis ni Sarawak di Sukong Sidak ya. Jadi nanti bisa support dari bala NGO kebukai ngau kami nyerta ke pengawal ngeremai ke bantu iban tu tadi nanti salah kita boleh ngagak pengawal tu lebih besar lagi sebenarnya. Tapi kenyangka ke dia tu pengawal tu tadi yang dia atur gerempong kami ajak bergulai ngau majlis ni Sarawak tadi jadi kami bisa kekangan bajet untuk tengah in the city lagi kami pun peserta bakal tahun tu pun target dalam 200 ikau untuk register kita nak punya walk in tu lagi utainya kat diperhati ke kami tapi nanti bakal tahun tu nyulut lagi penyertaan dari UK Semina kita Iban tapi bangsa Dayak atau bangsa Bukai nanti salah kita buka program tu lebih besar lagi sebenarnya tapi menyikau kita dengan syarat NGO kebegian aktif bak pengawal ngenan kemaya asal Iban tu anda bingkir dengan pangan diri sama bergerempung untuk ngenan kota tu and then anda bambil uliah buat program ke ngerembai ke adat atau ke kebudayaan kita Iban tu tadi
1: ya amat mana penemunya tadi ni ok lagi peninga ngau mega kita kemudah live kita ke ngasuh Heli tu lagi bawa pantun kita tahu ke Otin kini Asad kita tiga
6: pun tahu uji ke presiden kita
1: tahu kunci lagi ni. Lepas udah ngau orang bengkel tu ke kerja jurai ni.
6: Nah patut.
3: Aku nyusah salah cakap ke siapa? Munyi ke cikgu janet insiri yang tadi. Nyawa tu kak berpantun. Tengah jadi baik berpantun. Nanti baik di beramban. Tau ke ai ansah kak eh nyadi.
1: Ya ngai nyadi kak ya. Bapak Okey, jadi kita ngetu dah lama peningah ngau medak kita ke medak live bawa Facebook YFM Iban. Udah tu lagi kita nampung randau kita bawa program 34 Seranyawa Nemban Badan.
2: Segulai sejalai ngau YFM bawa program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang boom, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninga. Kita lagi bergulai buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Program kena dikeluarkan nanti yang hari 6 ngomega hari Minggu di YFM. Lagi bergulai ngau temuan kita ke lemai tau tiga ikut temuan kita Mr. Asad, Mr. Otin ngomega Mr. Hillison. Okey, nyari pulai baru ngakai tanya kita ke berkawal ngau bengkel ngerembai ke pantun Iban tu Mr. Asad ngau Otin ni. Okey, jadi kan nanya ke nama tusun program 2 hari tu ialah 25 ngau 26 tu ialah ni.
3: Okey.
1: Hari hari ba hari keterubah nyentuk ke penudi meh.
3: hari keterobai yang hari 6 kena 25 hari bulan 7 tila. Pengawak berengkai hari pukul 7 sampai pukul 11 malam.
1: 7 pagi.
3: 7 pagi sampai 11 malam. Jadi kami, untuk randau keterobai kami bisa randau keterobai hanya pantun iban jadi ke pesaka lantian bangsa.
1: Okey.
3: Jadi pena ke dekat berjurai ke randau tu Tuila ingat Datuk Dr. Nathan Ilham Resat, Sikori Board of Trusted Cultural Cermin Pak Dayak Cultural Foundation. Udahnya tadi untuk randa kedua kita bisa elemen bunyi dalam pantun Iban. Panel yang tadi ingat Sikori Pengajar, ingat Cikgu Ngabong Katoy, Sikori Pengelica dari Pengajian Bahasa Iban Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Jadi randa ketiga Tuk Nyukak ngalih tengah hari tadi, Nyukak ngalih ke tengah hari. Kita bisa randau ketiga ingat simbolai dalam pantun Iban. Panel ke dikangau kami mainnya ingat Encik Benjamin Liam, Siko Ari Pengelica Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Ingat kita bisa mararau, ingat program start hari pukul 1 sampai pukul 3. Menyetok kita bisa berjadi ke bengkel. Kita bisa ngangau ke menteri untuk berjadi ke pengawal tila. Jadi maya berjadi ke program tu kita bisa pengawal bak lalu bak pala tangga. Kita bisik muka kuta, bisik miring, laban miring tu simbolik of kita Iban. Tanya nak tak tinggal lah lebihnya sikit adat kita. Kita bisik jaga hari cermin persatuan bakal di Asri Kempo dengan ucapan hari temuai ke di Pabasa. Dengan kita nyuak ke pemerik ngagai yang berhormat. Jadi pukul 3 sampai pukul 5 lemai, randa dengan workshop tu tadi diketuai Encik Halison Roland. Jadi orang ke dipadu untuk randa dengan workshop tadi ingat Puan Binta Unyan, Puan Helen Manjan, Encik Intia dengan Puan Lisa. Semua panel tadi diambil dari Kapit Magang.
1: Orang Kapit Magang.
3: Orang Kapit Magang. Lepas pengudah randau tadi dia bala penyerta tadi diberi ngagai beberapa grup. So sejak lebih semayak lagi berandau tau ke berkeni cara ngagak pantun diri empung. Netiah ke empung metafora yang empung diksi semua tadi lah. And then pukul 5 kita belalak sampai pukul 8. Ya, pukul 8 sampai 11 malam kita bisa mayak asal. Jadi mayak asal tu tadi keunikan tahun tu kami ambil belia anambiak itiban ke sikit bapak penemu kami tiga tadi dan ngemuan pengeladik asal bapak adat budaya kita Iban tadi. Pertama kami bisa ngambil Komasong 2026 Joyce Kak Mantai ke Acat Pakan dengan Acat Batar Rajang. Kedua bisa main belikan nanti nyemak cakup kita nak kalau mendak belikan maya tu kita mendak berkeni orang main belikan. Belikan tu bersiti dari instrumen kita Iban ke bakar sapai. Nyak pun dah finalis dari Komen Kapit 2026. Dan kami bisa guna pampat dari tim Kemada. Dan kami bisa berganu, berjawa yang berpantun. Dan berpantun tadi kami mai siku anak biak sekolah hari Kapit mega ke berumur 13 tahun yang ada kelekat pantun. Lepas nyak siti hari juluk kami pun komite itu tadi dekat mai anak biak kita Iban itu tadi. Nanti kita berhati ke gawai itu tadi same lah. Anak miak kata Iban tu tak rindu bunga poco-poco yang pun joget tu lebih kepada modern. Tapi jarang meda anak rumah panjai kita Iban tu tadi ngemberan ke pengawak di rumah panjai. Kita ini tu satu inisiatif kami impu persatuan tu tadi lah dekat ngeremai kota tadi. Bukan semina belia ataupun perannya orang bandau tadi lindu ke mai asal kita Iban. Nya sitik-sitik hari tujuan kami lah. And then untuk hari kedua, hari ke penudi medam, kena 26 hari bulan 7. Kami bisik rana keempat yang leman budaya Iban di panel kami yang Encik Cima Tawai sikok hari temuai YFM lah. Kita selalu kangal kita nintir hari satu. Jadi pukul 9 sampai pukul 11 pagi tu tadi rana kelima ianya adat Iban bak dunia kemaya hari tu. Panel kena jemput kami ianya Dr. Lambat Lindung, Sikok Ori Pegawai Takbir bak serta pemasih bak adat Majlis Adat Istiadat Sarawak. Media ranau ke Penudi Benau ianya pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Ianya pansik serta pendokumentasian Pantun Iban. Panel tadi ianya Dr. Patricia Ganing hari pensyarah hari UPSI. Kedua ianya Dr. Amy Chon sikok hari pensyarah kanan bahasa dan penyelidikan di UNIMAS. Nanti kita medak ke ranau kuda dipadu ke kami tu tadi. Nanti apa tu kita tempo ukai kita ukai belia ajalah kita ketua itu tadi. Sebenarnya kita tu agak pabuk penemu ba leman budaya kita Iban tu tadi. Sebenarnya mayu agak utai di kat di kerana ke kita tapi munyi kena tadi nanti nitih kedua hari tu sikit dah cukup. Dapat nitih ke penemu yang apa tu cikgu Janet Insinyur saya kami bisik ke rumah yang kita Iban tu siti hari bangsa badunya tu cukup mayu leman leman main nyentuh ke orang hari overseas tak ke orang putih tu tadi kak nandian kita yang pun pengawal hari segi main asal tak keadaan tadi tak boleh nanti no, berarti ke hari ni pun main lah hari segi oral kita pun oral history maksudnya oral history tu adalah berjawa yang berganu semua tu tadi kita Iban aja kengemuan pengawal tu tadi bahasa bukan lah tadi so utai tu kekat dikemeran ke dekat di, dokumentasi ke kita ngambil ke utai tu pergilah rusak ia nak lenyau.
1: Kita Iban tu kaya ngomen asal.
3: Nang kaya ngomen asal.
1: Ya, ukai kita inya tadi nagang bala nembia kita in tadi rindu ke main-main baru nak tang anang ngelengkak ke main asal kita. Lebih lagi maya baka bisa pengerami baka hari kawai atau ke pengerami ke bukai meh. Main asal kita nang tetap di kemeran ke kita ini. Okey, jadi siti di main asal kita ini tadi baka pantun. Okey, jadi berkongsi ke mega edisi keterubah sobat Mr. Asad dan Mr. Otin berkeni ke sambut hari Mensia Mayuh ni.
4: Okay.
1: Mulai ke pengingat edisi keterubah sobat.
4: Edisi keterubah 2025 penyertaan kami dalam 80 ikut ni Mister.
1: 80 ikut.
4: 80 ikut sebenarnya labannya permulaan kami. Tapi nak nyangka lah memang manyuh lah yang datai. Walk-in manyuh laban nak semua register dengan QR. Manyuh yang walk-in pun kami terima gak. Sekaligus tidak yang jadi ahli Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Engkau sekali atu cara yang bisik bak bengkel tahun lepas. Tahun memang memberangsangkan sampai ke malam kita kan sampai pukul sampai tengah malam. Engkau main asal sekali nyurinduk lah kami bergulai sama bak rumah pancainya. Ya sambutan amat menggalakkan lah untuk
1: jadi
4: tahun.
1: Orang ke engkau bengkel tu bermalam dia atau ke berkeninai pulai hari
4: tidak ya boleh bisik pilihan tidak ya ke bermalam tidak ya boleh bermalam bak rumah pancai bak bilik baruai pun bisik bermalam bisik tinduk ke bakal berkampung lah kita
1: bagi
4: homestay bakal homestay ya ya betul
1: rindu ke bermalam ayuh lepas program nyenang nyentuk ke malam
4: nyentuk ke malam
1: mekang-mekang kan eh
4: lepas pagi sampai lemainya tadi kita dah serius so malamnya tadi kita bisik entertainment mimit lah bakal main asal kita tadi bakal ngajar belikannya tadi lah ya betul
1: okey jadi berpelasar ke edisi keterubah sobat nama pengurang ya ke dekat ditambah seduai atau ke gerempuang tu ba edisi ke sekali tu ke laban menyiko otin tadinya ke terubah ni ke ba edisi ke sekali tu harinya nuan nemu pengurang yang ke bisi tekan ditambah nuan ba edisi kedua tu Mr. Asad bisi bida yari ke terubah gini
3: okey nanti ada dari segi randau lah randau ke kudah di bakal tahun lepas menyiko mereka ke sebelah tu tadi randau kita mimit aja jadi bakal ketahuan tu kami nambah ke randau tu tadi laban kemarin ke penemu Rama sebenarnya ngagai bala tuai besar pihak tuai besar tadi nak ambil sama mendiang lah ambil kutai untuk nak puntan jadi kedua di segi kami pun fasiliti tapi mereka tak puji ngagai rumah rantai lapan sidak ya udah mendak pengawal tu tadi nak untuk pengawal kali kedua tu tadi kurasa nak dari Penanggung lapan di segi
1: cukup
3: infrastruktur tak kesukung dari rumah panjang yang tadi kita dah upgrade mimit dari bertahun ke utah. Jadi bakat tahun tu kami dua sebenarnya baru bawa dengan rumah panjangnya sana dengan sidak ya. Jadi sambut hari sidak itu tadi nakak pamannya nyambut program tu tadi. Lepas kemarin sidak ya kita nak mungkin program tu program yang tak akhir gagak paskua. Lepas ini waktu itu ngelekai gek kemenua bukai.
1: Saya tanya nya lagi ini.
3: Okey.
1: Jadi kita pelabak tu ngetu nak lama. Bedau kita nampung randau kita ke lemai itu peninggal.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
1: Okey, lagi program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Kita itu punya datai pa ujung randau kita. Inyo panjai randau kita ke lemai itu peninggal ne. Rupiah muka kita bisa meda live pa Facebook YFM. Okey, jadi pa kira ke randau ke penudi itu meh. Okey, jadi nanya seduai di baru itu ne, Mr. Sat, Mr. Otin. Nama pengarap ati seduai hari program ke diatur tu, bengkel atau ke kerja jurai tu ne.
4: Okey, aku ngarap ke baka bengkel ngermaga pantun iban edisi kedua 2026 tu menyuagi penyataan. Walaupun kami sasaran kami 200 ikut peserta, tapi nanti lebih harinya kami akan nyaklah kami boleh terima bagi harap ke pantau bengkel tu terus berkembang lah. Yang impian harapan aku lah.
3: Okay, jadi bakal harapan ku tadi Siti menyukur sebentar tadi dah mati ngarap ke nanti bisa bala NGO atau ke company-company ke kat collaboration kami ada kat menjayakan program ngeramai kebantu Iban 2026 tu tadi lapan program tu nanti mai ke berplasa ke penguntung tau kontak aku tau ke Otin buat Facebook Persatuan Bakal Serikai tau ke ngena WhatsApp 013-350-5707. Jadi ukai seminar NGO ke orang persorangan tadi memang dia alu-alukan lapan pengawat tu tadi kita ngemeran ke kita ngenan ke adat budaya kita Iban.
1: Okey, jadi bisa perambu dekat ngatur engkau main asal ke bukai kini ke dekat-dekat datai tu ni ukai seminar pantun aja ba anak ti seduai meh lapan munyi kunuan tadi deh kita itu ya bangsa Iban tu nang kaya ngomen asal engkau dekat ngerembai ke yang agak main asal ke bukai kini Mr. Asal atau ke Utin.
3: Nanti berarti ke randau ke randau-randau ke udah dipadu ke kami buat program ngeramai bantu Iban tu tadi. Ia mayo subtopik sebenarnya. Baka tahun ke Siti Impan Lama baka Cikgu ngabong katoi ia bisa nyada ke tim yang kenyalang. Ia ukai seminar fokus dengan pantu Iban sebenarnya. Nyak ke lah aku ngansak semua bala kebisik keninga randau kami tu tadi datai pada program tu baru kita nemu nama utai dekat pelajar kita. Kita perlu datai, kita perlu ngasai, kita perlu bergulai sama serta dengan kami buat program tu baru kita nemu nama objektif sebenar buat program tu dengan objektif buat diri impu.
1: Okey, jadi ngaji nuan tu Helison ne. Kira nuan tu ngari ke nembia arba baru menyata deh. Lapan nembia arba baru. Kenyang kau makumpu tu cukup Naden tu mayuh penemu meh bak main nasal bisik ke aku dekat belajar lah ni nemu engka kak ngau ngulu bengkel tu kerja jurai kita ilak awalnya di bak nuan pun eh nama aja aku perancang nuan kaya nebiak rebak paru tau kari ke diperhati nuan meh nebiak rebak paru berguna nak main nasal tu tau ke aja aku perancang hari nuan kira ngari kebala nebiak kita meh aw
6: aw tu kira aja aku lalau serta jatuh perancang agai nebiak rebak baru lah kawa makumpu meh laban kayau dia tu kena penemu kayau lama kena nyabur adat anang disengai main asal anang dibuai laban jawah ni pan ringgit ni kita terbaik kiak kita pulai
1: tinggal jako ni awak nyembunyi tanya ni nyembunyi lemah bang ok cukup cukup mana jadi harap ke menyekunuan mayuh nembiak rebak baru ke dekat belajar ke main asal dan nanti kita berhati ke dia tu ni bala nembiak dia tu pada aku cukup rindu ke main asal ni apakah dia tu sidak ya nyomu puak belajar ngajat pada aku nyom viral dia tu ni lebih lagi bakal ajat batarajangnya nyom betabuah pada aku sidak nyom belajar betabuah jadi engka gerempuang kita tu ialah deh Mr. Asad misi nama tu perambu meh dekat ngatur bengkel betabuah kini tau ke ngagak craft kini bak maya-maya ke dekat dah timenya lah laban dia berguna amat ke main asal kita itu deh
3: nyak kemada kena tadi same sidak penyerta tu perlu datai laban ukas minat kami berpantun mai bakal tahun tu di pramu kami ukas minat bisik pakai pantun dalam masa yang sama bisik demonstration apa tu ngagak penyaram bisik beranyam so sesuananya ialah ya ukas bisik part yang tersendiri lah menyeku aku tadi nah bakal malam tadi nak labah bisik perengkat tabuh tadi nak salih tabuh beria labah kita tadi salih terkenaknya cara kita belajar nanti kita nak salih nyurak belajar ke kita tadi so ane irau menyeku tadi pengawak ngeremai pantun iban tadi yang nak fokus ngau pantun jaca tapi bisik lagi malam mai asal tadi harinya kita medak tau ke belajar yang mai asal ke pukai.
1: Okey, jadi anuan maka Mr. Harrison eh. Siko orang ku dah bergelar keliang. Okey, jadi bawa pekit-pekit keliang tu. Sikit setuju anuan eh. Mai yang asal tu nang patut nyadi ke siti ari namanya ndor sidak ya meda pemanah keliangnya atau ke siti ari point punya ko kita yang tadi. Okey, nama kini berkongsi mimi.
6: Berkawal dengan pekit keliang atau ke pekit kumang tu. Alaban aku sekali aja aku dah ngau pekit. Dengan aku nadai ngau lagi. Tapi nitiah ke utai ke dipeda aku sekumbang ke 4-5 tahun tu dah. Mayuh orang ke ngau pekit keliang, ngau pekit kumang, sidak yang ngemai-main asal. Bisiknya tadi berganu, berjawang, bisik ke berpantun, ngajat, berbiau. Tang kadang-kadang, nanti kita yang nak belajar ku tanya, kita yang nak, katiko kita yang nak nyadar ke ngau betul, tanya tau jadi salah. Munyi kok DJ Min tadi. Leka pantunnya jadi leka sabar.
1: Mana ni?
6: Bisik subah aku kaya gak kanggu tua nanti bakal kita main sebut main asal tu. Leka sabar ukai siti are main asal. Nya nang sigi pengawak ngintu orang mati. Atau ke ngintu orang kudah nadai lah. Nanti babnya nanti uliah sidak kengau pakai kumang pakai keliang anang ngemai main asal. Nya ukai main asal. Tapi antik bakal sidak ya kak belajar berpantun, berganu, berjawang. Ngiga orang ke amat pandai, orang ke landia bakal sidak tunjuga foundation, atau ke sidak majlis ada istiadat, sidak ke bisik ngerikut, atau ke orang ke tuai-tuai ke udah nemu pengawak bakanya. Laban kita itu antik bakal ngau pergi kumar, pergi keliang, orang agak live dia video apa semua. Antik nuan nyada kia salah. Utainya datai buat orang bukai pun jadi salah. Yang kebuah kami sebuah tu nganggap bingkel pantun. Ukai sebina kami nyada keleka pantun tak megak belajar ke pengawak bukai dalam bingkel pantunnya. Berganu, berjawang. Abang Nila bisa cikgu ngabuang gak ngajar bayangnya pada tahun yang kemarin.
1: Pengajar ngabuang ni orang ke cukup tanya agaknya cukup mayuh penemu pak main asal kita. Okey, jadi ngagai seduai baru tu Mr. Asad ngau tian ni kira jakuk ke penudi Aris Duai tau ke engkau bisik tanya aku tadi bisik kat depan set nama tu kat dekat dikunci ke Seduai ke empai ditanya aku punya tadi ke bisik utai bukai ke bedau disebut Seduai tau ke ngelansak
3: menyekok ke tadi nada jakuk bukai laban ku ngari ke kira ngari ke persatuan kami persatuan bakar di Asyikai ngau belia-belia ke bisik ngemeran kemaya asal tu tadi anda malu belajar kemaya asal kita laban tajapan dunia detok dah bisik dunia AI dunia modern semua tadi nak nyaukan anda ke kita ninggal ke leman budaya kita Iban tu tadi ngambil ngambil ke apa tu lemah budaya kita Iban tu tadi dipedak ditelak serata dunia nyak setiap hari tujuh kita ya.
1: Okey, sekali lagi Tin nuan ngelalu ke siapa sida ke dekat ngau masuk bengkel atau ke kerja jurai tu tadi berkeni ke sekali lagi nuan berkongsi cara ya bakot atau ke media Rama Persatuan tu kini bad ini bad Facebook bad Instagram ke nama kini
4: Okey, siapa kat engkau bengkel ngerbai ke pantun ni edisi kedua tu sedaya boleh scan QR code kami bak Facebook kami yang nyak Persatuan Bakat Dayak Serikai nanti nak nemu kami kat ngisi QR boleh telefon admin Persatuan kami nombor telefon 014-500-2685 boleh terus WhatsApp lagi admin akan namanya reply berkini cara nanti bisik utai kat ditanya berkenaan do diau apa semua boleh WhatsApp je ke admin akan nyaut reply kita harap ke kita bertemu dia ni lah
1: okay. Jadi aku ngarap ke bala peninggal kita guna peluang tu ngamane lah ban nanti maya kita ke maya kami ke gawak tu kadang suah orang nanya bisi ngatur kerja jurai bengkel pantun Iban jadi itu meh siti peluang ke cukup manah dikenal lalu masuk bengkel tu nadai berbayar
4: free
1: ke manah
4: habis bengkel tu ialah bisi sijil ke
1: ya bisi
4: diberi
1: sijil
4: persatuan kami sijil penyertaan
1: jadi nyak meh tadi harap ke mayuh bala kita ke ngerjista tahu datai walk in meka ni nada limit tu ni
4: nada limit limit kami sebenarnya 200 tapi nanti bisi yang walk in kami agi boleh nerima lapan bab rumah panjangnya ialah bisi kuantar pendaftaran mungkin si daya baru ninga berita tu kat datai so kami nerima lah boleh ngagai meja pendaftaran kami bisi dibuka mayanya lah
1: Okey, jadi Nuan dah Helison kedekatnya di moderator atau ke pematak randau lah jadi dia tu udah kira udah nyedia ke diri meh
6: udah
1: lapan dari DC hari DC keterubah sobat berketuk-ketuk ya aku nak
6: berengkah hari pun tahun tu tadi kami sebuat kami tiga udah agak tunjuk lah but dia kami nyada but dia kami gak leka ya
1: kira landiak ke meh tu ialah
6: ngarap kia meh ngajak ke landiak meh
1: Okey, jadi kiranya meh jaku ke penodi kita tiga ni jadi terima kasih sekali lagi laban boleh jadi temuai buat program 34 Seranyawa Nemban Badan kita sama ngarap ke mayuh orang ke dekat datai ngeregister diri masuk bengkel atau ke kerja jurai tu ialah bulan 7 25 atau 26 hari bulan 7 buat rumah rantai
3: skim gemburuk sekuat.
1: Skim gemburuk sekuat. Okey. Jadi munyi ke aku bapun program tadi peninga udah berjanji. Okey. Kita ikat ninga Helison eh. Helison dekat berkeni ke kita nya. Kak berpantun ke keni ke kita.
6: Nyada ke lekap pantun.
1: Nyada ke lekap pantun. Kak berpantun. Okey, lapan ni udah ngau bengkel sebab uji meh. Okey. Tahu ke Mr. Asad ke Mr. Tin lagi kini mengguji
6: tahu ke Nuan dulu
3: Presiden
6: segenteran
1: aja Mr. Asad dulu
3: supaya minta ampun dulu lah Tok Keterupai Tok dua kali dan nyata sekali punya bikin pantun
1: kita ni ingat ke peningan eh. Kita tahu meda live bawah Facebook meda si, temuai aku ke dekat berpantun balan nembiak tu deh tak dokumen nembiak kita itu ni
6: seramba
1: lagi biar meda tertua
3: dulu minta ampun dulu lah saya mahu nanti ngagai pula peningan nanti leka tu bisa salah atau ke cara ngayah ke salah Hai
7: Ente baka duai ngai kita kumai jawai di ulu balia landai. Pagi betarai lemai betekirai beterangai natau dibentuk ke bawah ratan teka sima. Ente babi ngai kita indo ginti ukainya bula mayuh babi di kampung sunyi aku pangkiruri merimba ya lajak ke bataknya natau diraut ke sia. Oh, yang agen teran.
5: Okey, papa juga tu.
1: Itu mayuh pantun tu.
5: Minta ampun, bisa salah.
1: Itu mayuh pantun tu, nih. Pantun puji, pantun sayangnya.
5: Jadi, pantun tu tadi saya ambil dari Bob ngeremai ke pantun Iban. Di rumah bareng anak empawi.
1: Oh, itu pantun nama tu, nih.
5: Pantun Sebana.
1: Pantun Sebana. Panjai kebenar, nih.
5: Panjai sebenarnya.
1: Jadi, bak teran dari nama tu, kuyang tadi, Mr. Hassan.
5: Jadi, itu tadi, pagi beterai lemai beterai kirai beterangai artinya tu tadi ya berai dan artinya tu
1: berai kurang
5: natal dibentuk ke bawah ratan ke sima jako dalam tu tadi
1: mayuh mau teka dekat di pelajar kita ini. Ok nya udah presiden chairman kita ngagai benhari kita
5: Mr. aku nyerah ke Helison dulu lah.
1: Helison dulu.
5: Helison lah. Tahun depan okay. Aku kuat.
1: Moderator kita atau MC atau Landi atau orang kapit pun tu. Kan orang kapit
5: tu. Guji kiam. Mesti salah. Minta ampun.
1: Ada yang okay. Sebenarnya pantun nama
5: tu. Atau pantun sayau.
1: Pantun sayau. Pantun sayau. Dini ngambil leka tu.
5: Tu sikit leka ngau kek kumunya.
1: Oh, kek mana? Okay.
5: Hai amlan nasi amlan nadae nanga madas nyaula banjak nyakumang sina nangawe aigan kasih yahudu

Amlanda bilia kian ku aku ganuli aku mang kedai ati cang.

ganuli aku mang lanyuat di atancang tang ente kasema aku liah kapang awali baonya munte we arau sabuang geluang aulu anunyan bari maer wae ngau sakiae anyae saduae talajan batampuang pametuang ngau mabuang saduae lumpuang karuang baduan ngau ake ara anjau ngara buat nyau maku ngajiah kadire nyadi kunci ari ngajiah kamanua ngakita kumang we ademua tuntuang takunjuang hijau jalayan.

tulung baliawa sayuang saduae baliawa saban minta tulung yang ngau jayau aku munte arawar bahasa malam.

Luang aku kumang luluang laki kunci wearinya selantang ngasih partalajan ngaji akasatri matu bualme aku manyade waeari jae barungur wea hujan hujan maku sari ari selantang ngasih hujan aku samalam malam nganyuat kapra.

O panyaila lapan ngame ya badu mamlan wan pangkalan kuaku ganuli aku mang banzar di atanjang saya o matu buah pipau aku munte arau nanam buang urang dapang au alibau asa buang ageluang ulu anunyan nyaurang batiang kesana pang ganuli aku mang berian wegan pamujuar karipul kam segan batalae kakabae nyabuo matikam bakasao kalikau anabao ngararan kasih ya matu buar empam aku selantang ayah.

0: Tapi nang anak ayam ya terima kasih.
1: Okay. Asai keduduk roa ini. Ya
0: kesal lah.
1: Oh, asai keduduk pelabuhan ni. Asai ke nunga ama cukup landia nan heli ini. Cukup landia nak lebu jadi keliang. Aku muda mista saat pan nyuka nemuai ke kapit. Oh, nyuka belajar lagi ni. Okay. Okay, cukup. Mana aku muda komen sidak ya kemudah live kita. Lili Kedeng, mana Ahmad sada diikat kau ya. Suzen, Rishi, William, Misau, mana Ahmad sada nyawa. Leka pantun, mana didinga terus ke perjuangan kita kau ya. Yeah. Okay, jadi berkongsi ke tadi pantun. Dari pantun sayau
0: pantun
1: tadi.
0: Pantun sayau.
1: Ni. Nama berkongsi mimiat meheli ni. Nama
0: berarti kau pantunnya ni. Baka kita bagi kita biasa tok meya nya tadi nyekak ngempu tai nya tang saya utai udah utai urang
1: oh arwah ku mendo mista sat nyo ngendai mata sindo oh berarti nyo urang kekak di tujuannya
0: dan boleh mpu ya saya mpu
2: oh
0: nak nyayau nya aku meda manuak ngede kuma lemu aku tuntun tekujuang hijau jelayan tak nak uli haya genya
1: au ne nak pantun ake nuan
0: au ya
1: okey nya meh cukup mana heli aku pun nyo ngerjang bulu ne laban aku pun siko ore orang ke rindu amat ke pantun kebenar ya tang nya meh beda belajar. Ilak lah nanti bisa peluang ilak belajar. Munye korang ke bisa hari kedekat datai lah ngau kita bengkel kini kerja jurai kini. Okey, Lili Kedeng tong ingat ke niang indai aku puan Seripah ku ya. Bisa lala?
0: Ya, lala. Orang kapit.
1: Orang kapit ni puan Seripah. Terus ke ikat ngangkat ke main asal kita Iban. Okey, terima kasih ke komen kita maka buat live Facebook kita. Orang nembia nya tadi. Okey, orang tua itu bunyi sada nyawa cukup bunyi kita. Orang bakal orang kudah landia nya mane.
0: Oh iya.
1: Sini. Kita ngasuh DJ Min kita. Orang kapit ne.
0: Pia ne.
1: Sada kemimin Min. Min tanya kita switcher V-Mix kita ke lemah itu. Jadi yang maka udah ngau kerja jurai itu ke bengkel itu EDC ke terubah sebab. Min ngari DJ Min ngari ke YFM nih Min.
3: Nemu datoi lah, nemu kini ke pantun.
1: Si nemu mimin Min pantun.
3: Datoi padah ditoi.
1: Kau nama lo bayangai pantun. Okey, Tin, kak pantun Tin, tahu lah. Mimiat lah.
2: Berdoleh. Berbiau ke Tin.
1: Oh, biau ke. Nama Min asal ketemu Nuan meh.
2: Nah, ninggal aja dulu.
1: Kesal nih.
2: Kesal.
1: Okey, Awang Rawing Junior mana hanya ikat ke ya, sada nyawa pun cukup mana ke ya. Terima kasih ya, Erwin Nyanggau, Nyambung Temelan. Terima kasih ya, kita ke medak live kita ya. Okey, jadi kena ngujung ketuk jakuk ke penudi meh, Mr. Sat, Mr. Otin, Mr. Hellison. Bedau kita ngujung ke randau kita ke lemah itu.
4: Jadi, ketuk jakuk ke penudi, kan bala ke bisik ni ke program kita 34 jam tu tadi anak kita saruk pasal pengarap ngau kita pu adat lambat adat tu sikit depai kita hari ada jadi ngau adat tu tadi me kita ulih tok nya di pasal jadi pengarap tu tadi ngajar kita lebih jadi orang keberguna jadi yang ti utai duit tu tadi adat ngau pengarap tu tadi amik aku laba adat adat Iban pengarap tu pengarap ke Siti Gi anti ya berulai tok jadi utai ke mana berulai ke mana jadi ngau bengkel ngermai ke pantu Iban tu tadi Siti ari cara kami Siti hari munyuk aku manusia ke dia bakal kami tiga tu tadi kan angkat ke warisan budaya kita Iban tu tadi ngambil ke di peda hari strata dunia awalnya cari aku
1: okay Mr. Tin
2: apa yang aku namanya semuanya dah di ke dijakut ke Mr. Asad lah sama lah kami dua misi misi dan visi yang sama lah
1: Okay, Hellison tu bisa penyanyi kita itu nih Sabah Dimson tu nih tapi puji Hellison Roland badas leka mana nak nyemerai ke seseberai puas hati ni ngak aku ya Chris betul. Ya Chris Tenders Darren Perry steady Tuan Hellison Roland okay. Terima kasih ke komen kita peninga komen positif kita okay Hellison
0: nyalai aku nesau aku minta
5: ko ngangau ke bala nebiak rebat baru dia tu nak kira kita gawak nama dia tu kita buat dini kita buat besi tu ke kita agi menua kita itu aram sampah ngu kami belak ngu aku bersawap ngu aku ngemeran ke main asal lama kita subak bersawap kita ngai ke main asal kita tu punas laban daripada aku pelabak aku dia tu mayuh orang tuai nak nemu megak pengawak begetuk sidak ya nak nemu nyada sidak nak nemu nusun leka pian megak nyalai aku tu orang baru ngarap ke kita orang baru tu tadi uliah begulai dengan orang tuai bersama berserakup kita ngemeran ke pengawak lama kita nak kiranya pantuan berganu atau ke kita beramban semua meh semua diatur semua diadu kita ente nak boleh disadar ngarap ke kita belajar Nibuah kita ke pandai pergi ke amat kita amat. Nemu pengawaknya ngungkup ke derimpu me dulu tanya baru kita ngungkup ke orang bukai
1: amat cukup perancang hari Helison kita amat cukup landia ok jadi terima kasih ngagai kita tiga Mr. Asad Mr. Otin dan Mr. Helison jadi kami di YPM maka ngarap ke program atau ke bengkel kerja jurai kita itu ialah mujur meh diatur lalu mayuh maka orang kedekat ngau masuk gerombak nama tau bengkel ngau gerempuang tu lah meh harap ke gerempuang kita terus mujur meh Mr. Asad okey jadi peninggal kita begulai buat program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito jadi kita bertemu baru bawa ke Bukai terima kasih megang ke DJ Min kita yang ngai ayan ka ayan alamak Min dan switch we mix kita ke Sarito okey jadi bertemu baru kita buat program ke Bukai selamat lemai peninggal
2: bye bye.

26 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

tadi by Alexander Peter, lagu kena beri nama Apai. Ya, sarito kita ngintu hari Apai. Selamat hari Apai ngagai semua bala Apai di Selampur menua kita 21 bulan 6 2026. Tajak tiap hari kita nangis saya rindu kapai kita ne tajak apa kita tadi engkanya bisi udah ada Apai kini tau ke kita kagi bisi Apai tu kenang meh pengasih ngau penyayang Apai kita. Jadi pukul 5 atau lagi peninga. Laban tadi kita sudah mendiang ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Ngau temui ke bisi dikangau ke kami Mr. Altin ngau Halison. Nek, terima kasih mengagai Sam. Udah berandau ngau temui kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Pukul 5 mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Tang kita terus berperindang berentak ngali hari jam kedua kita ke sekali itu lagu ke Dubai, What Rock, Kaban Sampai Mak.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Perkara tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan, Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kala mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan mentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentaiki rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua sesi minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami pada YFM Galeri Y. Kita ke Skeleto, ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru ba YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke Skeleto, lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu, lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Didakan kengau lagu hari Louis Kinsey, Perami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Stan, Roger ngau RJC, lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favourit Rossi, ngau Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke berbangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Hai Bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Dai, udah habis-habis.
1: Kita datang mendengar ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti Agi, lagu dari Filbert Roxy. Ia bergelang dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu sedewayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak to, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai lantang senang wan menua. Oh.

0: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tunggu jom ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: ah. Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji ke perhati ke baro?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, nya ya betul nah.
2: Semina ba YFM.
3: Nikabanaku.
4: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami di sini berida kita.
5: Penggerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
6: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
5: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, pendengarnya tadi lagu ke Terubah Kena Ketai Mungkal. Awak sedang lemai, kita ke lemai tu. Lemai hari Minggu 21 bulan 6 tahun 2026. Lalu berdau kita mendiang ke tanduk program lalau penghidup pukul 6.15 minit lemai. Kita merindang balau peningah ke lemai tu. Sekelagi menerima semua lemai ngaki kita ke baru masang radio Nagi Radindo Tadiau ke lemai tu. Harap kesama gerai mujur dalam semua pengawal. Tajak panari kita bakal di Bandaraya Kuching. Hujan kenyauri tengah hari tu tadi ya.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

lagu hari Nelson Nero berai ke luar negeri. Jadi ngunyak peningah setiap lagu kena kita berpindang. Udah terlagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bergulai baru di Bala Peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta bergulai di Bala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko ulun lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati inti asbakau ma pengajar yo. Lalu berkenyak megak ulun patut puas hati inti asbakau ma tuan yo. Inti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat di kerbak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat ditusui kita hari atas perabu rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh semangat dalam api neraka. Kita ndak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak siku pendadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramai, aku megak dekat ngaku ya bermua apa aku disrega. Tang barang siapa tingengai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa aku tidak seragam. Ayat 34. Anang ngumai aku tidak datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermusuh ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apai teka indai lebih dari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki teka anak induk lebih dari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak menghidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke yang. Lalu barang siapa tidak ngelenyau kenyawa diri, tegal aku, menghidup ke yang baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulunya kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas tidak beri ya ngagai sidak. Tialai sidak ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidak dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngau 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid ya pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus dekat mega nyadi bersidak. Di tu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia, ianya warning takutankan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian tepatut nyan regang kita baka Kristus tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus Nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok. Menyadi Tuan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri. Tahu ngasai ke buah pemenang diulih ketegal pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita pemerintah ketegal Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik dirimpu ketegal pengharap kita, kitainya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kitai ukai muti oleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Kesedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengarap, recetuk kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26 ke 31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Buayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Bo orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Reti utai tika Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar menang dekat menang. Dua di hari elok pemerintah ngegunselan ke diberi kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dekala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat diberi. Jesus mengadangkan kita, nak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, datang dan sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, kediri, dekat ditusuk kita di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu, ianya semua orang temerik jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, nama kita api ningo serta merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pembenar, nama kita api ningo serta merti ke pembenarnya. Kau benar menyadi, kita tidak boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu udah kita nengok jaku Kristus, kita mesti nusui jakunya, tidak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita nengok mayuh bala murid Jesus, keliak berantu ke nyawa, ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus tidak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat tu kelebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak tu ke ngasih ku ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh ngelengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangis lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok hari luar, tanganlah talong medok hari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit di jauh baru hari Mesia. Ndak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia. Ti udah gagak ya baka gama yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kenyap. Lalu munyi ke Tuhan Yesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mehalah Ta'ala. Menyadi, nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengeriduk Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai hari pengeriduk Allah Ta'ala. Lalu

Madah pasal tanggungjawab kita itu bersaksi takap sangkal kuyang. Nanti kita taluak ke Tuhan Yesus, lalu ngaku diri bertuai kuyang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia di dekat datai. Tang nanti kita bersangkal takap malu kuyang buat dunia tu, ia dekat megak tak ngelala kita berdunia di dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Yesus, ngau mulut tak kejaku kita. Lebih kita berkepita, madah kediri tak ngelala Tuhan Yesus. Mayuh kita muti mulut aja madah kediri Kristian, tang berulah tak pengawak kita, kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang di Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita di lembau ngelengkok ke pengharap lama kita, serta agi harap kebelaan tu dalam kita di miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Yesus, ukai muti dalam jaku tekulah kita. Tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebih kita mesti peluang berjaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, tak malu ditemura bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Yesus terang benar madah, nanti kita benar ke nitya ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusa teka penyarut hari tidak sakal belapangan teka orang di sebilik ngok kita. Nyalai ngotu program lalap hidup kita bakal sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lup samping aku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, hingga minggu ti ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami, tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami, ngau semua utai itu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidiasai kulis semua orang, tidiaku anak Allah Ta'ala. Kulis Yesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami, tidup setemgai perintah Nuan, dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya, amin. Nyalai nganti kita ketemu baru, minggu dudi, mai tu jam, aku bersampi awak Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya peningannya kak kita sama mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eri Sumpincingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi udah lagi kita ada keperhati kepesan ngau berita berat ke bisik di Anjung Mula Peningan ngagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert. Begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

dengar setiap lagu dari Alexander Peter ke lemai itu apa yang kena kita ngatai ke selamat nyambut hari apa yang ngagai semua apa-apa di serata dunia ya. Jadi banyak kita ngatai ke pesan dengan Peter Brad ke bisa diterima kami ber-YFM. Jadi pesan ke Terubah itu diterima dari Maxwell Mbuar anak Alban Nge. Madah ke apa ya ex Jago Alban Nge anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergilah 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratuak lalu dekat di Anjung Gagai Pendam Seratuak Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, rumah Thomas di Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Julin Batu Empat, rumah Sandak Batu Empat, rumah Ajuang Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Tinting Bangkit, rumah Dennis Sungai Kelampai, rumah Ribun Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah kebamlayan berumah Linggir, Batu Tiga, rumah Usan, rumah Nuil, rumah Bunda, rumah Selat, rumah Jamuk, Pelegua, rumah Lindung, Angku Dua Atas, rumah Edman Daji, ngau kebam layan bukai kena lah disebut nama ditu ke ngelala niang ex cikgu atau ke ex pengajar jadi ngonya semua kita dipinta datai ngau nyenggai ni tu ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratuaknya tadi Siti pesan ke dikenatai ke kami bawa ketika sekali tu jadi minta ampun rintai pesan tu nda boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya laban beri peluang agak belah peningan bukai sama ngeratai ke pesan bawa ketika lemai tu jadi banyak tu Siti gip pesan ke bisik diterima kami jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Temawai, Kelawah, Ngkeramut, Selepung Gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalong Udup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telawus, Rumah Lagan, Buluk, Ngakuban Melayan, bukai lembagi belapangan ke kalak gawak ngau niatu piamga ngau ke kalak bulai bersekolah ngaya bo MRSM betul politeknik mukah ngau bo palan pelajar tinggi ke bukai lalu dituju ngagai semua pala kepamlayan apa ya ke sama gawak atau kengajar ngau apa ya di Sebarandul Cikgu Daniel di Kuching kalau kebam yang bukai kenalah dia sebut nama itu jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam pergilah 22 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 yang tadi peninga pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemari 18 hari bulan 6 2026 lalu niantu dekat di Sungai
malam pergi lok ba rumah nombor 27 Taman Gamang Height Jalan Holy Sri Sye Aman lalu dan juang pagi Siti 23 hari bulan 6. Nya tadi peninggal sekitar lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu kita berarti ke pesan bukai ke sama megak bisik di kirum ke bala peninggal. Jadi pesan ke sekali itu di 7 banyak pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 ke ngagai semua bala kabang belayan di Sungai Yuang dan sempilik dan entelawan rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujung Selangau dan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau kabang belayan bukai ke ngelala ni yang mayang anak antau tau ke inai bunduang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang ni yang mayang anak antau tau ka indai bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 ba rumah manuk mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintudi ke pengawak ngelumbuang yang tadi Siti Gibson ke bisik mega diterima kami ke lemah itu lalu pesan kita ke sekali itu diterima hari Stephanie anak jari tau ke umang tau kindai tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di kangau kengau nama indai tujin udah nadai 20 bulan 6 ba hospital miri lalu niantu dekat di sengai belum mayu ba rumah sedaya desa murni 2E lot 6672 di miri lalu dekat di sengai pergilah 22 hari bulan 6 di anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke bala kebam layan ke diau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kucing ke kebam layan kena lah disebut itu ke ngelala niang jantan anak kudul tau kindai tujin jadi penerang kesiliak tau dia tanya ngagai anak yempu Stephanie anak jari lumur 014-576-4692. Yang tadi peninggal sekedar dipesan ke di kenatai ke bawah kita ke sekali tu jadi pesan ke bukai dekat di kenatai ke udah tu lagi jadi ngunyak terus mulai dengan kami bawa UFM.

pendengar Ginampung, pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu ditujukan agar semua bala kebang melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabar Dua Barumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayuang dengan Lub, rumah Isa Babuk Kara, rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Simon Babuk Delit, rumah Marcus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambur Jerai. Pemga dituju ngagai kebang belayan menyalin dua berumah, Teruk tiga berumah, Suri tiga berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluk dua berumah ngau bala kaban di Sayania, rumah Gimang Liduang Betung, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Legup Legum Serungap ngau kebang belayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Basil Melaka Trai Debak laban Cendang, laban Cendang Anak Majang, Cendang Anak Majang tau ka laki Samba Anak Renggan. Udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 22 hari bulan 6, dan juang pagi siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peninga pesan madah ke Cendang Anak Majang tau ka laki Samba Anak Renggan. Udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 22 hari bulan 6 2026, berumah Basil Melaka di Terai Debak, lalu dianjung pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi ia peningat setiap pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah Nitis Din Sawak, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jari Hadase, rumah Abakit Engkala. Pemga kabar melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter Sungai Bansuk, rumah Janting Nangga Puak, rumah Henry Kaya Nangga Telia, Terumayu Ulu Sungai Gala, rumah Tawi Nangga Sungai Gala, rumah Jaga Nangga Gerinjang, rumah Nawi Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai Nangga Antayah, rumah Subiang Ulu Krian, rumah Henry Sang Nangga Daro, rumah Jungan Nangga Luang, rumah Jarang Nangga Alun, rumah Garan Nangga Alun, rumah Laja Nangga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Silvester Nangga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nangga Batang, rumah Nyanggau Nangga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Nangga Maras Krian Seratua laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datang ngagai rumah ngagai Nangga Maras Krian Seratua laban Sandah Anak Ili. Udah nadai lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 22 hari bulan 6, dan juang pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi yang peninggal Siti pesan ke bisnis diterima kami, dan juang peninggal kita yang kena WhatsApp ngagai YFM 013-862-8862-8422 ya. Dan juga pesan kita tahu anjung ngena email ngagai YFM bahawa yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bahawa cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi pemga pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca, kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga, lalu di anjung engkau terang mega ngagai kami ba YFM ya. Lalu tu Siti ke pesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muit udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026 di Sengai ba kampung Sebang Abit Balai Ringin, lalu maya nganjung niang ex corporal Leonard tu empai temu tok kedau dia tetapkan. Jadi ngunyak pesan ke bala kebang melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantuk Seri Aman, pemga di Kampung Semadak, Kampung Sebang Panabilun, Kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Kampung Bebui, ngau kebang melayan di Kampung Kerangan, Kampung Payur, Kampung Jungguk Mawang,
Kampung Span Balai Ringin, Kampung Telago Semunjan, Pemga Kemelayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya, Giam Jelita Gawang, Mawang, Kesindu, Pemga Kemelayan Bukai, Kenglalau, Niatu, Kediau di Sebarandur. Ya tadi ya, peningah pesan ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali itu, madah ke ex-Korporal Leonard anak Muit udah nadai kemari lalu dekat di sungai di Kampung Sebang Abid Meleringin lalu maya nganjong ni atuk bedau ditetapkan. Ya tadi ya, pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisi sembiang Misa Kudus.

0: 2026. Hari 1, 22/6/2026. Dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipendak delayed. Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.

0: Tala nama Apai, Nguana, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saya tahu kita ingin tu hari Minggu ke 12 tahun A, kena 21 hari bulan 6, tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena jadi aku dari ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menjadi aku laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku. Salahku, salahku uleh penyalahku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua melikat ngau orang sante lalu kita menyadai aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Allah Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu

0: kanuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga. O Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laba nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, enggal Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Kumpul semayang, bersemayang kita. O Tuhan, kemenarka awak ke kami tak saduran berbahasa serta rindu ke nama nuan ti kudus. Ketegan nuan semampai ngiring, sidak tidak tegap, bapemun pengerinduk nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan ti hidup, lalu merintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lama ya.
2: Amin.
1: Ditu kita ingat letuji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah, baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku, aku ninga genap iku urang betelai. Utai tibalat ngenakut kebisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah kapasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku ala. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan ti kering serta berkuasa, setanah ngau aku, lalu sidak kemerinsa ke aku dekat asa ngapa. Sidak dekat dipecat belama ia, laban sidak nak ulih mujur. Pemalu sidak dekat dikingat ke belama ia. Tang Tuhan ti pemadu berkuasa, nuan endang ngabas ati ngau runding urang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau rundeng sida. Nyalai, awak kaku medak nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke pekaraku bak jari nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan, yang lepas ke urang ke kena tekan ari kuasa urang kejai. Jaku Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara. Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
0: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ketegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala,
0: laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Tang aku deka besampi ngagai nuan, o Tuhan. Saud meh aku, o Allah Ta'ala, bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku laban pengerinduk nuan endang besai, laban nuan ngamat kesemayan nuan ti dekat ngelepas. Saud aku o Tuhan, laban pengerinduk nuan endang meruan, ulih pengasih nuan malik meh nuan ngagai aku.
0: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Lebuah urang kekena tekan medaknya sida dekat gaga. Urang kenyembah Allah Ta'ala dekat diperansang. Tuhan mendiang ke urang ke suntuk, lalu ingat kebala nembiak ia ke dalam rumah jil. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sida. Sawut me aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
3: Baca kedua, baca surat Santo Paul ngaga orang di Rom bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nya alai, baka dosa tidak tai ngaga dunia dengan orang siko, lalu pemati datai laban dosa. Nya alai pemati ngelekai ngaga semua mensia, laban semua bela udah berdosa. Ya ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedau adat diberi, dan dosa nadai kena ituang laban adat apin bisi. Dan tajap ya, pemati nak mudah merintah kenyawari Adam nyentuh ngagai maya Moses. Nying kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngapnyalah Adam, tinggambar kegaya orang siku ke dekat datai. Dan pemberi tidak beri pecumanya dekat baka dosa Adam. Laban, nanti nak mayuh orang mati ketega dosa orang sikunya, tentu mayu hagi ga pengasih Allah Ta'ala ngau pemerik tidak beri percuma dekat diberik ngagai orang mayu oleh orang siko ianya Jesus Kristus. Jako Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca harinya kudus nitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut ke sida. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke takut dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakung kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuh siang hari. Lalu utai ti dipadah dipetalalai ke aku ngagai kita, nak tahu nak disadar ke kita hari pucuk perabung. Anak takut ke sida ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tang kita patut nangi kalau tala ti uliah ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Ukai nak rega burung pipit ke semina satu sien aja. Tajak pihak nadai siku sida dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat berpala kita dah udah dihitung magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena biku orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang, dekat di aku di mua apa aku di surga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang, dekat disangkal kaku di mua apa aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu tu, minggu ke-12 musim selama, mai jaku pemerani, tu jaku perasang serta pengandal. Jeremiah menjaku pasal ya ke takut serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya. Lalu dekat ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap ukai utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak. Nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat dengan agai orang di Rom nerang ke berkenik ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia ianya Adam. Tang nimiat lilih nengah Kristus. Pemerik ke Jesus ni jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemerik Jesus tu mai penghidup, pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil Jesus madah kesedah murid awak kesedaya anak takut. Allah Ta'ala medak genam ikut kita itu berga. Nyama kita berdiri tukar bergulai dengan Jesus, Allah Ta'ala mampu dekat bergulai dengan kita megak. Jadi baca saritu bari minggu ke 12 musim selama tahun A. Mai kita ngambil hidup ngena pemerani ngau pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketu Allah Ta'ala diau bergulai ngau kita lebuh maya dalam penakut teka dalam penusah. Jesus madah geseda murid ya awak kena takut. Laba Allah Ta'ala nyaga ngamata sida yang ngau bahmat amat. Dengan Jesus nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar juga berminggu tu wah kebejaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusah. Andal kalah tala lalu anak ngasuh penakut tu tadi nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebuh kita minta atau ke lebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu kingat ke kita jakuk Injil kemadah ke kita, anang takut. Kita berga lebih, tukar kita berga agi hari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah talau, apa itu pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung hari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merinsa Rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, baari ti ketiga, ya angkat baru hari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta, Allah Ta'ala ninga ke semana orang ti merinsa. Ya selalu sedia nulung nak kalak ngelebu kita. Kita semina minta nyalai kita minta pengasih haria. Ya ke udah ngelantang ke burung pipit tajak ya mit pemadu mit. Lalu berga pemata Allah Ta'ala.
2: Ke gereja, awak kenyaduang rita ya ngau nak berbayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kemenua ti tancang ulun dosa ketegap pengawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau urai indo. Ke ngasai ke penakut ketegarawan ngau pengirau dalam penghidup sidak. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke urang laki ngau urai indo. Ke dekat nyawut kangau nyadi pederi, ngau ke dekat nyerah ke diri, nyadi pemela agama. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa yang mengagak semua tai, ke menyerah ke peminta kami ngagin wan, serta mujin wan, laban wan yang dia ke semua tai, terpengguna kami, hari wan kemerik kami, anak wan putih, hidup lalu merintah, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristi ya. Berberkat menuan, Tuhan, Allah Ta'ala, terpengagak semua tai, laban hari pengerajaan wan, kami sudah menerima roti, terdesua kami ngagin wan, buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan terima piring yang bajari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima Tuhan piring kesalahan berbayak serta puji lalu kemendar ke awak ke dituci bersih oleh hasil dari piring tu kami tahu ngenjuak ke pemberi hari hati tinggal lantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngena serta patut
0: dah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih ngagai nuan apai ti pemandu kudus uliah anak tadi kenut nuan jisa Kristus sejak kunuan uliah ya nengagak semua tai tadi asona datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas ngamat ke penekat no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedang melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Amat kudus oh Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintah. Kami bersemayam turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sida. Ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengka roti lalu meri terima kasih. Meceh ke ya lalu nyua yang ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembu ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu irup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidika dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua anggen nuan Tuhan nuruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih ya, leban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngedarah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik yang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemegah bala menyadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat. Engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembayang, kasih mai ke semua kami, ngambika begulai, engau Maria Dara Bungas ti berberkat indai Allah Ta'ala, engau Joseph ti berberkat laki ia, engau sidah Rasul ti berberkat, engau semua santai tiudah ngelantaka ti nuan sepemanjai rebah, awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruang, lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruangkah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngit nuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempat oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayam ke mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat dengan penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endang ngi Tuhan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus, nu dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita, anak medak dosa kami terpada pengharap gereja no lalu ngau mana, kebenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih ke penekan wanti hidup lalu merintah, ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: nak domba Allah Ta'ala. Tu mahya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida. Kedekang kau datang ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Dikemaruka serta ditupi oleh tubuh. Kudus serta darah bergang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan. Awak kutai tidarami kan kenapa naluk semayang tetap. Tau nyadi ke semaya pengelepas ti benar nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, pendengar yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu, lalu nak lemagi pukul 7:30 Lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat Lemai, Datuk Minabur ke berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 21.6 tahun 2026. Terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak menyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar ingau Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritim strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari tu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngena cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak uliah patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia masuk ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindia ari ubah status penyangkai kapal Bintulu. Ari penyangkai kapal

0: kapal perintah besar yang agai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena Maika tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindi area risiko pengawak mai minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasal harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbak ngenyak Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah. Tumandang ke Kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar. Lebuh ngamat kesemaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi siti di penyungka besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara perintah besar dengan Sarawak terus tegap. Tub guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulian dipercalai dengan mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu nyadi hub strategik maritim ngau industri Malaysia. UK Seminak mindah ke pantabiran tang begak muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik tinjadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai perintah besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau perintah besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 timujur diputar antara perintah menua ngau perintah besar. Belalau ke report sebenar tu, perintah besar ngau menua bersetuju ngau rega 1.8 bilion ringgit ke tujuhnya. Terlagi hari tu, berpengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara perintah besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah menjalai ke pengawak nyukung agenda ekonomi gadung ngau aspirasi pemansuat sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia, pengguna benar Raban Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami Malam Kimia bersimai ngau penumbuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega beri penggerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah hari semina 25 ikut kaban ke Terubah dalam tahun 1986 ngagal lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemansang tu nyadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkat ngagai pemansang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raban bangsa patut dijaga serta ditan bawa jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Datuk Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena getan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raban bangsa. Kaban Parlimen Limbang yang betak benar madah ke tajapan AI beri mayuah macam penguntung bawa penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi hari ilak. Ia maksud ke jakunya lebuh ke berjadi pengerami malam kebudayaan bersimai ngga Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur nyadi kepelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngagai rebak baru serta nentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. ikas accessibility di pelilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawak perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastructure ngau perengkau guna rakyat. Menteri Utility ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah kepemansang kedasai kerayat kemayuh itu nyangkau menjalan alun kuasa karan ngau air. Pemansang ti japai tu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar ari menua ti campat nyingkang ke mua bawa maya bengkap kara pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke Jakutu lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru Sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lombok ngau pemansang ura dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikena nentu kura dagang baru oleh bersemekiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban Nibia kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke udah bisi. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup peket Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bak perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 itu dipasuk 200 sekun miak dari palan praja tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai bakandang san ke di pegai sita dun telang usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun telang usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikena ngangkat ke ikas penghidup rakyat di menua sisir ngau menua ulu. Antara projek kudah serta benua di pejalai yang kaum menyedia kekuasakaran dengan sistem elektrik alternatif menua sisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat bakanda menuanya memberi kerjasama ngambil ke projeknya oleh di pejalai ke ngau lancar. Ia masuk ke Jakutu berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kandang menua san ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal pengelikun sungai patut majak di Tegap. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena berpengidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bak menua pesisir di Sarawak. Adun Daro kemegak jadi chairman pengasa Sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah nguna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud ke Jakutu lebuah ke menjadi program pengelikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiliang bidai gawai dayak 2026 bawa rumah jimbau gamuk batang lasak sibu. Bawa pengeraminya ia nyuak ke 50 itik jaket pengelikun hingga 14 ikut tuai rumah hingga 15 ikut nibia sekolah SK batang lasak. Ia nyebetak benar madah ke jaket pengelikun patut dikena tiap kali ngenak perahu hingga perengkap pengangkut bawa air. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 ungkup rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda ke kaul perintah besar hingga Sarawak majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Jadi berita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin I Linda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Yang rakak menabur ke berita lama itu lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak UFM.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Saritu 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku ruang bilik ti maca ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 iku orang ianya hari gerempung apa indai ngap pengajar PIBG hari mayu bengkes sekolah sekendri bala pengajar Tuan Reban Bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca baruang bilik ngau Raban Bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati Raban Bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua harinya, semua orang dikarap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah oleh ngada Raban Bangsa TBC Penemu Penau serta oleh Bersemekiah.
1: Jerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ya, peningangannya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8, maka selama kita dekat pukul lain buat program bagi kan telah.
1: Woke Up 2026, hari Sabtu, 22.6.2026, dalam Group H, Spain, melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Group G, Belgium, bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Group H, Uruguay, bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed, Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Group G, New Zealand, melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live, Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, RTM.

Ya, setiap lagu dari Richard Lee, Terpadam Mimpi ke Lemai Tu, ya. Jadi, ngunyap tinggal selamat lemai, kita terus mending ke YFM. Pada kita mulai program bagi kantalah tu, setiap lagu menenang kita ke Lemai Tu, ya. Lagu dari Ricky Anderson.

Ya peningan nyate sete lagu Ari Ricky Anderson Tepagang Atas Duri Jurungkang. Jadi ngunyak kita terus mulai bawa program bagi ga entelah.

0: Ya, sama lemai peningat bertemu baru kita ke lemai tu buat program bagi kantalah bakal selama berengkah hari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi harap ke semua bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandar Kuching padahal tentu nyengalah manah ke malam tu laban hujan kenyauri tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu tamai nu kita yang tadi nat kediri labuh maya ujo minggu udah bekau kita kelala kemari nguluk pengrami bersembah ngori kawai niti daun di Bandar Kuching. Ya jadi kita mulai baru berprogram bukan telah bakal selama lumut telefon kita yang ada berubah 082-258-633 enggak 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya. Jadi bawa minggu ke terubah bawa bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari telah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi telah siri keenam bedau habis di kio kita nyalai ke lemah itu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai entelah siri ke tujuh jadi ngonyak dinga mana-mana ke lalain telah tu harus telepon anda gue nekan ke dulu tinga mana-mana udah biar sekung natai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telepon ya, ngai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah bakato tau ke bunyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bising mai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayung ngemak basuang ngumai dari datai ari batang geluang. Kenuk kuya bising mai kasam babi kampung. Tang dini nyak bising mai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang. Jadi menua ya, menuan tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga untak undang. Unta undang. Ya kita berarti ke baru sekali lagi pada kita tekan ke arus telefon gagai YFM. Renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayung, rengayung ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang. Kenuk kuya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pedak tak kerubung kekura umang. Jadi menua, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga unta undang. Unta undang. Jadi peningan telah kita ke terubah malam tu. Ya, pada bisi peninga bak kedua-dua itu arus telefon kita yang enggak kayak 258633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, ini tu. Nama anda dengar dah bunyi lah kehujan. Kini bak menua kaban ketanya tadi. Kita enggak guys sikut lagi peninga tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ang lalai kenapa tu Sebastian?
1: Lalai ke bawah aku, lalai ke kerak dulang. Ini tu.
0: Kerak dulang, ya.
1: Oh, kerak dulang. Ada yang buka bawah buka, ya, bang.
0: Oh, betul, menyak. Lalai ke kerak dulang. Oh.
1: Okey. Okay.
0: Okay, terima kasih, ya. Nanti beleman, lalu disambar ke Sebastian. Ngelalai ke kerak dulang. Ya, tadi peningan telah kita ke terubah. Telah kita titik kedua. Malam tu dengar mana-mana. Jelu gajah dulu subuh tak mudah kak minda nanti subuh mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah tang dia tu na ibu diacuk ngena pangak kayu Allah semina jual ngau tunjuk jari pemadah pada tak beraya angkat bagadai jelu badak dulu subuh tak mudah kak angkasa. Nanti subuh mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu diacuk ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak. pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, dia tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Richa Rami, pansok berjalai kanan kiba. Ululung kak, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Ululung kak ya, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru lalai telah tu auk. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak mindah. Nanti subak mesti kak dia cuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak ndak ibu dia cuk ngena pangak kayu Allah. Semina jual ngau tunjuk jari pemadah pedak tak berayah angkat bagadai. Jelu badak dulu subak nak mudah ke angkasa, nanti subak mesti kak dia cuak ngena ujung tanjuk la, tu kayu lacak. Tang dia tu nak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak, pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, di tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Richa Rami, pansak berjalai kanan kibak. Ulu lunggak, orang sanggup mandam dada. Tahu ke? Gatal igat ketup muyun. Ya, tadi pinggan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai pinggan tu. 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam, Robina. Ngelalai ke
2: nama orang tu. Sanggup mandam dadanya. Orang nyuke batang. Orang nyuke batang kah?
0: Orang ukai.
2: Ukai manang kak?
0: Manang ukai.
2: Lagi ngigak baru.
0: Okay, terima kasih. Nanti tinggal mah sidak Robina dia. Jadi ulu lunggak tadi peningan kita dengar mana-mana tau. Orang sanggup mandam dada. Tahu ke? Gatal igat ketup muyun. Gatar igat ketup muyun. Kita terus ngagai peningat tu. Buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Bunyi baru kuai.
0: Oh, okay.
1: Kurang tu senapang.
0: Kurang tu senapang. Okay.
1: Okay ne?
0: Okay.
1: Oh, utai dikena. Utai kena remote magang tu.
0: Oh, ya. Utai dikena.
1: Utai dikena.
0: Oh, uji nengigak kengena gatar igat ketup muyun.
1: Gatal seko katik mo jukur putih hanya deh.
0: Aw jukur putih, mana kan orang.
1: Katik ko uta bengko katik ko nama bakal lip. Kaya kena lip ne.
0: Ukai.
1: Pengkau tu jalan kita kan raya petana katik ko namunya mau nyebutnya. Aye, apa nama masa aku orang putih.
0: Aw, okay. Aw lagi nguji baru.
1: Aw lagi nguji baru kung rulian.
0: Okay, terima kasih. Tu utai dikena tu ko Sebastian amak utai dikena tu utai perengka baru dia tu. Nanti subak bisik go tu dikena tang kita yang gi guna ke kaki jari. Kena kita yang kerja ya dia tu ndak guna kenya. Tak ni teh ke menyela lain telah tu tadi mah. Tak ju kaja okey ya sebenar jual ngau tunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak beraya angkat pegadai. Kita terus ngagi pening atau. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tok. Uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyala ya nak ninga leboh ke ngangau ke abak telefon laban semina ninga ke radio. Ana ninga kari radio au ninga kari telefon ke kena kita berjaku. Nyak baru kita uleh ninga aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Tu ma hari ni tu?
3: Hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au aki siapa? Apai siapa?
3: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta ukai.
3: Ukai.
0: Aw tak bisik ke?
3: Ngelar ukai ke?
0: Ke kaban ya gitu ke? Tau ukai? Okay. Terima kasih. rimot pagar parking kereta ukai tu. Tang nyoka kaban silatnya mah. Tang ukai ukai pagar tu, ukai bak pagar. Tu ukai dikena bak luar, tang dikena bak dalam. Okey, kita terus tau nguji 258633 ngau 258634. Ni bala orang hari Bintangor tu. Berdoa didengar ke malam tu. Ya, terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Dini tu, nama tu inggal mute tu. Ah, nada ini ngaku. Je padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu. Ah, okey, hari ni tu. Hari betul? Au, alu sebut ngalai ke nama?
4: Kerimut kita.
0: Kati ke?
4: Remote kereta.
0: Remote kereta? Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa ya? Ukai. Tak ia bisik kawal mengau remote kereta. Tak bisik panjang lagi ya jakuk nerang kita tahu.
4: Hah?
0: Kati ke? Jauh bukai, okay lah. Terima kasih. Nyos maknar ngi kapan kita rebetuang ya tadi aw remote kereta koya tang tu panjai lagi saut ya ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai si kodegi peninga. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Aw, hari ni mai?
5: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV, ukai. Orang sanggup mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Tapi mesti asli bahang TV ya. Kita pergi besi peninga 258634 atau ke bas kedandur yang kari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke anak gue yang nak telefon kita au. Muji ngagai siku lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Sebut Robina, lalai ke nama?
6: Sarang Turus Guni Bajau Kai. Sarang Turus Guni Lada.
0: Ukai
6: ka. Okay. Oh, ya ka.
0: Oke. Okay. Okay. Terima kasih ya. Psikologi peninggal kita iba 258633. Hello. Hello, selamat malam.
7: Hello.
0: Hari ini to
7: Ari kapit.
0: Ari kapit neh. Au.
7: Au.
0: Uji sebut. Ngelalai ke
7: orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
7: Ya.
0: Ukai.
7: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay. Sama-sama. Nyokok kena gemunyi hari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikut lagi pinga 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, malam.
0: Hari ni mai?
8: Hari debat.
0: Hari debat ne. Out.
8: Okay, tanya kan liquid paper kah?
0: Liquid paper ukai.
8: Okay.
0: Atau bisi kawal ngok kereta tu.
8: Okay.
0: Terima kasih. Si kau lagi peningau. Awak kena muk kanggi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Okay. Siapa tu nak?
9: Ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Hari
9: Semanu Ak Bentulo.
0: Awak pihak nyokak punya ini di nail kata dia.
9: Ini nail kita bekerja.
0: Oh, pihak apa kasih mana?
9: Sudah tua ni dah. Ini nanya tu. Ujin apa tu?
0: Ngelalai kan? Ujin ni gak kena jaku iban tu gak nuan. Orang sanggup madam amandam dada. Ya kalau mu dua tu jaku putihan aku Sebastian lah.
9: Orang tu utai dikena tu ni.
0: Utai dikena.
9: Orang tu kai butang.
0: Orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
9: Remote remote alam kereta.
0: Remote alam kereta ukai. Tu tadi kau okay. Orang tu butang, butang nama tu deh. Butang kena lah nama tu deh.
9: Butang remote nekan kereta.
0: nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta. Apa nama deh?
9: Madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: Ah, ni kau kena tahu ya. Ada nyebut remote tu butang. Padam kereta. Tau ke butang hidup padam kereta.
9: Butang hidup madam.
0: Kena madam ke kereta punya kena hidup dengan madam ke ya. Butang ya tadi. Betul ya. Aku kena lama. Tau nanti abar putih ke stop ke start stop button ku ya. Okeylah. Okey, terima kasih. Yalah, boleh terima, boleh terima.
9: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, nanti pingat hari ini ini nano malah ke butang padam kereta aku ya, tang sitik tinggal butang hidup padam kereta. Tahu ke start stop button. Bawa kereta ke dia tu ni berita kelama keliak. Nah, dah mengenok tai begitu. Au. Nak ke tempo memusil ke ya. Ya kita terus ngakai telah kita etik ke tiga malam tu. Jadi telah kita ke tiga munyi tu. Jadi anak ingat berdau kita nekan keluar telefon radio pada yang dulu. Nanti kita ninga kaku ngelalai ke. Nanti kita akan nyawut ninga kena telefon. Anang ninga nak radio atau ninga nak radio. Tak lebih kita nyawut. Kita dengar ke ngelak telefon tau. Anang dengar ke aku ngangau ke kita hari radio. Jadi nanti hari radio dudai lagi hari ke abak telefon tau. Jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga. Lalain telah ketiga tu bunyi tau.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemi di lepik di Kepayang Patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pating rungan di tetak ngelai seduaya renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam. Awak kesuman badu tusah hati. Jadi menua ya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam mutai di rumah panjai bergulai enggak sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Kita berarti ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ke seduai, kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik dilepik di Kepayang Patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pati rungan ditetak ngelai sedua renggan, kena ke seduaya, kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai bergulai enggak sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai pening atuk. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okey. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap sekret, tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap sekret, tau ke rokok. Oh.
1: Rokok.
0: Okey, okay, terima kasih. Okay. Ya peninga udah ditemu Sebastian, ngelalai ke insap sekret ku ya, tau ke rokok. Ya terus ngagian telah kita keempat malam tu, jadi telah keempat tu munyi tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedap mandi abak ai tuntun kerigai. Disunggak ke aku abak ula ai mulai, cibit sedap dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelak nyaris amai, dia ia lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jajenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ia diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi aba ai tuntun patuang. Disunggak ke aka aba ula ai pulas ujuang, cibit sedak dipendiang, paut ia dipunggung. Dengan nyawa ia nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katuang tutuang. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngawara nunga bala pengabang. Yang bertadik menyelala ya. Nah, jadi menua, di negeri Recah Rami, alai kita berbeli ke barang, pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban, nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam, manang medak malam. Ya, kumak kita berarti kebaru lalai yang telah kita etik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sidak mandi aba ai tuntun kerigai. Disunggak kaka aba ula ai mulai, cibit sidak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelar nyari samai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang. Din tu ngenak pau bunga apuang serta diberi sidak mandi abah ai tuntun patuang. Jusungga kakak abah ula ai pula sucung cibit sidak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa nyawa kawang-kawang dia ia lalu dipangku ibu di katuang tutuang. Pedaknya berbalik retuang nemu ngau orang nunga bala pengabang. Jadi menua di negeri Ricarami alai kita berbeli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ululungga manang medak malam. Manang medak malam. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru eh.
0: Oh, okey. Lalai kenapa tu Sebastian?
1: Nah, itu kan orang agak penyaram.
0: Oh, benar kau wire yang lalai itu baru betul nah.
1: Oh, iya baru betul. Iya baru buka wire makanya penyaram. Kau makanya penganak.
0: Oh, nama. Ah, betul yang lalai itu orang agak penyaram. Oh.
1: Okey.
0: Terima kasih. Mas Sebastian, tiga dah boleh hayal lemai tu. Oh, malam tu.

0: Ya, kita terus ngagai telah kita itik ke lima malam tu. Jadi telah ke lima tu pandak dengan mana-mana. Ya ditungkus baka abus pedak terkebu gak abu. Ya disalam baka borian tang nemu gak bau. Ya baka naman tua datau sebut bo mua orang mayu. Tang natai pemali gak ko madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Batang ke calak patah. Kita berarti ke baru telah tu ya ditungkus baka abus pada tekebu gak abu. Ya disalam baka buah rian tang temu gak bau. Ya baka naman tua nak tahu sebut bak mua orang mayu tang nadai pemali gak ko madik kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh?
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Dah beli.
0: Ya, oh, okey. Oh. Tu ngelalai kenapa deh?
1: Kau orang ngigak telah.
0: orang ngigak
1: telah.
0: Eh? Oh, betul. Orang ngigak telah. Oh, okey.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, ya.
0: Ngelalai ke orang bagi kan telah kita menyauk. Yang tadi peningan telah kita etik ke lima. Terus ngagi telah kita ke enam. Laju-laju perak kita itu auk. Lapan kak ngapis kan telah tu. Ngagi pukul sembilan. Jadi telah ke enam. Karak agang gagak bujang belang pinggang. Tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambik boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langgindang. Tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Kita berarti ke baru lalai entelah kita etik ke enam tu. Karak agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruak gawak. Berduruak gawak. Ya tadi peningan bunyi telah kita etik ke-6. Tak kalau lain telah kita ke-6 malam tu. Udah bisa peningan ber 258634. Hello, selamat malam.
1: Menji baru nanti.
0: Menji baru? Au.
1: Au. Kau ngalai ke tanduk rusak ni?
0: Tanduk rusak. Au. Betul banyak. Ngalai ke tanduk rusak. Au. Terima kasih ya. Au. Dah ditemu cek baru ngelalai ke tanduak rusak. Terus ngagian

0: ai babi. Malu tubai di nangan tabai berterkebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai nak kalak tikik temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita berarti kebaru getan peti di tengah temuda ndak besiak bertemaruang bangkai babi. Maluk tubai di nangan tabai berterkebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai pulari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita ingat lagi peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Okay, Thomas ngelalai ke nama tu?
1: Orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Betul punya, orang mabuk tua. Terima kasih. Orang mabuk tua mayuah tu entelah tu bisik kawal ngau gawai kita tu tadi. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penang kembang telah kita ke malam tu. Jadi kita terus ngagai telah kita itik kelapan. Telah kelapan tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ingin ke entelah ke panjai-panjai. Entelah kelapan bunyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya di lubuk dalam geni luang di ulak sinta berbuli ngebuang. Ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua di lubuk dalam geniluang diulak sinta babuli ngebuang ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Lalai ke nama tu Nurin. Nama tenada ayah lubang telefon hari tu.
2: Nikah kini. Mana yang udah temu tadi Priska? Nanti temu banyak meh jarak. Kita sama berarindu.
0: Amat meh berebut ke layan. Awak mana?
2: Ya.
0: Lalai ke nama ke sekali tu Nurin.
2: Kelabak aku nganu orang inti ikan.
0: Betul punya orang inti ikan.
2: Selamat malam Priska, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya tadi sudah ditemu Nurin lalai ke orang inti ikan.

baru pukul 8 setengah malam kita udah ngiga 8 itik entelah. Kita kemujur ngiga 8 itik entelah. Oh. Lagi bisik entelah kita yang nungguai minda, nungguai madam ke radio kita. Tik tak bedau bebelah tau ke limpang dulu. Kayaknya lapar ke nanti habis pukul 9. No? Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalaikan telah jadi kerum ke kita peningah di kita pesin telah sekarang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama dikenal kita uliah babuti bagagai hari minggu tu lah. Kirumkan telah kita ngagai email YFM bawa yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Ha? Anjung agak lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Ha? Tau telah kita tau dianjung. Ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru tila. Jadi kita terus ngerin telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga Bram rarangap nukang kerap.

0: ngelik tajam. Bayo di nengah sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita bertiga sekali lagi. Bayo kenyulung di nengah beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayo di nengah sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Terus ngekai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Umpan Manua, okey?
0: Hah? Umpan Manua?
1: Umpan Manua.
0: Okey.
1: Okey kah?
0: Okey.
1: Okey ya.
0: Lagi berarti
1: kemana? Saya nak Manua tindua saya kau kai.
0: Manua tindua, okey.
1: Oh, awak kan?
0: Ramai berkita tu, Rebinal ini nutup dia.
1: Rumah saban banyak tu ba demak laut
0: itu
1: tengah kurang.
0: Bisa pengawak lah dia.
1: Randau berandau diri.
0: Okey. Lagi dengan ikut baru. Kita ingat guys ikut lagi peningat 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Ke Kerungan Manua.
0: Kerungan Manua. Betul banyak Kerungan Manua. Okey, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Nyak kebenar Rubina. Kerungan Manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi tu Dara Imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang Dayang Sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menua ya di negeri kedai tambi dua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya tadi bunyi lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu Dara Imun duduk di atas kerusi, ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang Dayang Sudan duduk di saruk papan suran, ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menua ya di negeri kedai tambi nu berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 dulu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, baru puskat. Betul, bila selain tu. Hari udah mana tu? Dia mengulang lain dan tu lebih lain tu.
0: Apa ya? Kumbai kenuan, yang enggak orang hilang tikai tu ni.
3: Mana? Hari itu hujan itu.
0: Apa ya? Okey, Gad, ngalai ke nama tu?
3: Kau orang mana cermin tu?
0: Katika? Orang?
3: Orang mana cermin?
0: Nama orang nak cermin lah. Orang dah bermain. Bermain tu cermin. Danya, orang dah?
3: Orang mana cermin? Mana cermin tu?
0: Okey. Orang ndak kuya dia.
3: Orang ndak cermin?
0: Cermin ujung ya? Bermain cermin?
3: Tapi kalau lihat tadi itu dengar suara
0: lain. Orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nak tadi. Danya nuang ngiga. Orang ndak lagi.
3: Okay. Kilang? Orang nak kilang?
0: Ketika?
3: Orang nak ke kilang?
0: Okay.
3: Tiang.
0: Ji sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang?
3: Tiang kena cermin.
0: Okay.
3: Oh, laporan. Nanti dia suara
0: mana? Oke.
3: Dia laku radiator mesin bersih aja.
0: Oh, hari ini mana nih?
3: Oke.
0: Terima kasih okay. Ya. Jadi lulu enggak tadi orang enggak bermain. Uji kita yang agak peningat tu out 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Out hari ni tu.
2: Muka.
0: Oh, Janang. Out. Ngelalai kenapa tu Janang?
2: Orang enak cermin.
0: Orang enak cermin. Ukai.
2: Out.
0: Ukai. Nanti kita bercermin. Nama deh. Nama aku. Nama terpedak.
2: Benda luat eh.
0: Orang tak bermain. Bermain tu sikit cermin. Orang
2: tak. Orang ngenak cermin.
0: Orang ngenak cermin. Ukai.
2: Mestinya okey kena cermin ke.
0: Ukai orang. Ulu lunggak baru orang tu ukai orang ya. Nang tu dengar janang tu ingat menyun cerit. Uji kita ngagai peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo.
0: Hari ni wai.
4: Hari je lah bakuan tu.
0: Apa jang? Mana hari tadi apa jang?
4: Hujan hari
0: tu. Hujan eh. Tak terang ke dengar aku lain wan au. Okey. Ngelalai kenapa tu apa jang?
4: Ukai remedak cermin ni.
0: Orang medak cermin ukai.
4: Nanti lah kurang ke dah.
0: Nanti nuan medak cermin. Nama tu pedak nampak cermin dah.
4: Betul jauh.
0: Okey lagi enggak baru? Okey, terima kasih. Apa mah tu rak tu cermin medak cermin ukai. Bisi utai mah pedak bercermin. Hello, selamat malam. Apu dini nak bunyi tetok nah. Nan tuliah ya. Muntik tai bunyinya. Uji break jauh kagi radio kita au. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren? Au, ngelalai ke nama?
5: Tu nimak goyang ngapa itu Priska.
0: Au.
5: Okay, ngelalai ke orang nungak cermin.
0: Orang nungak cermin. Ukai.
5: Apu? Ukai nungak medak ukai gak?
0: Ukai meh. Ukai orang medak cermin. Ukai
5: cermin sigi cermin meh.
0: Cermin sigi cermin. Orang ndak bermain kalau lu enggak tadi. Anak
5: orang ngilak cermin.
0: Orang ngilak ke cermin. Ukai. Anak
5: anaknya.
0: Anaknya buat orang ki lu enggak ke orang. Sawut
5: ukai. Okay. Bayang nungak. Bayang bak cermin.
0: Hanya Mia. Bayang
5: tu. Mia.
0: Terima
5: kasih Priska.
0: Sama-sama. Ya. Bayang kok ya. Bisik orang nyebutnya kenayang. Bisik maka orang nyebut ya ayu. Jadi kami dengan ayu nyebut tanya. Bisik nyebutnya kenayang. Bisik nyebut bayang. Bayang bak cermin. No, berdiri bak cermin. Bisik nama tak. Kenayang nampu bak cermin dia. Kita nungak cermin waktu kita mendak kenayan rempo bercermin tak kebayang rempo bercermin tau yang tadi peninga saut ngagen telah kita itik ke 10 itu latai ben telah kita itik ke 11 au kerubung ke kurak tambien gitang disila awak nanga kenawin di puput keribut betiup mimik-mimik dinga bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang kerubung ke kurak tacu gitang disila nanga teku. Ditinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ga ndak runtuk. Tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya. Menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak tancut latak burit. Tancut latak burit. Kita berarti kebaru lalai ya. Kerubung kekurak tambit. Gitang disila awak nanga kenawin. Dipuput keribut betiup mimik-mimik. Dinga bunyi kesua sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung kekurak tacu gitang disila awak nanga tekuk. Ditinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ga ndak runtuk. Tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tancut, latak, burit. Tancut, latak, burit. Ya, tadi apa dengar? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Oh. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
6: Hello, Rifat tu tu.
0: Pu panjang bunyi laut tu nah.
6: Au. Kau ni dah kena tu benda temu tadi kena kanya tadi.
0: Ah, cermin tu udah. Kena yang ba cermin. Au.
6: Oh, kira orang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya kau tu udah. Nada ningau nak trek.
6: Nada ningau aku dah jawab kau mai telefon
0: oh,
6: tadi.
0: Oh, oh lagi kau ngatai ke baru. Okey, terima kasih. Oh,
6: kau lalu. Okey, okey, okey.
0: Kita ingat gaya peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina. Out, ngelalai ke nama tu, Robina?
7: Katika ulo tancut. Ulo tancut, ulo lungga atare.
0: Tancut, lata, burit.
7: Tanduat anak met.
0: Nih, nemu na, Robina. Ni tak ke tanduat anak met tau.
7: Kalau pada tanduat dah tu. Okay, kalau
0: mendak ningar nyebut. Oh, dia tu orang tanya kena nak mau. Okay, betul banyak. Tandut anak miet.
7: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tandut anak miet. Nemu kita tanya ke tandut anak miet. Lepas orang pada bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jika nak tandut tu orang, tandut tu digagak orang ari tacuk. Kita terus ngagen telah kita etik ke 12 tau. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu. Kerubuang teluk penyuk ngi apai migo kena ngamulak ke balak ayah, ngayah ke balak ibu. Siapa kengumainya teluk penyuk apai migo. Medak teluk penyuk bedau bertuguang di puak emperan. Kerubuang teluk itit ngi inik mit kena ngamulak ke balak akak, ngayah ke anak mit. Siapa kengumai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang di tengah laman. Nya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kala tikik temuai polari. Di rumah pandak ndak kala diintak ke penti pemali. Ulu lunggak sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung teluk penyuk ngi apai migo kena ngemulak ke balak ayak, ngayah ke balak ibu. Siapa kengumbainya teluk penyuk apai migo. Medak teluk penyuk bedau bertuguang di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit kena ngemulak ke balak akak, ngayah ke anak mit. Siapa kengumbainya teluk itit ngi inik mit. Medak teluk itit bedau bertuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menuaya di rumah panjai nak kala tikik temuai pulari. Di rumah pandak ndak kala dientak penti pemali. Ulu lunggak sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam, Marwai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
8: Tubuh panas atau ke tubuh mayau?
0: Tebu panas tau ke?
8: Tebu mayau. Mayau.
0: Ukai. Ukai.
8: Ukai.
0: Oh,
8: umai kota tebu mayau ya. Kota okay. Mayau panas kan mayau ke. Gali-gali dia asal dia di Indiang ya deh.
0: Ukai tu.
8: Lampu, ukai lampu.
0: Lampu, ukai metu din wani nga lalai tadi. Mati ke ngau benar apa bak pun munan.
8: Oh, nuwelo. Te di rumah panjai gitu ne.
0: Oh, di rumah panjai orang rumah panjai guna aku te tu. Kali.
8: Kome kolau.
0: Kali ya, meh dia tu. Ada yang nak te tu lagi. Nak le guna aku te tu. Labanyu bisi utai ke canggih hagi nak kurang.
8: Canggih ada tu. Kome ko lampu gas, lampu gas atau lampu.
0: Oh. Ukai, ukai, ukai, ukai.
8: Ana wala nama tu, nuwel lagi ruliang baru ai.
0: Au.
8: Lagi, bisa lagi temu ya bapak aku.
0: Temu lagi neh. Okey. Okey. Terima kasih ya. Kita terus ngagai sikok lagi apa tinggal 258633 ya. Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Ah, selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas, tahu ke Sulu Sayau?
9: Kau betul tahu harus ngebatu ilau.
0: Ah, jangan perlu betul. Sulu Sayau batu ilau. Nanti Sulu Bagas. Batu?
9: Batu tawas, batu karas.
0: Ah, batu karas tau ke?
9: Ya.
0: Batu ilau. Au, dia tu nak daerah ngenak teh tu. Belum manang gitu gini ne. Au.
9: Nan home dia tu.
0: Au, mat punya kan wan. Okey, betul punya. Okey, terima kasih ya.
9: Ya, sama.
0: Ya, au. Ya, eh tadi Sebastian au, sawat ya ngelalai ke batu karas tau ke batu ilau.

0: Ya, mayon telah kita ikan malam tu dah digigak kita 13 itik sudah. 12 sudah tu ya ke 13 tau. Telah kita ikan 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata cenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richah Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya, kita berarti ke baru lalain telah tu leka marik pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka marik gaduang diarak ke ditikai tuduang luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai ngau tutung. Mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richah Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya, kita terus ngagai pendengar tu. Baduan Mak 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan ngagai buah sekuak.
0: Buah sekuak.
1: Oh.
0: Janang tu.
1: Oh.
0: Ah, betulnya Janang. Lalai ke buah sekuak. Oh, okay,
1: terima kasih. Oh, ya, bisa ke banyak makan mie segala.
0: Oh, cukup. Oh, okay.
1: Okay, ni jaman.
0: Okay, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira. Utai tu ngira juga barang. Kini kita beli utai bak Cina. Ngena buah sekuak. Kalian ada yang ngena kukuleta bakal dia tu. Oh. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kat baka kokoleta meh kena kita kemayang hari tu. Jadi keliak si minat bisik buah sekuak kena Cina tanti bak kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis tulah tulak tambahnya meh. Jadi nyata di entelah kita etik ke 13 entelah kita etik ke 14 munyi tu tutung ulut demong tu panjang mimet au tinduk diretuk papau apau ngau gantung. Dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang. Dia ya madah keseluai sama berjalan niti tangga kedang bertampung. Tinggal hujan nelian labuah ngerunung empat pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batu arawang. Nemunya ya ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduk leliwak atas meligai. Dan ia pagi dia ia nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ia madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigi berintai. Tinggang ujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis ia nusui mimpi diri. Dia ia lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ia kak lesi babadi layar sulai. Munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua ia di rumah panjai alai ketengin tu macam pengerami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi lalain telah tu. Tutung ulup demuang, tinduk diretuk panggau gantung. Dani ia pagi, dia ia nusi mimpi, dia suruh ulah jadi ngau luluang. Dia ia madah keseduai sama berjalai, niti tangga kedang bertampung. Tinggal hujan nelian labuah ngerunung, empok pisak panas busung. Empai ambis ia nusi mimpi diri, dia ia lalu seseduk batuk rawang. Nemunya ia kak cunduang, kelepung munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduk leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi.
2: Dia suruh orang jadi ngojawai. Dia ia madah kesiluai sama berjalai. Niti tangga bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelesai. Empok pisak panas amai. Empai habis ia nyusi mimpi diri. Dia ia lalu seseduk. Batuk rangkai. Nemu nyak ia kak lesi babadi. Laya sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai kita ingin tu macam pengrami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pilih tu. Hello.
1: Selamat malam baru.
2: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Pasti kalau lungga uduk.
2: Uduk medak munsang begau.
1: Manuak kena orang berbiau.
2: Betul. Manuak kena orang berbiau. Okey. Nemu nona jam 4. Nggak kejam kita ke news sempil. Nah. Okay, terima kasih ya. Peningau dah ditemu Sebastian. Ngelalai ke. Manuak kena orang berbiau.

Ya, jadi ngatu peningat tu menaka aku le bulai ngau kita bawa program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bagagai ya. Kirim bunyi ke udah disebut ke tadi ngagai email bawa yfmiban@gmail.com. Tak ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonyak bertemu baru, minggu baru. Lalu ngonyak beri semua malam ngagai semua balap peninggal. Terima kasih. Lalu dah tu lagi bergulai ngagai pula program kebukai bawa pemerintah malam. Jadi ninggal kita ngau lagu Ari Isnanala pesan Nuju Sulu.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed. Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jam seruai ngau lagu ya, dua hati siti pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari, ninting jam. Dalam awak kita, ya, pemerintah malam ke malam tu ya, malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam di konti bekalian ngau DJ MA tau ke tiu ya. Okey, malam tu. Mana hari kita di Puak Menggeri Kuching, kenyau ya hujan, ngalih hari itu tadi ya, kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih wai. Atau enggak didinga secara online, RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Benung di atur mengat di Bandar Kuching, nya pengrami makai lemai, ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026. Ungkap balik kita ke bising mulut pengerami UI. Okey, ngerak kenyangkung lah. Ha. Hari lagu jam seluai, dua hati siti pengerindu. Kita mending ke siti lagu rohani, Ketika Tuhan. Udahnya mending ke program Aku Boleh Penampak ya, dikeluar ke Monica Midi. Dahnya pukul 10, bakal sama mending ke berita malam dari kami di YFM. Kita bertemu baru jam kedua, nangkan kenyak lagi tang sebeda berita. Kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie, Utai Digagak Petara.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

program Aku Boleh Menampak. Kenamai program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja ajian Tuhan atau kecerita di bisinya di dalam penghidup kita pun diri sebilia kaban kita atau ke penghidup orang bukan ke bisi daripada kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketika pengharap kita Kristen atau ke ketebal lagi nyatati dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu nyari ke pelasar dor muka runding meri penampak ke baru ngagai orang bukai tak ke cerita di ulimu yang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nambik ke sidang megamanggai ke pengarap ngagai Tuhan Jesus siku aja. Sebenarnya penulis ke kita siti cerita tau ke kesaksian teka nanya kita dulu kalau kena kita medak siti cerita orang putih ke diberi nama Ghost Whisper. Siti cerita tau ke drama bertampung-tampung di dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita dalam medak cerita tu pelabak aku kata kita penyiat dengan cerita bak program Aku Boleh Menampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau medak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu medak cerita tu udah kita ninggal ke program Aku Boleh Menampak bak usut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku

kagaw nama ani ukay nama amat ani to gawa ba siti upis perintah dinua kita gawa dito tajapan ya tu dah berbelas tahun udah gawa tang ani tu undang nadai kalak penanggul ngerja pengawak melama tu tang dalam 2 tahun tu kau dah ani tu suang ngapi pemiti nyentuk saya tu dikangau ke ketuai tau kepul ya lalu pengawak tau ke penanggul ya ketua ngambil permisi tu tadi diawum ke bala ketuai ngobos ya dalam misi yang upis tidak laban ane tu nyau udah terlalu balat nadai nurun gawak ke Tegal ke Udu ngambil permisi dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sehari aja ia megak suah ngambil cuti sakit tau ke MC laban permisi yang pun kenyau melui hari patut udah diambil ya. Untuk ke ane itu tadi nyau bisik burung diam dekat baduk gawak kok ya. Lalu tidak kesama upis ngelani itu megak serta ketuai ane dalam upis nang umpai ane itu bisik penanggol bak pengerai untak ke buah biak laban ane itu udu nar temu nyerawak serta udu berjaku sendiri. Harinya kita burung diam meninggal nanti kita medak orang sebelah pasar sebelah jalai tadi agak suah berjaku ke diri tentu kita ngumpai orangnya tadi nang bisi penanggul bau tak tau ke gila nah bekenya magarundi yang orang ke sama ngau ane itu kawak serta bos tau ke ketua yang megak nang ngumpai ane itu tadi bisi penanggul pak pengerai untak jadi ane itu tadi meninggal nyau berasa malu itu dah apaan ke nyau dikumpai orang upis dia gila jadi nyak ke buah itu tadi udu ngambil permisi tang kebenarnya ane tu ukai gila tajak pen ia tu suah berjaku ke diri sebenar ane berkunti ke cerita tu ngagai aku ia dulu nanya aku menyitu kok ya nuan percaya amai bisi roh tau kesemangat manusia tu dah mati bisi bukulai ngau kitai iya kok ane nanya aku jadi sawat aku ngagai ia menyitu aku percaya ia nanya aku baru nanti aku madah aku boleh mendak semangat tidak ngau mata kumpul kati kenuan percaya atau kena iya aku ane nanya aku baru jadi sawat aku bunyi tu aku percaya tanda mayu mensia kebisi kuasa boleh mendak untai bakanya ku aku jadi berduduk hari sawat aku nya tadi dia ane lalu berengkah nusi untai kenyati dalam hidup ya jadi ku ane kurang lebih 2 tahun tu kudah ane tu tak uli ngenda medak semangat orang ti udah parai ke agi kayau-kayau di dunia kita itu tambah agi upis ke bandoran ni tu gawak tadi nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh ngau semangat orang ke mulu diri agi lekat bak sebelah upis tidaknya dia ke buah pihak lapan tanah ndur orang ke kagak rumah upis tidak tu nak tu mana bisik sekedaknya tadi api ndur pendam lama lalu bisik sekedar abis tanah ndur ngagak rumah upis sidaan tadi ndur urang keliak berperang lalu bisik megak semangat bansa jipun ke kesuah di pedak ia kayau-kayau bak sebelah upis lalu gamau semangat sidak tu megak tak semua sidak tu menyana bakal tubuh kita manusia bisik megak sidak tadi keudah jahit gamau jadi nyak mai kebuah sudah ane tu suah terkenyit lalu suah manjung sebuah terpedak ke semangat tidak tu ke nak tu menuku gamala jadi ku ane semangat tidak tu nemu bagi kita manusia ke uliah medak tidak kadang-kadang semangat tidak tu mitiah ke ane pulai ke rumah lalu nak kurang megak semangat ke minta tolong ane ku tidak tidak nak ketemu ke jalan pangsun hari dunia kita manusia ke agi hidup tu laban ane tu ke megai pengarap kristin arti jadi ya suah sudah nulung tetapi kesemangat keminta tulung ya tu ngenak semiang novena tau kesampi peminta penglama tujuh hari nak ngetu ia megak berpuasa maya kebesampi peminta tu jadi sekedar semangat kebisi ditulung ane ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangania induk tu cukup bajik ku ane lalu ya tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya tau ke anak orang ke bertal serta terbilang megah. Nang laban pangan ia tu tadi ke dia jadi ngau orang kesama bisi reta, bisi pangkat sudah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi.
Kebuah ya kedibunuh laban ngai induk tu ngacau laki tu di baru jadi ngau anak orang kesama bisik pangkat kesama bisik harta tambah megak mayat tu induk tu benung betubuh bisik. Jadi bangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upis ndur ane tu tadi gawa. Jadi nadai sapa nemu ya ditumbak ke dia, lalu nadai sapa ngigak induk tu laban induk tu ke patu balu nadai apa indai serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagian ni. Nadai sapa bersampai ke semangat ia, yang alai ia tu tadi nadai tetemu ke jalai ke patu di tengah urang ti udah parai biak ko induk tu madah ngagian ni. Jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku, semangat urang ti udah parai amai berguna ke sampai ngusmiang hari kita kagi hidup. Tiap itik lekas sampai kita, muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Entik Pak Kristen Arsi dalam semiang berseri di tiang hari ndang bisik disebut megak sampai ke semangat urang ti udah mati. Jadi peningah ya siti cerita ke amai nyadi dikunci tau ke di tusi ke siku induk ngari aku, lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peningah bak program aku boleh penampak. Cerita tu amai pakai drama orang putih yang disebut aku tadi, ianya cerita Ghost Whisper. Dia tu ane tu suah ngau bala pada ari gereja, gereja pengawak nyelamat korang dikena rasuak serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang tu udah parai, kami tak tolong ia. Jadi kita harap ke pengawaan itu terus mujur ngau sukun ari raban gereja megak. Nyeratai bab pengujung program sebedang lekat ke bala kita. Sekali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kami cerita tau ke penyelai ke bisinya di dalam penghidup kita empu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik daripada kita nyadi ke Tegal pengarap Kristian. Kita tahu berkunci, kita tahu nusi cerita ngenak tulis tau ke rekod berjakuk, kita megak tahu ngenak nama gagak dan kita kak ngenak nama amat megak nak salah. Lalu kesaksian kita tahu di email ngagai aku bak email monica.midili.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak, lalu tahu megak ditulis di post ke ngagai RTM Kuching. Dan kenapa selera peningan kita mendiang ke titik lagu hari penanyi Matthews Akun Balang, titik lagu ke diberi nama sampai dikenal kita sama mengingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita sekali itu ke mai kita sama anak itu bersemiang kesemangat kaban belayan kita ketemu lagi ngambil kesemangat tidak ya udah diau likun begulai ngau apai di serga bertemu baru bareng ngejam kesama minggu baru kau cerita tau ke kesaksian kebukai.

0: lompat itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: lompat iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Jam Kedai di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mengikuti semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawak berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA 63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita madah ke pengawaknya beri aku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabaga ngayan ke pemujur MA 63 ulih jadi nyata nengah kerja semarat antara perintah besai engau negeri. Kuya, Sarawak dia tu bumpu pangku pengawak ti besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tika sedunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu dia tu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu tambah jadi penyungka penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikena mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS ngulih ke pusin pukul ngau jam paragi. Menteri Urang Dagang ngau pemansang gerempung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya kedia tu benung barangkat pemungkal lalu dipelabak dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datai. Aturnya ulih ngemuntang ke Urang Dagang mid ngulih ke belanja dagang ti inda ibuh nganti lama. Berbangganya upis Menteri Pemansang Urang Dagang ngau gerempung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar One Stop Digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program ngau latih Urang Dagang. Naka 31 hari bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikebendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata benua. Sarawak terus menegap ke pemansang di Meruan serta agenda kuasa tau dikena baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Frodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang tengah haliasan di ngulu ke delegation negeri itu madah penelebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawat nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawat ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawat Sarawak dalam pemansang kurang karbon nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari itu tadi. Projek penentang nebiang sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke Baru dikena nentu ke pemujur pengawatnya likun lagi berindik hari penanggul struktur ti rubuh ti nyadi sudah tu. Menteri Pemansang Anbiak Lumba ngau Urang Dagang Sarawak kembali kaban Kunsil Negeri Adun Asar Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penusahnya bisi ngeruga atur pengawal berjalan ke semua projek tu nyengkaum nampung renggat ti nangkan kenya perintah dekat berhati ke suku teknikal atur pengawal ke di berjalan ngau matau sebedau projeknya tau diterus ke. Ia maksud ke jaku tu lebuh di kerandau media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke price pekit Sarawak
Youth Business Idea 2026 di Kuching yang bega ngarake peranak tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarat oleh meri pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi gau dagang temuai enti udah tembu gagailah. Dan ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelakar Jaku, ruang bilik ti maca, ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar benua Sarawak tu dipasuk 100 si kurang, ianya hari gerempung apa indai ngap pengajar PIBG hari Mayo Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuan reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu numerat ke pemesai guna pengerinduk maca baruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua harinya semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup ngawak diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau serta ulih bersemekiah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026, dalam grup H, Spain lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

baru pemindang malam kita Mbak jam kedua 10.14 minit malam. Apa pun kita Mbak fanpage YFM Bounce Station pemindang kita. Terima kasih admin malam tu Samuel Mudin sudah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Selamat lagi Jonathan Ryan MA, selamat berjalan ke pengawal hujung minggu benung dengan Wan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Laja Pentia Baru sekarang Engkelili MA mana gari benung dengan Wan. Minta lagu Veronica Natasha Nuan ngelengkak. Aku melekat kena merindang semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kekial. Pesan dia salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadih-hadih Petrus Inchon Benun dengan Nuan 2MA Mami Abang juga sinyapa Pian Mega Mary Nanta selamat bertugas MA Ari Kapit dengan Nuan minta lagu Eric Clapton lagi dalam program kita Country and Western. Kena merindang semua bala-bala kepada tinduk malam tu meh. Meri selamat hari apa ngagai semua ke udah nyadi apa. Okey lagi aku nyapa baru au. Sudah menjengka program kita pelansar jurai 6.35 tu lagu ke disada Clement Joyce antara dua ditangkan kau lagu dari Stanley Bayang merampau. Udah program pelansar jurai 6.35 kita nyinggang ke jam ketiga kau program Country and Western.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya okay. Apa yang tak? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Ayo pak.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Ini tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali ke nyak bak ruang bilik, tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil bebasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kita. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik bebasa ke apa inai. Terus ke bugulai ngau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bugulai ngau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bugulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri berprogram kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu gintir, Pastor Graham Manujang bergulai dengan kita berprogram kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
1: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
0: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
1: Cukup lah mana.
0: Ya, kita nang sikit bersampi ke semua bala peninggal lebih lagi. Kita kena kalak tinggal, bukan lenggok kami buat program tu. Kita ngemuan, berita ke mana, kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi, kita ke berbahasa ke apa inai, betul dah?
1: Oh, mana amat?

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat mana ma itu lebih agak bak ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau bak pengamat cakup Tuhan. Bah episod madah ngeki kita episod 6 ayat ke 1 ngegai 3 leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang bedah atau kebelamati kelekan Yakub tu pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena artinya utai kebetul madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya lalu disempulang ke yang ngosmaya Yakub munyi tu ayat ketiga ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu reti Yakub di tu berbahasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny yang nyebut ti munyi tu apai ngau inai oleh ngemata kena miku anak tanda miku anak nyana oleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sidak ya. Okey. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
0: Ya. Aku tadi terkait hati ngau Yakub ke disebut nuan tadi pastor. Enam ikut anak bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sidak ya.
1: Betul.
0: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sidak ya.
1: Betul.
0: Tadi. Ya. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apai ngau inai kita itu tadi nama penekua nama teh ke ditapik sedua ya. Nada alasan sedua ya tadi nak oleh ngibun kita.
1: Nah ngaman.
0: Nanti kita ke namanya berarti ke tu dia cukup besar reti ya.
1: Iya betul ya, betul iya. Ya.
0: Okey hanya di nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara ke patut dikemerat ke kita lebuah kita berbahasa ke sidak ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua ya de pasal nyak sekedar hari cara menya oleh dikenak kita berbahasa ke sidak ya. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak kaku nya dia ke kereban tau ke utai ke diguna sidak ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
1: nama
0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh bahkan ni cara kita nyaga sedua laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh nak boleh ngintu diri tau ke nyaga diri sedua ya ketegal sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tu ke Tegalnya yang kan sudah babo ko kita
1: ya. Amat amat ya. Nang amat amel tu mayu hotel tu sudah nyadi ba ruang bilik nah ya. Hotel tu ben satu. Lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai. Lebih sidak ketuai nyotulai lagi mentu dah ngal lagi mentu dah. Lalu tatua age megak kedak ayanya dah. Ya nu disebut kita nyoba bo dia. Ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sidak ya. Sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulik lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat.

0: Menjadi dalam Tuhan aku bisi pengalaman mimit ngematal kepala orang tua ya ben satu. Aku bisi dekumai kami ayah uta. Ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang misalnya lalu debai aku bukulai dengan aku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak-tenyak nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia kau. Utai ketemu kita yang lebuh kita muka bilia nakak menyak dah main macam pemau utai dia yeah. Wangi utai dia mm-hmm. Dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki. Dupulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong. Lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu manik kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Mm-mm. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngagai ya. Tajak ya okay. Apa ya dah? Tak ngapain pengelindung?
1: Ya, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan gaya Juriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresihi bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah berak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci meresihi. Pandai begulai. Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak. Tanya tadi anak ku mendap tanya tadi kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita yang ngagai sidak ya, ngagai apai naik kita yang ngagai. Bakal ngaku nyak tadi ngagai ayah aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya. Apai aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun. Ninggal ke dunia tu. Nak entu berat agi ya hari depan yang kengau. Ayah aku nyak tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai. Lalu kira ke mulai ke derempum yang umur udah tenyak tang aku bisa peluang bejakuk ngaya sebedau yang ninggal ke diri ngeraswak ke baju ya. Nak bejakuk ngaya sebedau ya mupuak ngagai sergam ya. Lalu mulai ngagai tu bala peninga ya minta ampun nasihat nyabak tadi laban ngenang ayah derempum. Lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak ke kita terus rindu ke orang tua kita.
1: Sigi amat bunyi ke pasal agreement. Nanti kita ada pengerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuan nyebut anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang uleh nunak ke singkang nuan ke benar dia pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita deh.
0: Betul, betul.
1: Jadi ngagai kita bala peninga kita kagi bisi apa inai hantik kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerinduk kita ngagai sidak ya awak ke sidak ya uleh ngasai ku tanya deh nyo sino ga ranau tua sarito ne pastor
0: nya ma
1: okey jadi tu agi ngenang ha topik kita ke sarito inya babasa ka painai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai anak ante anak dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya ada kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia ake ini dia jadi besai biliaknya deh lalu nitih ke pansi strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia di tok ianya nuclear family dia pasal. Nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta mengikut kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah
0: bak aku terbuka penemu aku nanti apai ngawinainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
1: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family.
0: Betul, betul. Okay, bala anak yang tarik bekerja artinya anak kinoknya bekerja, anak kelakinya bekerja, lalu nadai apa yang nu dah tuai, apa yang nak ulah ngintu dari empu, lalu bala anak yang mega nyangkanya bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benar makan kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngapa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tu ai bayaknya bak perintah tau ke ba tidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mana yang agak mega mana agak mega udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tau sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi bak batu sepuluh dah dia jalai landi ya aku dah sekali kiat ngagai
1: aku kalah kiat ni pasti
0: aku dah dulu lihat sidak katolik mana na intu sidak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngau kepala nurses ngau sidak ya tang bak penganai tuai perintah bisi sekali mega aku dah dian bisi mega orang ti ninggalan ke mata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebuh sidak ya sakit lebuh sidak ya nguna bantu semua bisi ke sidaknya mantu dah ya tan secara pribadi bak aku menyiku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nganti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri nah ya, tang secara pribadi bakaku nyak tadi aku diberkat laban kebahku diberkat laban bini aku nunah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi aku bakau tai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya, ya nyak tadi lalu aku munyi aku tadi aku terbuka ngotai tai ban satu ya
1: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganyung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah penganai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya ko nuannya tadi pastor
0: ne? Betul betul nang amat lekai jakuk ngelak kinya tadi deh nang amat bisik megak kedak orang laban ngai bertanggungjawab
1: ngai kiruah
0: ngai kiruah hanya ti nang di anjuang sidakin lalu di awak ke sidak ya ukainya ko aku bala peninga lebuh kita nganjuang ko apa yang ngainai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita ti bisik pengawak bukai kita mesti ngabas sidak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebuh maya kita free kini bak minggunya medak nama utek deguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak ke jakok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngamik berat tentang sidak ya ya kebuah kita ngengkah sidak kin ukai kita nak ibu nak ngamik berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngamik berat retinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya
1: ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah
0: betul munyi ke jakuk orang nadai jakuknya
1: ya ya jadi hanya tadi perkara kau lihat diperhati ke kita nah aman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia ke maya hari tu laki ngo bini tu tadi terbagi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup banyak sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke seduai ya ke diri di rumah nyangka
0: betul
1: deh
0: betul
1: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuah sebenar tu nurun gawa tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
0: betul
1: nya ari tu ngelak ke berumah nanti tu nganyung kin dia bisi orang nyaga
0: betul
1: bisi nurse munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nurse nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
0: ya, ya,
1: ya. Ya kena oleh makai pun bisi nulung
0: ya
1: amri sidak ya makai
0: amin
1: akhirnya tadi es kena ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita nyatu dulu nangkan kita lagi kita bergulai dengan kami baru buat program Pelasa Jurai buat topik kita berbasar.

0: Terima kasih bila peningat kita agak bulengo kami buat program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pasar Greman Ujang. Agik nak berkinsit, agik bergulaingo kita berjurai ke topik kita ke sari tu. Topik kita pastor berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi tu penyalah ke cukup berat bakal ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bakal ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Oh. Tu prinsip tu bakal ke ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul kanak. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyubakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lu sira nu nak tingat ku tai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak ulah ngejau tai tu. Mayuh tai nak ulah kerja sira ya. Menjadi dalam Tuhan anak sekali kita yang ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai kita tanam kita kadang-kadang utainya oleh diketahu kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agik biaknya nyangka orang yang nungulangnya bak kita kati bala kita ka utai bisa nyak nyadi ngai aku ngai nak ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita itu bakal TV TV ti depedak bala nak nya utek kerja bala kita painai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua inu datai jari bak painai anang sekali datai bak utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jumaila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bangsa tau au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bangsa tau anang megak ah, ngenak lekan jakut si tau aku au anang bersuai-suai au
0: bersuai-suai
1: au. Okay, namun jakut bersuai-suai kita bala peningat anak ya anang nyui ke siku anang ngawak ke siku anang ngawak ke siku okay tang awak ke kita bertanggungjawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek ah dek ah anang kenya
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindah itu tadi jadi TV ke anak kita dek pastor tak sih amat nanti kita berarti nanti kita muda screen TV dek to berapa inci aku besarnya bisa nanti besar lagi terang ya betul betul
1: nak ngamat
0: jadi kita ingin ngayan kita kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngay kanan kita medak kita
1: betul ya
0: anak sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jahit serta datai jari ngagai apa yang ngayin kita ingat ke apa yang ngayin kita ngasuh kita bisik bak dunia ke sari tu jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu penemu tu deh ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh orang ke ngemuan penemu kenyak kati betul kena tanggapan ke bakal tu
1: bah runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat ke cara aku nyawat tu ianya bak segi pengarap kita Kristian lalu bak kita bak pendirian aku nombor satu tadi manah aku mere peluang ruang anak aku pu ngiga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti samping ngagai latalatang pengawak aku ti apa indai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka pesampi ke sida ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terkerja oleh menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend yang sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku, ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor, aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kata oleh aku, kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya na ya, tatu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya, lalu berpuan narinya megak ya, lalu semak sesemak ngau aku, lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya, meri aku menjauh-jauh reputah assurance terbesanya. Daga hati aku anak aku ngebuan lelaki terbesanya na ya. Tang arnya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti sampai ngagala tala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi bak kita itik dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan untuk dikumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak sebaka apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak tentu nak sebaka lalu nanti nak sebaka 100% ngenatai kelayak lalu ruang bilik diri kebangsanya nak kekal hari tirkumai kita home, sweet home nu nyadi, ukai sweet ya lagi lah ya nyok nemayuh lagi pemayat ya payat tau mayahnya ya no jangku sebab ku sitik dah ianya baka serga bak dunia okey serga nya lagi do neraka bak dunia ruang bilik no ku cal kacil ngaya ku medak ya masanya na ya so sebagai apa yang ngui dai ti ngalalah tala aku mengkang bersampai ke balana lalu awak kesida ya milih orang ti sama berpengarap ti semak ke kita sama dalam terang nya ti amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peningan hanya sekedar perkara ke oleh dipujurai ke kami haba program pelas sejurai 635 ke Saritok ba topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny top topik ti cukup balat mana berbahasa Kapinai. Jakut Tuhan kena sempur disebut ku tadi lepas kita berbahasa kapainai nyak ti disempulang ke yang ngau berkat mujul dalam semua pengawak ti kerja kita berkat dalam pemanyai umul kita lepas kita nemu leka jakut nyak ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita kena kita ngintu ruang bilik lebih agak orang tuai kita apa yang ngoinai kita lalu nyak mega ti uliah ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidaya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua serkat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peningat amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tentu Tuhan penghidup kami amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai amin
0: ngau tu bala pendingan.

0: again.
1: Ya, bakal selama ninting hari Minggu berjam ketiga sudah kita berserak awak pemberindang malam di program Country and Western ya. Apa kita berikan lagu lain ni, Wilson Country Cool Again, lagu keterubah yang dipilih untuk ya malam tu ya. Bila kita ke agi duga-duga ninga program kami bak rumah, bak bilik sewa kini wai, okay. Sambil-sambil berpegai ke handphone, ninga kami terima kasih laban kagi ambil akan menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu. Ya, kawan-kawan driver jam ke dia tu ya. Hanya rakyat sampai bijimat berkita ke driver anang laju anang mega ke lalu lubah yang harap ke program terang di dinga ya. Okey, ni namun kanya baru dekat nerun gawak tengah malam tu neh. Okey, bijimat cak. Nami kelikun datang ke palan ke dituju. Okey, hari lagu country cool again. Kita pergi ke lagu di blur Country House. Ditangkan gau Siti lagu lama Ari Wayne Fontana gau lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Bagi kita kengintu hari pengadas hari itu, happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

Kalau di sada Phil Collins megaya, di sada Wayne Fontaine angkat lagu ya Groovy Kind of Love. Okay, aku singgah dulu. Ba FB fanpage kita, okay, YFM station pemerintah kita. Selamat malam ngagai Richard Unup Benung Ningan Wantu MA. Selamat bertugas ke mana gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum, selamat bertugas. Terima kasih. Emilia Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu kena bintang semua bala kenglalam eh. Lebih lagi ngagai bala kaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di kisahnya Mr. Darren Richard Darren kokia enggak sidas bilik di Sarawak beri sama dia pai kokia kami menjadi sayau kenuan Daddy kokia. Terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti beri sama dia pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kokia Dublin ke Baja selamat bertugas MA pia mega Lada Anak Angi Enjob sepenting ke program kita bisinya apa. Terima kasih. Okey, lagi aku singgah baru kita terus berperintang dalam program kita Country and Western. Mending ke lagu hari Westlife Rancak Mimit Out Uptown Girl. Kita lagi ngejar lagu hari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup kelirik ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Oh, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, no, patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu dalam mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung irut di tu lebih ya.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Wonder of You. Okay, pukul 12 setengah malam tu lagi, tentu ya main bul Sepanyol bertemu engkau Saudi Arabia. Pukul 12 setengah malam neh. Okay, benar datang Bus Stadium Atlanta Sidaya. Baru dah ngemata ke live mega ya. Okay, kita akan nyukung Spain, tau ke Sepanyol, nyukung Saudi Arabia 12 setengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu engkau Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka Dedin Siku Impleza. Media ramah kita ke diripa kelenyau 2 hari keudah yang ditemu dalam Siti Rumah Agu Mensamanyuh dan jari Sky Track Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Nitiah ke penerang hari pemesai Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka, Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensamanyuh oleh pukul 3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari tu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kita ditemu selamat ni. Udah ditaban keberubat ngagai hospital lemai tu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi injil lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Aku bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Apa di genung? Haram, lupa tu.
1: Ada eh, terperundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alas tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Winston kalau lagu yang main Lucifer Dream. Okey, malam tu tidur jenak, boleh mimpi ke mana? Okey, mimpi rawan neh. Okey. Berkat bulan tu jua tilah kalau harga diesel subsidi ya dikurangkan harga ya RM2.10 per liter. Ungkap selampur menua kita di tu ya nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi Dato' Sri Anwar Ibrahim bas mengkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madaka harga subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena maikat ya. Ungkap ya program Budi Madani Ron 95. Harga RM2.10 per liter tu yang disediakan untuk semua menua kita di tu Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambaga berita ke Bisi Ayan di berita online kita. Kalai harga tu ungkup sedak ke layak nerima harga diesel subsidi ya. Perana menua luar kena kereta, register menua luar enggau sedak kena layaknya. Agi meli harga minyak diesel kita hingga harga tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin D. Grow. Enggau lagi Chariot. Dalam program kita Country and Western.

6. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia, Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari, Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

Ya, bila kita ke Bedau follow media ramai kami kita follow kena kita sama berkongsi ke Menyemaga Penerang ke tahu di pedang kita tebal lagi bah FB kami YFM Ibannya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6 habis itu datu pengamat niti daun kalai malam tu tadi udah muji benar pengrami makai lemai nyerumba pengintu pengrami gawai daya renggat Sarawak ke dia terbapalan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya udah beringkah dekat mulai ke diri ya tama dalam kereta dengan kami. Terima kasih manyu yang ke jujumat lebih kita ke driver ni. Okey, pukul 12 agak selama mending ke Timang Kerbatawa senyintung agak pukul 6 pagi pagi ilak ya sehari tu hari minggu pagi ilak hari satu yang tidak berasa ya. Ia ke berduka beringkah ngalik ke diri wain berehat ke kita. Okey, belelak ngau hati ke juga wira lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana alam kelok kita anang tak ingat set meh. Ngai ke laun dan dipagi lawan lagu kedua ya penudi program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday kita nyanyi jolong lagi lagu hari Tanya Tanka Let Me Be Day nutup program kita pemerindang malam malam tu neh. Okey, bersama pesan DJ Ming guys semua bala kita jangan lupa untuk bahagia.

0: Sume 24 Inci lagi jadi pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri
2: 12 tengah malam.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjajah di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemata aku ngebau utai teman satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

maya hujan tangan, jalai maya kenapa? Mungkin recah air, nyana kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedah na besar. Dapat malam air na ketemu, peneras na di pedah, kita angin na di sanggal. Dia megah, tanah tau kusur, dimakan tau runtuh. Seliah kemeh, merincah air bah, teribang na atur, penekah anang ditunang. Berjaga, semampai bersedia sebarang maya.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau campat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hati berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk kami bahan

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuk abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

berjaga. Kanang besi kawal ngerja penyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngop-ngoprikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyala tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kagangau penusan nengit 999. Harame belak ketangkut kuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tentau merugak penerai ba orang tidak tuai miat-miat ngosida kena bepenerai anak terundaruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lupa maya patuh tau kengkasi suah mugar jari ngena haik ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyamai si kepengguna aman anak tak bertujuk vaksin influenza nintang tahun kelantin pengerai diri nagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kito. Kesuai diatur bak sebelah panan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kito boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Pindah ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet mantap belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu ke bising itu sih. Salung irut itu dia biar.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu jika? Oh. Kamu jika kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Anang
0: sama. Kalau
1: kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Nee, nemu penon takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, falan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dor kendak dikmendar kenginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dor kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YF.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termeka, uleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawai kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YF.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu kan masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Menyi kenuan dia buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasam beli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit, mimit pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh.
2: Lepas sama lelah. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi ni radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak ribut

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentan siut mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: umumnya korang sebab nanti noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM, ya nanti noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar eh?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kau bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM, universiti, semua utainya bakal kunci, kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngegak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nang Entabai Julau.

0: Ngagai bala kita luan, ia ke benua posing mawat, bersenia-senia ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebas di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tadi kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: sedia.
1: Bersedia ke menu Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia
0: naik. Lagu engkau.

0: penganta kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suba lemau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyari kain tu. Pengantar kami suba, nya kami tu suba. Nada ya no, semua ke darah-darah, bekanya magang. Yang kurang, udah deluak, udah lupa numpu, semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia, bajia magang, kurang, ya geburak, ya gebajia. Laki sigat magang, kurang. Kurang kan nanya, dini yang kami April yang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

sentimen aik tu rindu mai tu. Oh, kini kemain aik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman yang suah mindah agai palan duar ngenduh penuh sahbah. Simpan semua dokumen ke berguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap beti ais, jem basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasar ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Perintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah kasih beras bak menua itu ngambil kena bapangai bak beras import ajar. Projek Nanam Padi itu dikemanjang ke bak palang gelapang dan nangumai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besar kali perintah Sarawak maka nambah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besar itu naga kekena naga entali air ngau maka ungkus ngena perengkal teknologi baru tiginti. Besar benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula. Sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: SPM yang nanti nuan ada boleh sijil SPM nuan pedis kan ikat pengawal nama lalau nuan dengan kabalan nebiak eh kebenar ngambil SPM untuk pengajaran eh
1: baku ngegai semua nebiak kan minat SPM aja yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul mesti hadir mesti datai mai persa laban cigu ku kalam adah kelihat SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asa udah ngegak ngomane ya. Pulai ke petara nama pemutus ke pangsuat udahnya. Yang tijemak ya nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul. Laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai. Nanti ukai bak pengelandiak rundiang ke bisi bak pengelandiak jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci, PKM SK Nang Entabai Julau.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Sakit jantung tu barang penyakit ti bisi kawal ngau tungkul hati. Oh, dalam genturung leka jakuk sakit jantung. Sakitnya yang kawal semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung lah, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kakus tau ianya sakit ngenyit tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tetu nang sadir. Kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya. Nama utai ti dikumbai kita sakit ngenyit tungkul hati. Jadi sakit ngenyit tungkul hati tu ti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup, oh, isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Oh, nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Namun padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang ti tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nah segi nitiah ke pansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Oh tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke Indo. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Oh tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi. Ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungkul hati tu. Nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun. Nah pemain area adal tau.
1: Dr. Jawir anak cunggat. Hari Spital Besar Sarawak di Kuching.

0: Kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kamu boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kamu kain, tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngestan. Ya pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah.
2: Jaga sebedau kena penuh saya tahunya di sebarang maya. Pesan tu dari YFM.

kita ada tu. Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua utai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai engkau.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh ganti ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang
2: pesan tu dibayar.

0: Pi pedak memang petuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya mai anti, ai liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya.
1: Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngaga petuanya lai.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu. Apa? Ngai ramai tu ke jalan skut. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
1: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejakun tu ya ke bebanas, ya ke umai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi, pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Jangan anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okey semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledar temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kledar tak dapat penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 1 ke 22 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin. Allah talapai dalam penghidup kami suah kami ngakim ora bukai. Dan kami ingat leboh kami nunjuk ketunjuk kami ngagai orang. Kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerinduk kami ulih rindu ke diri sama diri. Awak kerja kula tala kada dengar kami tu lagi ulih merik pengering ulih merik penemu dalam kena kami nerus ke pejalai pengarap kami nuju nuan dengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar. Dekat dikena nakar utai ke kita. Naka, nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyandik kita. Tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu. Toka bekeni ku kita nyebut ngagai menyandik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan. Tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Buai dulu lumpung kayu dari mata kita empu. Nyak baru mata kita lansia. Lalu kita oleh muai peleman dari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik terkira dari Yesus Kristus. Pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asai aku teka kasar dengar aku. Tang kita boleh medak. Nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang. Nadai. Semina kita ngasai ke ringat. Tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din. Lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati. Tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tukar disebut kita bisi penyakit emosional, emotional sickness. Tukar indah bisi muka penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berubah-ubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Tak ada pedak tu tang kita muka nemu ti. Engkau kita kalau ngasai kena tadi tu kita udah lepas kena utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai kuliah di kerja kita. Tuka berkini kita ngadu awak ke penghidup tu tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayak dekat nyari dalam kita. Hati kita dia dekat lempung. Lalu mua kita dekat bisik berseri-seri lagi uliah nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu mega engkau. Lebih kita ke stres, ketegal kita ke ngakim, ke nyadinya tadi meh. Engkau kita hendak sedar, pengelepas tu ke pemibas, hari kita ke ngakim tu tadi, mai pengelepas dalam semangat tu adian. Nyadi tu, mai kita hidup ngau pengaga, ngau penyinu, ukai pemedis hati, ngau mandiang tu, mandiangnya. Nama kebuah kita jampat, amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih lagi dari semua orang. Pandai ngerja pengawal dari semua orang. Tu ke lebih lagi, landiak ngerja tu ngerjanya lebih lagi dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya nak uliah dalam perjalanan kita tu nyambung diri tu ke disebut kita itu connect kau Allah Ta'ala. Laban kita nemu pengudah kita yang ngerjanya Allah Ta'ala ndak lagi dalam hati kita din hati mensia ke nyadi ke Tuhan kita nyadi ke Raja kita tan lebuh kita muai utanya tadi
penghidup kita, kita mas ngasai pelabak ko belum menjadi oleh mari penemu ti baru kena kita ngerja pengawal kita lebak kita nemu lebuah kita muai la tala arindur ti patut dalam mati kita din penyumbung dekat nyadi kita mega ngerja tu kena mu tetu di dalam injil sarito Jesus bejaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah labah-labah kita yang hakim, kita yang nyararak ke darimpu, ada orang ke di hakim kita. Ngai kita bergulai dengan orang lagi. Ngai kita berkawal dengan orang lagi. Labah kita nemu, kita sudah ngakim ya. Ya jahit ku kita, siapa ke bergulai dengan orang jahitnya. Tan lebuh kita, ngengkah ke dinding, ke nyararak kita itu tadi, kita nyararak darimpu hari sedar. Tan dia tahu kita, muai dinding tadi, itu ke utai ke naga ngau, jematan, awak kira jematan yang tadi kita boleh berkawal ngau diri sama diri. Lebuh kita nutup hati kita ngau kengakim tu tadi ngau jampat kita mega nutup hati kita ngagai Tuhan Yesus. Jadi pagi tu bila menyadik dalam Yesus Kristus, saram kita minta Allah Taala nuci mersi runia kita segi aman. Runia kita tu tusah dekat dibersitang minta ngagai Tuhan Yesus. Awak kita boleh belajar medak diri sementara ngau mata Tuhan, ngau mata pengasih, ngau mata penyenuk, ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita boleh nyerah tu kemerik pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya, kita boleh merik pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus, kita boleh mancar. Lalu pancar penampak tu tadi uliah di peda orang leban kita nemu pancar tu tadi mai nimin mai pengampun mai pengerindu ngagai semua orang. Minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inailah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk bulan satu, kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambik. Belanja kamanya hanya tuk genaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ninga di kaban nakak.

Okey, ya, milih Siti lagu Ari Linian Richie Bungai Merecas ke pagi tau ya. Dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau 22 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun Kawak Bakar Selama. Jadi harap ke Nadai Utai Nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari Sarito. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito ya. Okey, Bakar Selama maka pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nam Bakar Selama maka bak tusun program kita jam ke 2 atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai pak program 2 pagi wai nyok ke tusun atau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Dikena kita hanya tadi ngepun kari baru sarito minggu baru kita sampai ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito lagi mujur. Jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Acan Anuan Aku Taban ke Bulan.

Jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Ndak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngajaku pandang, tubuh kita indah ukai nempuh kita.

0: Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, kemaya tidak letak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepurai ngekai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju kesedah lenyau rinuan. Ingat kesedah. Lalu simpan si dalam hati Nuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Pinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, Milia Siti lagu rancak Aria Lucy M ngai itu nede mega. Dikena kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito hari 1 ya. Kita sama nemu meh hari 1 tu. Okey, madah ke dirinya tadi ngai nurun kawa. Kadang-kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu. Kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggul munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai ya. Terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tu ya. Harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tu pelawak ko jalai alun kita lebih lagi bak kena mengkeri tentu dah berengkah beskut ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke bisik ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke bisik ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim bisik madah ke inisiatif reka diesel subsidi ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ilah jadi amadah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya. Lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey, hanya setiap hari berita ke mana? Lebih lagi kita ke nurun ngena perengkah pengangkut ke ngena diesel ya. Diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10-nya. Boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun negawa ya atau ke bisi minda akhirnya Siti Ari berita ke bisi ayam lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mega ya, ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itu pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lebuh ke di Bintulu ke mari ya bak sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkatnya di kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi ya. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang madah ke potensi Sarawak belak dikemeratkan rambau penemua yang ke menua Jepun berdaulat lama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Hanya sekedar hari jakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey, lalu sekedar hari Jakob Bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros maka dekat diputus ke nak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu dikarap ulih dipersetuju ke ya.
Jadi kuyah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke sekedap perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Okey, hanya maka okey, lalu pihak maka Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari maka bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngagai Menteri Pemansang Rindu ruang bilik ngau harapan bangsa Datuk Seri Nancy Syukri pak rumah ya di Petrajaya. Kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya nyak niang Datuk Kamil Mishwari kau dah nadai hari 4 tu tadi ya. Okey, hanya sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke maka bising ngulo pengerami makai lemai gawai Dayak Renggan Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap siko lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenung Miri kena hari 6 tahu tadi. Jadi kepala polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi semengudah menerima report hari Pansia Maiwah ya. Hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya. Jadi kesnya di Pansia nitih ke section 377 di kanun keseksaan. Lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang ngerja penyalahnya. Macam-macam ke ulah ni. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak kira dini nor meh bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan nanti ke nak mana. Jadi harapkan sama nyaka diri empu pengelikun diri empu ya. Okey, nyak sekedar hari berita ke bisik ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merindang kita peningah tu, lagu Ari Ellison Ludan penyayang undak luyak pagi itu lagi macam pesan berat ya, ke diterima hari peninggal kita di YFM.

0: 26 hari 2 23 bulan 6 2026 dalam grup J. Argentina melawan gaul Austria pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam grup I, France melawan Iraq live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam grup I, Norway bersatu gaul Senegal pukul 8 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kirwa. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu, ari YFM, Miri.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam pergila 23/6/2022 ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh e lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24/6/2026. Jadi penerang ke silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi abak lumur 03-564-4262 tau kenuju Magdalena Ina anak undi 019-660-8517 tau kenuju Lili anak undi 019-848-7652 ngau muka tau bertelepon ngakai Hini anak undi 011-503-2276. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Pandak, Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau mega Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut di tu magang. Kalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu inya ba kumpang pauh e lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau elak. Jadi pesan ke Siti atau peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Mparang anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi apa rumah sidampu ianya rumah lumur 27 Taman Gamang Height, Jalai Holis Sri Aman. Jadi kita kedeka nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngakai Dara Nak Menur bal umur 011-261-3033 tau kenuju Joanna Mimi anak Johnson ya 014-699-6439. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawah, Ngeramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekaluang Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan Simpang, di Telaus, Ngau Kaban Belayan Kabukai, kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Jeffrey Mparang, anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Height, Jalai Holis Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Ok, lalu Siti tu ianya pesan dari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya inya niang mayang anak antau tau ke indai bundung ke dekat diatur 27/6/2026 ianya hari 6 tu ila ba rumah sidampu inya ba rumah manuak mancal Sungai Yung Kapit.
Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun balumur 0111608 4943. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Yuang nangang pilih nangang sempilih nangang telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangang nyikau melekun kapit di Kenawit di Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngeta sulit ni yang mayang anak antau tau ke Indai Bunuang ke dekat diatur hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Manuak Mancal Sungai Yuang Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Harrison banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadik sida ianya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon nuju tuai rumah kemarau umpu bak umur kusung 17760 3889 tahu ke nuju Harrison Banyang anak kemarau ya, kusung 19876 7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Pol Kibung Nanga Sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sab rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Rusita Sungai Sidang Baru rumah Hacun Nanga Kelebo rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta rumah Bili Nanga Luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang Nanga Buan rumah Imi ngah rumah rumah Pak Seterus, Rumah Kalit, Rumah Unji, ngah Rumah Buli di Semanua, ngau kaban belayan ke Bukai, ke ndak ulih disebut di Tumagang, madah ke pengawak, ngeta sulit ni yang spini anak, spini mai anak kemarau, ke dekat diatur hari 5 tu ilah, 26 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur bak rumah Sidempu, ianya bak rumah kemarau, Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau. Okey, nyak ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu. Kita ingat tu nak lama merindang kita ngau di lagu hari Juti AE Aku Kai Petara.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hakik ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima ari peninga kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya ari Maxwell Mbuar ane Alban Ngia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Ngia anak dan atau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi berumah sedempu inyok berumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila jadi penerang ke Silia lagi berkaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Noel Semurin. Ngau muka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pak rumah Sidempu inyok pak rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Pancai lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya pesan Arya Linti Anak Muyet madah ke menyadik sida inya ex corporal Leonard Anak Muyet ya ex corporal Leonard Anak Muyet udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Maya Nganjung niang tu empai di tetap ke agi ya lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidempu inya ba sebang abit Balai Ringin Serian jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari sebang Padang Bilun sebang abit Sungai Tapang Lebat Mebui Bayur Jungguk Mawang sepan Balai Ringin Telagu Semunjan Jiru Sungai Pinang Segak Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelita, Gawang, Mawang ke Sindu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Linti Anak Muit, Balumur Kusung 16-259-5241. Okey, jadinya tadi pesan madah ke ex Corporal Leonard Anak Muit udah nada ya lalu dekat di Sengai lalu Maya Nganjung niang tu empai di tetap ke Aki. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari. Okey lalu tu Rida anak Edwina Rajau ya. Madah ke merantau atau ke merekat ke Regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bawa pendam Christian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lancat Taman Samarinda Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Banting Seri Aman Keranji, Mungguk Sawak, Semulung, di Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili anak lancat pun Pak Lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Hanya tadi pesan madah ke merekat ke Regang niang jati anak tinggal dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Ba pendam Christian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lanjat Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus hari YFM. Kita lagi lagu hari Ricky Anderson. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

Keterubah tu batang berita. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri tu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam mengemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 22 bulan 6 2026. Udah tu lagi, peningat isi berita.

Sarawak dia tu angkatnya di kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Ia Mada potensial Sarawak belak dikemerat ke rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenak secara bergulai, dikenak negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kejakut tu buat pengerami nyuak ke cek berharga 1.8 bilion ringgit berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngakai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya mega endur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berdebat engkaunya, Dato' Sri Anwar madah kesempekat antara Petronas engkau Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya meri penguntung ngagai Perintah Besar engkau negeri. Ia megak nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara ia ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Sri Anwar megak nyemetak madah ke ia nerima buah permu ngau jakuk ahli Sarawak sepemanjai pengawak berundingnya. Tajak pihak nadai sebarang jakuk pejal tuk mandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak Siti Ari pemujur ke pemadu besai dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besai Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa

Pangkal Pemujur MA63 olehnya dinyata dengan kerjasama erat antara Perintah Besar Engkau Negeri. Ia megak madaka Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besar agi berpengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tak boleh penguntung dari pemansang hub logistik, industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminaknya di hub ekspor gas asli cecair menua tu tang megaknya di penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri berumah ia di Petrajaya. Dato' Sri Nancy baru dah lenyau laki ia Dato' Kamil Miswari tiudah nadai hari 4 tu tadi. Dato' Sri Anwar datang urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit bergulai ngau sidak sebilik mari penyinuk hati ngau sukuang moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besai Sabah ngau Sarawak Dato' Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas. Niang Dato' Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Dato' kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Temaruan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru. Nengah penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tingulu ke delegasi negeri Tok Mada pada lebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadi ke pelin kandang menua limbang lawas 2035. Ia madah lojinya jadi contoh keterubah pemansang kuasa hidro ti sebelak ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon. Nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri tu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, RADDA, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua serikai. Sapit Menteri Perambu Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalai alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemari empas tingginya diatur benduang barenggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya RADDA megak benduang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud kerja kutuk buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikena nentu ke pemujur. Pengawaknya Liko Nagi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Konsen Negeri Adun Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngerogak atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tik nangkan kenyak. Perintah dekat berarti ke sukut teknikal atur pengawak ke di berjalan ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud kerja kot tu lebuh di randau. Media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke perayis pekit Sarawak Youth

Business Idea 2026 di Kuching. Ia mega ngarap ke peranak tambirat bersabar laban pemansang projek perentang nebiang sungainya belak dikarap oleh merik pemai ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang temuai anti udah tembuk gagal ilak. Berita tika penudi. Polis sudah nangkap sikut lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabur ke sengaja ngambil gambar sikut induk bak bilik agu sebuah restoran di Pasar Berkenuh, Miri, Kenari 6 tu tadi. Kepala Polis Peliling Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak hari kesama pemuda mansa ngagari polis. Pansiak temu-tetemu ke penusahnya di pelabak ke Nyadi urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincir ngambil kamar mansa ngau nadai pemendar. Mansa tik nemu pasal penyalahnya ngagak report buat upis polis Berkenuh. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincir ke di pelabak dikenak ia ngereja penyalahnya. Kes tu di pansiak hari baruah Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kita hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak angkatnya di kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegak. Sepakat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penuduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunaka berita pagi YFM saat itu beritanya tadi. Ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Penataya bapadang bilun terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta bala pemesai upis-upis perintah. Nangkan kenya, penatai Tengku Abdul Rahman bapadang bilun megak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bangsa tingayan ke pemayak ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayang nak reti lekai jaku tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Roti lagung kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang bakal kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayang ngena erti lekai jaku tu ianya nyau lelagung umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanakak selekai jaku sarito ianya lagung.
3: Seleka Jakob Sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Lume, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

0: 4 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.